0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
4: ya. SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang indikasi operasi ya kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Ali Hasanah melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
6: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
5: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
7: Perpanjangan SIM C, Pak.
8: Perpanjangan SIM C ya.
7: Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
8: Kerja Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana Bu?
9: Ya bisa membantu.
5: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
10: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
11: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
12: Kita berkat dengan barisan, setelah struktur itu, kita kembali menyentuh lagi, Enggak cuma dilantik sekali, terus kita harus tetap jalan.
11: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
13: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
11: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
14: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
15: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
14: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
15: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
14: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
15: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
2: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
2: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
9: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
17: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
9: pemerintah juga menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
18: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM ya kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
19: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde, sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di tentunya di Rote Menyapa Pagi ini. Dan Rote Menyapa Pagi ini kita ya, kebersamaan kita hingga di pukul 10 pagi nanti. So, tetap dengerin kita di Pro 1 RRI Rote, karena kami akan menghadirkan, tahu saya akan menghadirkan informasi-informasi terupdate terbaru dari portal kami rri.co.id, dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua yang lagi mendengarkan di rumah. So, saya awali kebersamaan kita dengan beberapa lagu untuk kita di pagi ini. Saya hadirkan Ran, Saling Merindu. Selamat mendengarkan.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di hari ini seperti biasa lah ya, masih ditemani sama Dina dan juga Kalib di acara kita, yaitu di Rote Menyapa.

Ya, pendengar, kita kembali ke informasi dan saya hadirkan satu informasi, yaitu waspada, hindari mengelola buah-buahan ini menjadi jus demi kesehatan Anda. Mengonsumsi buah-buahan segar memang selalu diidentifikasikan dengan gaya hidup sehat yang dianjurkan oleh para ahli nutrisi. Namun, mengubah beberapa jenis buah tertentu menjadi segelas jus yang segar ternyata justru bisa berbalik mengancam kesehatan tubuh. Dan yaitu hilangnya serat dan lonjakan gula dalam darah atau gula darah. Saat buah seperti mangga, durian, dan nenas dihancurkan menjadi jus, struktur serat alami yang terkandung di dalamnya akan rusak secara total. Padahal serat tersebut berfungsi sangat krusial untuk memperlambat penyerapan gula alami atau glukosa ke dalam aliran darah. Tanpa adanya penghalang dari serat, segelas jus buah tropis tersebut akan memicu lonjakan gula darah secara drastis, baik itu dalam waktu singkat. Kondisi ini jika terus menerus dapat membebani kerja organ, yaitu organ pankreas, dan meningkatkan risiko penyakit diabetes tipe 2. Dan yang berikut yaitu risiko obesitas dan hilangnya nutrisi. Mengolah buah menjadi jus juga cenderung membuat kita mengonsumsi kalori secara berlebihan tanpa disadari karena hilangnya efek kenyangnya. Sebagai contoh, Anda tentu akan merasa kenyang hanya dengan memakan satu buah apel. Tetapi Anda butuh 3

3 hingga 4 buah apel untuk menghasilkan segelas jus. Selain memicu penumpukan kalori yang menyebabkan obesitas, proses pemblenderan yang menghasilkan panas juga merusak vitamin C yang sensitif. Alih-alih mendapatkan vitamin yang murni, Anda justru hanya meminum air gula dengan aroma buahnya saja, yaitu miskin nutrisi esensialnya. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi dan untuk cara terbaik mengonsumsinya. Para pakar kesehatan sangat menyarankan agar buah-buahan berindeks glikemik yang tinggi sebaiknya dikonsumsi secara utuh dengan cara dikunyah perlahan. Proses mengunyah ini akan merangsang produksi air liur yang membantu pencernaan sekaligus menjaga kestabilan energi tubuh secara optimal. Dan mendengar mulai hari ini, ubahlah kebiasaan Anda dengan memprioritaskan makan buah yang utuh daripada meminumnya dalam bentuk jus. Dan mendengar informasi ini, saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Pendengar, ya siapa sih yang biasa dalam kesehariannya membawa bekal atau membawa tumbler air? Yaitu membawa tumbler, kebiasaan sederhana yang mencerminkan gaya hidup. Sering membawa tumbler atau botol minuman kemana-mana, ternyata membawa tumbler saat beraktivitas kini menjadi kebiasaan yang umum, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa hingga para pekerja. Selain berfungsi sebagai wadah minuman yang praktis, tumbler juga dianggap sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan karena membantu mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Di balik kebiasaan tersebut, para psikolog menilai bahwa membawa tumbler dapat mencerminkan karakter dan pola pikir seseorang. Menurut psikologi, individu yang terbiasa membawa tumbler cenderung memiliki kemampuan perencanaan yang baik. Mereka biasanya mempersiapkan kebutuhan sebelum berangkat, menunjukkan sikap disiplin serta lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi sepanjang harinya. Kebiasaan sederhana ini dapat menggambarkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Psikolog juga menjelaskan bahwa membawa tumbler dapat menjadi bagian dari identitas diri. Seseorang yang konsisten melakukan kebiasaan tersebut umumnya memiliki nilai-nilai yang ingin dipertahankan, seperti hidup hemat, peduli lingkungan, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Namun, psikolog mengingatkan bahwa kebiasaan ini tidak dapat dijadikan ukuran mutlak untuk menilai kepribadian seseorang, karena karakter manusia dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Membawa tumbler bukan sekedar mengikuti tren, melainkan dapat menjadi cerminan kebiasaan positif yang dibangun secara konsisten. Jika dilakukan dengan kesadaran penuh, kebiasaan ini dapat atau tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan dan lingkungan, tetapi juga melatih kedisiplinan serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil seperti membawa tumbler dapat menjadi awal dari perubahan besar menuju gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan. Jadi, biasakan kita membawa tumbler kemana-mana untuk menjaga lingkungan kita atau hindari penggunaan botol plastik sekali pakai. Jadi, gunakanlah atau membawa tumblers kemana-mana dalam aktivitas Anda. Ya, dan kita kembali ke...

Ya, pendengar BPA, bekali anak putus sekolah dengan beragam keterampilan. Pusat Pengembangan Anak atau PPA Manekat Naimuti mengembangkan berbagai program pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program tersebut bertujuan membekali mereka dengan keterampilan hidup atau life skill agar mampu mandiri secara ekonomi dan diterima di tengah masyarakat. Penanggung jawab kemitraan PPA Manekat Naimuti, Pendeta Eva Mboy, mengatakan pelatihan disiapkan sebagai alternatif bagi anak-anak yang tidak melanjutkan kuliah. Menurutnya, setiap anak tetap memiliki potensi yang perlu dikembangkan, meskipun tidak menempuh pendidikan tinggi. Selain itu, staf perlindungan anak PPA Manekat Naimuti, Catherine Riu, menambahkan PPA juga menyelenggarakan pelatihan barbershop bagi anak dampingannya. Selain itu, seorang anak dampingan saat mengikuti kursus mengemudi alumni PPA yang pernah mengikuti pelatihan make up artis atau MUA sebelum menyelesaikan masa pendampingannya, menurut Catherine, pelatihan keterampilan diberikan agar anak-anak memiliki pilihan karir selain melanjutkan pendidikan formal. Dan juga PPA Manekat Naimuti berharap program pelatihan terus berkembang dengan dukungan berbagai pihak. Mulai peningkatan keterampilan hidup, anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan kuliah diharapkan tetap mampu berkarya, berdaya saing dan berkontribusi bagi masyarakat. Dan dengan informasi ini, Anda kutip atau saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke lagu dan lagu yang sudah disiapkan.

Irote kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, masih bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Julianti di Rote Menyapa Pagi ini. Dan kita di menit ke-34 lepas dari pukul 9 pagi. Ya pendengar, siapa sih yang suka jus sirsak yang begitu menyegarkan pas dengan cuaca hari ini yang sangat cerah? Saya dirikan informasi mengenai jus sirsak. Jus sirsak menjadi salah satu minuman favorit masyarakat Indonesia. Berkat cita rasanya yang segar, perpaduan manis dan sedikit asam, serta kandungan nutrisi yang baik bagi kesehatan. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, jus sirsak kini semakin diminati sebagai pilihan minuman alami yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga kaya manfaat. Buah sirsak dikenal memiliki daging buah berwarna putih dengan tekstur lembut dan berserat. Buah tropis ini mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin B, yaitu vitamin B kompleks, kalium, magnesium, tembaga, serta serat yang berperan menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selain itu, sirsak juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi, termasuk senyawa acetogenin yang sedang banyak diteliti karena potensinya dalam membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan antioksidan tersebut juga berperan dalam membantu menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Tak hanya itu, konsumsi jus sirsak dalam jumlah yang wajar dipercaya dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, meningkatkan energi, mendukung kesehatan jantung, serta membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh karena memiliki sifat diuretik alami. Agar menghasilkan jus dengan rasa terbaik, pilihan buah menjadi langkah yang sangat penting, yaitu pilihlah buah sirsak yang telah matang sempurna dengan kulit berwarna hijau tua dan sedikit lunak ketika ditekan, dan juga mengeluarkan aroma harum yang khas. Sebaiknya hindari buah yang masih terlalu keras atau memiliki banyak bercak hitam karena dapat mempengaruhi cita rasa jusnya. Membuat jus sirsak pun tergolong mudah. Siapkan sekitar 250 hingga 300 gram daging buah sirsak yang telah dipisahkan dari bijinya. Kemudian tambahkan sekitar 200 ml air dingin. Dan selanjutnya masukkan air ke dalam blender bersama gula sesuai selera atau gunakan madu sebagai pemanis alami agar lebih sehat. Dan selanjutnya di blender hingga halus. Dan bagi yang menginginkan tekstur lebih lembut, cukup disaring menggunakan saringan halus sebelum disajikan. Dan tambahkan es batu secukupnya agar sensasi segarnya semakin terasa, terutama saat dinikmati pada siang hari atau ketika cuaca sedang panas. Jus sirsak juga dapat dikreasikan dengan berbagai bahan alami. Campuran buah seperti nenas, mangga, dan stroberi akan memberikan rasa yang lebih kaya dan menyegarkan. Nah, meskipun kaya manfaat, konsumsi jus sirsak tetap dianjurkan secara bijak sebagai bagian dari pola makan seimbang dengan bahan yang mudah diperoleh dan proses pembuatan yang sederhana. Jus sirsak dapat menjadi pilihan minuman sehat bagi seluruh anggota keluarga sekaligus alternatif menyegarkan untuk memenuhi kebutuhan.

kebutuhan vitamin dan antioksidan setiap harinya. Nah, itu dia pendengar, tips membuat jus sirsak yang menyegarkan untuk para pendengar yang lagi beraktivitas di hari ini yang cuacanya lagi cerah banget, ya silakan bisa membuat jusnya. Dan pendengar, kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan lagi lagu dari siapa ya? Saya hadirkan lagu dari Bria Klau, Pergi dan Jangan Kembali.

Selalu ada cerita yang tersimpan di hati. Dan pendengar, siapa sih yang lagi program diet namun pengennya makan sayuran saja? Itu saya dirikan beberapa sayuran yang aman untuk diet. Menjalani program diet tidak berarti mengurangi makan secara berlebihan. Kunci utama diet yang sehat adalah memilih makanan bergizi dengan kalori yang relatif rendah namun tetap mengenyangkan. Sayuran menjadi salah satu pilihan terbaik karena kaya akan serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Konsumsi sayuran secara rutin juga dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung penurunan berat badan. Salah satu sayuran yang sangat baik untuk diet adalah brokoli. Yaitu brokoli mengandung serat tinggi yang membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, sehingga dapat membantu mengurangi keinginan untuk mengonsumsi cemilan. Selain itu, brokoli juga kaya akan vitamin C, vitamin K, dan berbagai antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh serta kesehatan tulang. Yang berikutnya yaitu bayam. Bayam juga menjadi pilihan tepat bagi pelaku diet. Sayuran hijau ini rendah kalori tetapi mengandung zat besi, folat, vitamin A, dan vitamin C yang penting bagi tubuh. Kandungan serat pada bayam membantu melancarkan sistem pencernaan sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Bayam dapat diolah menjadi tumisan dengan sedikit minyak atau menjadi sup dan salad agar nutrisinya tetap terjaga. Pilihan berikutnya adalah mentimun. Sayuran ini memiliki kandungan udara yang sangat tinggi, sehingga dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Mentimun juga rendah kalori dan cocok dijadikan cemilan sehat maupun pelengkap salad. Mengonsumsi mentimun secara rutin juga dapat membantu mengontrol nafsu makan tanpa menambah asupan kalori secara berlebihan. Yang berikutnya, selada atau kubis. Itu sayuran yang aman untuk diet. Kedua sayuran ini kaya akan serat, vitamin, dan juga mineral. Tetapi memiliki kandungan kalori yang rendah. Selada sering digunakan sebagai bahan utama salad, sedangkan kubis dapat diolah menjadi sup, tumisan, atau dikukus. Dengan cara pengolahan yang sehat, kedua sayuran ini dapat menjadi menu yang mengenyangkan sekaligus membantu menjaga berat badan ideal. Dan mengonsumsi berbagai jenis sayuran secara rutin merupakan langkah sederhana untuk mendukung pola makan sehat dan program diet yang berkelanjutan. Tidak hanya satu jenis sayuran yang mampu memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh, sehingga variasi menu sangat dianjurkan. Sehingga varian menu sangat dianjurkan dengan pola makan yang seimbang. Yang berikutnya, aktivitas fisik yang teratur, serta istirahat yang cukup, proses menjadi berat badan ideal dapat dilakukan dengan lebih sehat dan aman. Nah, pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan juga informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di Rote Menyapa pagi ini. Dan pendengar, saya Alif Ndolu serta rekan Dina Yulianti, kami pamit dari ruang dengar Anda. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dance Bunga.
Mewakili kerabat kerja bertugas di Rote Menyapa pagi ini, kami ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik dengar, tepat pukul 10 pagi. Dan kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dan pendengar, sambil berdiri, mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Sir, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah, Le Kakak, sepuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya pendengar, kembali bersama saya Ali Findolu yang ya bareng tentu menemani Anda di Rote pagi ini di program acara Halo RRI. Dan pendengar di Halo RRI ini Anda bisa bergabung atau menginformasikan kondisi di lingkungan sekitar Anda, baik itu cuaca maupun bencana alam dan lainnya. Anda bisa menginformasikan di line telepon kami 085-1995-919250. Dan sudah barang tentu pendengar, kami juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga hiburan musik untuk pendengar semua di pagi ini. Dan tentunya di awal kebersamaan kita saya hadirkan ya beberapa lagu untuk kita semua di pagi ini. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini, selamat juga menjelang siang ya, pagi menjelang siang. Dan pengen kebersamaan kita hingga di pukul 11 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kan?

0: You got me feeling like
1: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita bakal bersama-sama nih dalam dialog Depart Siang di Rote Menyapa Siang dengan topik kita merawat mimpi anak menuju masa depan yang unggul. Kita bakal berdialog ini kayaknya lebih ke obrolan kita ya, karena bareng sama adik-adik. Jadi adik-adik dari PPA tentunya, PPA Mahanaim Gemit Gloria Lotelutun. Dan yang pastinya juga kita akan membicarakan banyak hal. Ya, siapa tahu aja buat adik-adik di rumah atau juga buat orang tua yang sedang mendengarkan, karena hari ini beberapa sekolah itu udah masuk ya. Jadi untuk orang tua yang mendengarkan, kayaknya boleh banget dikencengin aja volume radionya, jadi bisa menanggapi juga, boleh banget ya, mengenai mimpi anak ini. Anda bisa bertanya-tanya juga boleh, ataupun juga yang mau menyampaikan sesuatu boleh banget di 0851-9591-9250. Sekali lagi ya, 0851-9591-9250.

0: Selamat datang di RI Lotte bersama saya Iren
1: dan saya Yefta.
2: Oke, dan pendengar semua, tentunya di pagi hari menuju siang hari. Sekarang udah jam 11 ya di siang hari ini. Tentunya senang sekali berjumpa lagi bersama kami. Kita hari ini bakal di take over ya sama anak-anak. Ini kita lagi menuju nih ke rangkaian acara kita, yaitu di mana lagi kalau bukan di acara-acara kita bersama dengan anak-anak yang luar biasa, mempunyai mimpi-mimpi yang sangat-sangat indah dan juga punya impian untuk diraih next-nya ya. Dan seperti biasa di acara kita yang satu ini, kita bakal ngobrol nih sama anak-anak yang sudah ada di studio, tapi kita bakal perkenalan sesaat lagi ya. Sesaat lagi ya kita perkenalannya ya. Tetap di sini di RRI Pro 1 Rote.

0: Pendengar di Dialog Rote menyapa siang di hari ini, walaupun terkesan kayak dialog banget, tapi kita akan berbicara nih, kayaknya ini bakal jadinya obrolan ya, bareng sama adik-adik yang ada di studio. Kita perkenalan dulu. Halo, selamat siang, ada Irene.
1: Selamat siang.
0: Boleh dekat lagi ke mic? Oke, ada Irene Soru, ini anak peserta didik dari PP.

0: GBA Mahanaim Gemit Gloria Lotelutun, betul?
1: Betul.
0: Oke, Ade Irin apa kabar di siang hari ini?
1: Baik saja.
0: Baik saja, baik saja. Oke, baiklah ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya datang ke studio ngobrol sama Kak Dina di sini ya. Oke, berikutnya kita punya Ade juga nih, Ade ya. Kalau sebut narasumber kayak kaku sekali ya. Jadi sekarang kita sebutnya Ade aja. Ada Yefta Alfandri Ngeon, sama juga ya dari PPA Mahanaim Gemit Gloria Lotelutun. Halo Yefta.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Baik saja.
0: Baik saja. Kenapa ditambah sajanya itu? Senang datang ke sini Yefta?
2: Senang.
0: Oke, di hari ini kita akan membicarakan mengenai merawat mimpi anak menuju masa depan yang unggul. Kak Dina mau tanya nih, di kalau sekarang kan, kalau Kak Dina dulu itu biasanya SD punya mimpi beda, TK beda, mimpi SD juga beda begitu. Kalian sekarang umur berapa tahun nih kalau boleh tahu?
1: 10 tahun.
0: Yeftanya berapa?
2: 10.
0: Oh, berarti sudah lewat masanya. Kalau Kak Dina kan sudah dua kali punya mimpi ya. Terakhir SMA beda lagi mimpinya. Kalau kalian berdua sekarang ini mimpinya jadi apa nih kalau besar?
3: Penyiar.
2: Penyiar.
0: Mau jadi apa?
2: Penyiar.
0: Oke, makanya mau kesini ini ya. Oke, gimana perasaan kalian ketika duduk di meja penyiar bareng sama Kak Dina? Apakah masih mau melanjutkan lagi nih mimpinya?
2: Masih
0: Yefta?
2: Masih.
0: Oke. Sebenarnya kalau di gambaran kalian tuh penyiar, untuk jadi seorang penyiar itu harus apa? Atau pekerjaan penyiar tuh seperti apa? Kita mulai dari Iren dulu ya. Di otaknya Iren tuh kira-kira kalau mau beta pengen jadi penyiar, tapi gambaran jadi kerja jadi penyiar tuh apa? Kalau guru kan misalnya, oh pagi-pagi dari rumah, malamnya sudah belajar. Memang apa yang mau diajari ke anak-anak besok gitu kan? Jadi di sekolah abis itu langsung ajar anak-anak. Kalau penyiar seperti apa, Kakak Iren? Omong saja di mic begitu kok? Atau di depan kamera begitu? Kenapa bisa? Oh ya udah, Kak Dina rubah lagi pertanyaannya. Kenapa bisa suka atau punya impian jadi penyiar? Yefta?
2: Karena seru.
0: Karena seru. Wow. Karena seru ya. Serunya di apa ini? Bisa dengar lagu gratis kok?
2: Tidak.
0: Nah, serunya di mana? Siapa yang mau jawab nih? Kakak Iren kah? Jadi penyiar tuh enak sekali loh, tiap hari duduk di ruangan terus kotong bisa beromong sendiri, terus bisa bagi-bagi informasi ke banyak orang di rumah. Mama-mama yang sekarang mendengarkan tuh, dong semua ada cuci piring sambil dengar RRI Rote, terus kotong bisa putar lagu-lagu kesayangannya kotong begitu. Jadi kalau adik-adik pengen sekali nih di hari ini yang pengen jadi penyiar, apa yang bisa dipelajari dari sekarang untuk kedepannya tetap menjadi seorang penyiar? Kalau versinya Kakak Iren,
1: bisa menyiarkan berita.
0: Asik. Terus apa yang dilakukan? Sekarang emang PPA sudah ada pembelajaran jurnalistik? Belum ada, tapi mungkin berikutnya bisa ada ya? Oke. Nah, kalau untuk Yefta sendiri, apa yang Yefta lakukan nih untuk bisa kedepannya bisa meraih mimpi jadi seorang penyiar? Apakah Yefta mendengarkan lagu mulai dari sekarang terus hafal begitu? Belajar jadi penyiar bisa? Siapa yang suka berbicara di depan cermin? Siapa yang kamu suka berbicara depan cermin, bagus itu. Terus siapa yang biasanya di depan kalau di sekolah biasanya kalau disuruh maju dia semangat beromong di depan kawan-kawan? Oh, berarti Yefta sudah ada ciri-ciri mau jadi seorang penyiar. Jadi kalau ke depan itu kalian mimpinya mau jadi seorang penyiar, berarti kira-kira sudah dipikirkan kok belum nih? Oh, B harus sekolah ambil ini. Sudah kok belum?
2: Sudah.
0: Keren. Terus tiap hari apa sih yang dilakukan begitu untuk bisa kira-kira bisa stick apa? Pasistik, Be bisa tetap di mimpinya Beta begitu. Di rumah belajar ke Sonde?
2: Belajar.
0: Sekarang kelas berapa nih?
2: 5.
1: Kelas 6.
0: Oh, kelas 5 sama kelas 6 berarti subiasannya berada di depan, nah.
2: Iya.
0: Tapi Gadina penasaran sekali kalau di PPA itu biasanya di PPA tuh belajar apa sah? Dan dari jam-jam berapa sah begitu?
2: Ada belajar bahasa Inggris.
0: Belajar bahasa Inggris. Terus
1: belajar matematika.
2: Dan belajar firman Tuhan.
0: Oke, jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dipelajari, nah. Nah, kalau jadi seorang penyiar tuh biasanya bahasa Inggrisnya harus bagus. Tapi bukan hanya bahasa Inggris, tapi kita juga harus bisa baca bahasa asing. Jadi, so good start banget ya kalau kalian mau untuk belajar bahasa Inggris. Karmana nih, bahasa Inggrisnya suka kok Sonde nih?
2: Suka.
0: Suka, wah ini luar biasa. Kalau begitu, nanti bisa nih bagi bahasa Inggris dengan Kak Dina dong? Bisa kok? Wih asik, luar biasa. Baiklah, Bapak Ibu semua jangan kemana-mana, teman-teman semua yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di sini karena kami bakal kembali lagi ngobrol ini sama anak-anak yang punya mimpi nih, yang punya mimpi mau jadi seorang penyiar ataupun mau jadi apapun di masa depan. Sebenarnya mimpi itu boleh-boleh saja. Kata orang sih mimpi itu tidak pernah menyakiti siapapun. Jadi jika Anda terus bekerja tepat di belakang mimpi itu, maka mewujudkan semaksimal mungkin itu sesuatu yang mungkin gitu ya. Jadi kita akan ngobrol lagi bareng sama adik-adik di sini tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: 92,5 FM kembali Radio Republik Indonesia, kembali lagi bersama saya Yefta.
1: Oke, terima kasih Yefta ya, dan tentunya masih ada Yefta dan juga ada
2: Iren.
1: Iya, Iren suaranya kenceng dikit lah, biar kalau di rumah ini ada mama yang dengar, misalnya bapak yang dengar atau siapapun begitu, oh ini kayaknya Iren pesuara nih, begitu. Jadi Iren di hari ini boleh gak sih Kak Dina tanya begitu kalian berdua nih libur kan lumayan panjang kemarin, nah ya, ini ya. Libur bikin apa sah?
0: Ada jalan-jalan.
1: Jalan-jalan di mana Yefta?
0: Kupang.
1: Kupang, oke. Libur di Kupang ya. Terus kalau Iren di mana sah?
3: Di rumah bekerja saja.
1: Emang Iren kerja apa sih?
3: Tugas rumah.
1: Tugas rumah, bantu-bantu mama begitu kok. Selama beberapa minggu itu Iren sampai berlibur kemana-mana?
3: Sonde.
1: Oke, ketemu sama teman PPA ke Sonde?
3: Ketemu.
1: Karena satu lingkungan lah biasanya
3: ya.
1: Kalau Yefta, liburan di Kupang tuh kira-kira dengan keluarga di Kupang di mana-mana so?
0: Di situ saja, hanya di pasar.
1: Ngapain di pasar?
0: Beli-beli,
1: belanja-belanja begitu ya. Oke, kalau berbicara soal anak-anak nih, sekarang apa yang paling kalian berdua pikirkan untuk lingkungan yang terbaik buat adik-adik? Kira-kira nih, kalau lingkungan-lingkungan yang aman untuk anak-anak tuh seperti apa? Anak-anak akan bahagia di situ kalau itu lingkungan seperti apa begitu? Yang kalian, kayaknya kalau Kadina nih, Kadina suka di satu lingkungan. Menurut Kadina layak anak itu kalau tidak ada rokok di situ, tidak ada asap rokok misalnya. Kalau menurut kalian seperti apa?
3: Seperti
1: kamu memakai baju pink? Seperti apa?
3: Seperti bersih, nggak ada kotoran sampah.
1: Oke, jadi lebih ke sampah ya. Oke, kalau Yefta, menurut Yefta tuh seperti apa lingkungan yang bagus untuk anak-anak?
0: Yang bersih dan aman.
1: Bersih dan aman ya, yang pasti lebih ke aman begitu ya Yefta, karena kan kalau anak-anak mau lari-lari kok di tengah jalan ada paku kan son asik juga begitu toh Yefta ya? Betul kok?
0: Iya.
1: Oke, terus kalau di hari ini nih apa yang mau kalian sampaikan ke anak-anak yang sama usianya kayak kalian 9, 10, 11 terus mau belum punya mimpi apapun? Kan kalau kalian berdua nih kan sudah ada mimpi toh. Nah, kalau adik-adik di rumah tuh kadang-kadang lo masih mau main son ada mimpi begitu. Apa yang mau pesan dua kasih tahu ke dong kalau oh penting sekali nih punya mimpi di usia yang masih kecil gitu.
0: Kasih belajar.
1: Oke, kasih belajar seperti apa Yefta?
0: Kasih kayak membaca.
1: Jadi kotong harus bisa membaca ya. Begitu.

0: Kok? Yefta suka baca buku ke Sande?
1: Suka.
0: Suka baca buku ya? Buku apa yang, buku cerita kah, buku pelajaran kah, atau buku apa yang Yefta suka atau biasanya baca?
1: Apa saja.
0: Apa saja? Wah, apa saja dilibas sama Yefta. Yang penting membaca begitu kah?
1: Iya.
0: Apa yang paling Yefta suka? Adakah cerita-cerita mungkin dongeng atau apa begitu judulnya yang Yefta masih ingat? Yefta suka sekali begitu.
1: Ada.
0: Apa? Judulnya apa?
1: Tentang rumah lilin plastisin.
0: Oh, ini kan anak-anak emang suka main plastisin ya. Makanya bacaannya pun juga seperti itu. Kenapa Yefta suka? Apa yang membuat Yefta suka dengan, atau yang Yefta suka sekali dengan buku cerita tersebut?
1: Karena banyak lagu.
0: Oh, cerita sekarang sudah banyak lagu ya? Kalau buku cerita sudah ada lagunya?
1: Iya.
0: Seru sekali. Lagu apa sih yang paling Yefta suka? Boleh menyanyikan kok, kasih Bapak Ibu dan juga ada-ada yang ada di rumah nih. Ada? Apa? Lagu apa? Atau lagu apa yang paling Yefta suka misalnya?
1: Lagu.
0: Lagu apa?
1: Burung Kakak Tua.
0: Oh. Masih ada juga Burung Kakak Tua. Oke, okay. Yefta mau nyanyikan? Mau kok? Iya. Kalau son mau pun son apa sih? Oke, okay, katong pindah ke Kakak Iren ya. Kakak Iren, Kakak Iren suka baca?
2: Ya.
0: Suka. Oke. Okay. Kalau Kakak Iren suka, kasih tahu Kak Dina nih kira-kira judul buku apa atau cerita apa yang Kakak Iren suka sekali baca?
1: Buku puisi.
0: Oh, Kakak Iren suka puisi.
1: Ya.
0: Nah, kalau Kak Dina minta satu puisi dibacakan oleh Kakak Iren, mau kesana atau masih ingat kesana? Sande ingat, tapi memang saya suka itu dengan puisi ya. Oke, kalau menulis suka kok Sande? Sande begitu suka?
1: Iya.
0: Oh, oke. Kalau permainan tradisional, apa yang paling disukai oleh kalian berdua? Permainan tradisional tuh kalian tahu apa saja? Tahu bukan game ya? Bukan game yang di HP, kecuali itu. Apa yang paling kalian berdua suka? Yefta, Yefta suka permainan tradisional apa? Kayak lompat tali atau yang kota orang rote suka sebut tuh tali merdeka, terus gala asing, main sikidoka. Iya, itu misalnya itu namanya permainan tradisional. Kalian di sana masih main? Kok cuma main HP sih?
1: Main.
0: Nah, yang mana yang paling kalian suka?
1: Sikidoka.
0: Sikidoka. Terus Yefta?
1: Tali merdeka.
0: Yefta, itu kebalik itu harusnya. Harusnya. Harusnya yang main tali merdeka tuh Iren. Oke, luar biasa ya. Jadi kalian berdua sambil tentunya setiap hari belajar juga, tapi permainannya pun juga main terus begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalian senang tidak kalau ada di lingkungan-lingkungan yang baik atau yang suka belajar seperti sekarang di lingkungan kalian, apalagi ikut PPA, berarti kotong semua belajar sama-sama sama kayak di sekolah toh?
1: Iya.
0: Apa yang paling kalian suka ketika bertemu dengan guru-guru di PPA dan juga teman-teman? Yefta kok? Yefta apa yang paling Yefta suka? Ketemu dengan teman-teman di tempat PPA ataupun guru-guru tuh, apa yang paling Yefta suka? Misalnya kalau Kak Dina nih, Kak Dina kan sempatnya PPA eh. Tapi kalau ke sekolah Kak Dina suka karena ketemu sama teman-teman, kotong bisa bermain sama-sama, kotong bisa belajar sama-sama. Kalau Kak Dina sudah mengerti bisa tanya ke dong atau tanya ke guru secara langsung. Terus yang paling spesial di sekolah tuh kotong bisa makan-makan bersama begitu.

0: atau yang paling di yang paling apa yang paling-paling selalu dilakukan oleh kalian setiap ketemu sama teman-teman di PPA setiap harinya begitu. Ini PPA-nya setiap hari begitu?
1: Senin sampai Rabu.
0: Senin sampai Rabu. Ya. Oh, 3 hari ya. Oke, jadi selama 3 hari itu kebiasaan apa yang biasanya kamu sama teman-teman itu lakukan?
2: Belajar.
0: Belajar. Belajar sah, Son ada bermain?
2: Bermain dan belajar.
0: Oke. Jadi sebenarnya belajar di PPA adalah hal terindah yang kalian berdua ini ya, syukuri ya.
2: Iya.
0: Biasanya satu kelas itu di PPA ada berapa banyak orang?
2: Saya ada 19 orang.
0: Kalau Yefta?
3: Ada
2: satu kelas.
3: Tenggiran satu kelas.
0: Oke, iya. Ya, ya sudah lah ya, 19 orang sama satu kelas di temannya Yefta begitu. Tapi ya pasti banyak begitu ya, seru sekali setiap hari belajar. Senin sampai Rabu. Berarti pulang sekolah, habis itu tidur siang, sorenya langsung di PPA?
2: Iya. Sekitar jam 2 berangkat ke PPA.
0: Oh, itu biasanya sampai jam berapa?
2: Sampai jam 5 atau 4.
0: Oh, terus pulang langsung istirahat untuk persiapan mandi, istirahat untuk besok sekolah lagi begitu ya?
2: Iya.
0: Oke, kayaknya Ketuk butuh nih ya namanya bisa kasih segar-segar penonton di rumah nih, terus juga pendengar yang ada di rumah. Kayaknya abis ini kira-kira kalian berdua bisa kasih penampilan ke Sonde. Ada yang bisa menyanyi? Atau ada yang bisa baca puisi? Ada atau ada yang bisa? Kayaknya Kadina mau uji nih, si Iren kan suka baca puisi nih. Nanti Kadina kasih puisi satu, Iren bisa bacain buat Kadina dan juga pendengar yang ada di rumah. Mau? Mau? Baca aja ya. Karena anak-anak harus berani. Sekarang kan kata orang kan ketong memang harus berani ya. Orang Son ada yang lihat Ju, iya kan?
2: Iya.
0: Son ada yang lihat Iren di sini, tapi yang dengar banyak. Jadi Iren harus berani. Kalau Yefta mau tampilin apa? Yefta?
2: Mau
0: tampilin apa?
2: Baca puisi.
0: Oh, oke, siap. Kita bakal kembali lagi untuk pendengar semua tetap di sini, tetap di ini sebenarnya kita kembali ke dunia anak lagi ya. Jadi untuk Anda semua tetap di RRI Pro 1 Roteh.

0: Selamat datang di RRI Rote bersama saya Yefta
1: dan bersama saya Iren. Ketika ku buka mata, ku lihat senyum yang membinar menerangi alam nan gelap, membangun jan semua insan yang terlelap. Cahaya nan elok membuat semuanya berdacak kangun kamu.

0: menambah semangat hadapi hari esok untuk meraih cita tanpa bayangan semu cahayamu. Sungguh sempurna sinari alam sepanjang masa, hidupkan makhluk agar berguna, syukur pada Sang Pencipta.
1: Negeri pendukung Jawing Klaten. Samudraku yang bernama berwarna biru, samudraku yang kucinta, beragam keanehan terdapat di dalam sana. Pasir-pasir putih yang halus menghiasinya. Samudraku, mengapa keanehanmu terancam punah? Samudraku, mengapa tidak ada yang memperdulikan? Kadina, di bawah. Samudraku, mengapa tidak ada yang memperdulikan? Samudraku, akulah yang akan menjagamu. Akulah generasimu, akulah anakmu. Samudraku, tenanglah, damailah, dan tentramalah.
2: Oke, kita kasih tepuk tangan dulu kali ya untuk Ade Yefta dan juga Iren yang sudah membacakan puisi luar biasa ya. Tapi semoga nanti ada lomba-lomba puisi bisa ikut ya. Biar bisa belajar baca yang selayaknya puisi. Tapi udah keren sekali sih ya untuk adik berdua di hari ini yang sudah take over acara kami ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk hari ini kami ucapkan untuk adik Yefta dan juga adik Iren yang sudah jauh-jauh dari ini. Dari mana sih berdua? Dari... Nama tempatnya apa?
3: PPA
1: Mahanaim.
2: Oke, jadi itu di daerah mana sebenarnya? Kalau Kadina mau, kira-kira Kadina mau pi itu lewat mana gitu?
1: Lewat
0: Lote Lutun.
2: Oke, Lote Lutun itu di bagian mana?
1: Di bagian
2: Di bagian mana?
1: Dekat desa Sangkadolu.
2: Oh, oke. Itu ya patokannya ya, luar biasa. Oke, baiklah, terima kasih sekali ya buat Iren dan juga buat Yefta yang sudah datang ke studio, terus juga bisa ngobrolin mengenai semoga mimpi-mimpi kalian itu bisa tercapai dan tidak berubah seperti Kadina. Kadina ya. Kan sudah tadi bilang nih di openingnya bahwa Kadina dari TK-nya suka berbeda, terus juga SD-nya berbeda, terus SMA beda. Jadinya sekarang berbeda deh, jadinya beda juga. Nah, kalau kalian berdua semoga mimpinya tetap sama begitu eh. Dan jangan lupa juga banyak belajar supaya bisa ke depannya itu kalau mau jadi apapun yang penting kotong bisa belajar ah. Kalian berdua kan suka membaca, harusnya kan membaca adalah jendela
1: dunia.
2: Iya, good job. Jadi dengan membaca kita bisa banyak tahu banyak hal yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih banyak juga buat Bapak Ibu guru yang sudah nganterin Adik Yefta dan juga Adik Iren ke sini jauh-jauh. Semoga baliknya hati-hati di jalan ya. Kita akan ketemu lagi mungkin nanti ya. Sekali-sekali bawalah semua satu PPA itu ke sini biar kita bisa punya acara yang sama-sama begitu berbanyak, ya. Oke, okay? Jadi ya. Ajak-ajak kawan semua dan sini ya. Baiklah ya. Pendengar semua, kami sudah harus berpisah di acara kita. Di acara yang satu ini, tetap dengerin terus di RRI Pro

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris, melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit, berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: away. Mbappe! Simply impossible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia.

0: dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama, kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama Pemuda DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Bobotoh. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga dengan...
2: Hey sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Rote. Disiari ini Senin 13 Juli 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi aneka berita. Maksud kami, tiga informasi menarik mengisi aneka berita siang, diantaranya Kepala LLDikti Wilayah 15 Profesor Dr. Adrianus Ameka menegaskan mahasiswa harus memandang persoalan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Kementerian Agama Rotendao perkuat literasi digital pelajar Kristen. Perancis dan Spanyol siap bertarung demi tiket final Piala Dunia 2026. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Sebanyak 2.319 mahasiswa peserta program mahasiswa berdampak KKN tematik gerakan NTT Sihat, maksud kami sehat, kuat, dan inklusif atau Gentaskin diingatkan agar tidak hanya menjalankan kegiatan seremonial tetapi mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi masyarakat di desa. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 15 Profesor Dr. Adrianus Ameka menegaskan mahasiswa harus memandang persoalan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Menurutnya, di balik data tersebut terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang konkret. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian merancang program yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan, sehingga pelaksanaan KKN memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa. Ia juga mengatakan, mahasiswa harus menjadi bagian dari solusi atau berbagai persoalan masyarakat.
2: Pada kesempatan yang baik ini, tentu kami mengisi beberapa poin sudah pada para mahasiswa yang akan melakukan KKN memang dikentas ini. Pertama, bahwa mungkin hari-hari itu harus punya hati bahwa angka kemiskinan dan saat ini bukan sekedar statistik, tapi memayakan kualitas dan keluarganya akan segera menemui desa-desa ini.
1: Selain menghadirkan solusi, mahasiswa juga didorong membangun pemberdayaan masyarakat melalui kompetensi, kreativitas, dan kolaborasi dengan pemerintah desa maupun berbagai pihak terkait. Program mahasiswa berdampak KKN tematik Gentaskin Batch 2 tahun 2026 diharapkan mampu melahirkan mahasiswa yang tidak hanya mengabdi kepada masyarakat, tetapi menjadi agen perubahan yang menghadirkan solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan gerakan Ayah Mengambil Raport Anak ke Sekolah atau GEMAR dan gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS. Kedua program tersebut merupakan mampu memberikan keterlibatan ayah dalam mendampingi pendidikan dan tumbuh kembang anak sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang berkualitas. Dan selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao mengajak seluruh orang tua khususnya para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pendidikan anak. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Dude Lusidetan, yang menegaskan bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, sehingga kehadiran ayah menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan anak secara optimal.
4: Pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antar keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dalam lingkungan keluarga, kehadiran dan keterlibatan ayah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
3: Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao Apremoy Dude Lusidetan mengatakan melalui gerakan Ayah Mengambil Raport ke Sekolah atau GEMAR, para ayah didorong hadir secara langsung untuk mengetahui perkembangan belajar anak. Sementara melalui gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS, para ayah diajak memberikan perhatian dan pendampingan sebagai bentuk kasih sayang serta komitmen terhadap masa depan anak.
4: Saya mengajak seluruh ayah yang ada di Kabupaten Rotendao untuk menjadi teladan, menjadi sahabat, pendamping terbaik bagi anak-anak kita. Semoga melalui gerakan Gemar dan Gamas, kita dapat memperkuat ketahanan keluarga serta mewujudkan generasi Rotendao yang sehat, cerdas, tangguh, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap pelaksanaan gerakan Gemar dan Gamas dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara orang tua, anak, sekaligus meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan dengan kolaborasi seluruh pihak. Diharapkan lahir generasi Rotendao yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agama Rotendao perkuat kompetensi guru dan literasi digital pelajar Kristen melalui pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Selengkapnya Rajael Wadus melaporkan.
5: Kementerian Agama Kabupaten Rotendao terus mempercepat transformasi pendidikan Kristen berbasis teknologi melalui penguatan kompetensi guru dan literasi digital peserta didik. Program tersebut dipaparkan Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenag Rotendao, Albert Elwin Petan, dalam kegiatan Stakeholder Day tahun 2026. Albert Elwin Petan mengatakan teknologi harus menjadi mitra guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran pendidik. Hingga semester 1 tahun 2026, lebih dari 170 guru pendidikan agama Kristen telah mengikuti pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI melalui kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pendidikan agama Kristen. Albert menjelaskan pelatihan tersebut difokuskan pada penyusunan modul ajar, perangkat pembelajaran, serta evaluasi berbasis kurikulum merdeka yang kreatif, adaptif, dan sesuai karakteristik peserta didik.
6: Seksi pendidikan Kristen bersama-sama dengan fasilitator-fasilitator daerah berusaha untuk melaksanakan pelatihan intensif bagi guru-guru PAK dalam memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai asisten penyusun modul ajar yang kreatif, variatif, dan tetap adaptif terhadap kearifan lokal Rotendao melalui organisasi profesi guru KKG dan MGMP PAK Kabupaten Rotendao untuk lebih dari 170 orang guru PAK di Kabupaten Rotendao.
5: Di sisi lain, Kementerian Agama juga menyiapkan program literasi digital melalui pendampingan internet sehat dan aman, pengembangan bank soal digital, serta materi pembelajaran luring untuk sekolah di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet.
6: Ke depan kami akan melaksanakan apa yang kami sebut sebagai literasi digital, di mana siswa, yakni yang adalah generasi unggul masa depan Rotendao, diberi pendampingan internet sehat dan aman untuk menyasar remaja Kristen di sekolah-sekolah demi mementingi mereka dari dampak negatif dunia.
5: Melalui berbagai inovasi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berharap lahir guru yang semakin profesional dalam memanfaatkan teknologi serta generasi Kristen yang cakap digital, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan pendidikan di era transformasi digital. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Kupang di tahun 2026 mendapat kuota 629 program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huni. Setiap penerima bantuan stimulan perumahan swadaya mendapat bantuan senilai Rp20 juta. Dana tersebut akan dibagi untuk membeli bahan bangunan seharga Rp17,5 juta dan upah tukang senilai Rp2,5 juta. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang, Bustaman, kepada RRI menjelaskan program bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan bagian dari target nasional 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan untuk Kota Kupang. Dari 629 unit rumah tersebut tersebar di 51 kelurahan di Kota Kupang.
7: Kota Kupang mendapat alokasi 500 unit. Kemudian dalam perjalanan ternyata kita ditambah lagi 100 menjadi 600. Dan dalam perjalanannya ternyata masih ada lagi kuota tambahan 20 unit dari kemudian 5 unitnya dari Kementerian Kesehatan dan 4 unit dari Kementerian Kebudayaan. Jadi kita Kota Kupang mendapat alokasi 629 unit.
1: Untuk kelancaran penyaluran program bantuan perumahan tersebut, pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sedang mempercepat proses pengusulan nama-nama calon penerima manfaat sebelum batas yang ditetapkan pemerintah pada 11 Juli 2026 kemarin. Menurut Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang Bustaman, Kota Kupang termasuk salah satu daerah yang memiliki rumah rakyat tidak layak huni yang kurang lebih mencapai 6.000 lebih masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Siang Produksi Radio Republik Indonesia Rote. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Agama Kabupaten Rotendau menyiapkan program literasi digital bagi peserta didik Kristen sebagai bagian dari transformasi pendidikan berbasis teknologi. Program ini bertujuan membekali siswa agar mampu memanfaatkan teknologi informasi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenag Rotendau, Albert Elwin Petan, mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan peluang sekaligus tantangan, karena itu pihaknya akan melaksanakan pendampingan internet sehat dan aman bagi remaja Kristen di seluruh sekolah agar terhindar dari dampak negatif dunia maya. Selain pendampingan, Seksi Pendidikan Kristen juga mengembangkan bank soal digital dan materi pembelajaran yang dapat diakses secara offline. Langkah tersebut diharapkan membantu sekolah-sekolah di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses internet atau blank spot. Albert Elwin Petan menegaskan digitalisasi pendidikan tidak hanya menyangkut administrasi sekolah, tetapi juga terus pembelajaran. Maksud kami proses pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi secara bertanggung jawab. Melalui program literasi digital ini, Kementerian Agama berharap lahir generasi Kristen yang cakap teknologi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era digital. Dua kekuatan besar sepak bola Eropa dijadwalkan bertemu pada babak semifinal Piala Dunia FIFA 2026 pada Rabu 15 Juli 2026 di Stadion Dallas Arlington, Amerika Serikat. Pertandingan diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama memiliki materi pemain berkualitas dan mengincar satu tempat di partai puncak. Prancis memastikan langkah ke semifinal setelah menyingkirkan Maroko dengan kemenangan 2-0 di babak perempat final. Penampilan solid Les Blues mengantarkan mereka kembali ke empat besar sekaligus menjaga peluang merah meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, Spanyol melaju ke semifinal usai mengalahkan Belgia dengan skor tipis 2-1. La Furia Roja menunjukkan permainan yang disiplin dan efektif untuk mengamankan kemenangan dalam laga yang berlangsung ketat hingga peluit akhir. Secara statistik, Spanyol memiliki catatan pertemuan yang lebih baik atas Prancis dengan 18 kemenangan dari 38 laga. Prancis meraih 13 kemenangan, sementara 7 pertandingan lainnya berakhir imbang. Pertemuan terakhir kedua tim pada UEFA Nations League 2025 dimenangkan Spanyol dengan skor 5-4, sehingga duel semifinal ini dipastikan menjadi salah satu laga paling dinantikan pada Piala Dunia 2026. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Aneka Berita Daerah Siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala LLDikti Wilayah 15 Profesor Dr. Adrianus Ameka menegaskan mahasiswa harus memandang persoalan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Kementerian Agama Rotendau perkuat literasi digital pelajar Kristen. Prancis dan Spanyol siap bertarung demi tiket final Piala Dunia 2026. Sekian aneka berita daerah siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan

0: campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Nama saya Sri Diastuti.

0: semangat hidup saya. Pertama, saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya. Yang kedua, dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pindah kok dulu, nah, saya duluan, kasihan, saya duluan. Ada mie yang jerkanku, sana kok dulu, nah.
2: Iya, bisa, mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesen minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, pi. Sama bikinkan apa mie pali itu kesen tamuku di rumah.
2: Mata terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: aku. 92,5 FM pendengar, selamat siang. Kita kembali di siang hari ini dengan program acara musik tradisional dan budaya. Sebab itu ada Prodangdut akan mewarnai ruang dengar Anda di siang ini. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, selamat siang, selamat menikmati siang Anda dan sampai tetap jaga kesehatan untuk pendengar, hati-hati di jalan. Kita hadirkan musik tradisional edisi hari ini 13 Juli 2026.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau lu sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Perusahaan bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat RRI orang lain. Digital. Iklan layanan masyarakat ini baru, diproduksi oleh Radio Republik Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki.

0: Pertama, saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya. Yang kedua, dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pindah aku dulu, nah, saya duluan, kasihan, saya duluan. Ada mie yang jerkanku, sana aku dulu,
2: nah. Bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kesian tamuku di rumah.
2: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

95.5 FM pendengar, kita mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian program acara di sore ini. Dan saat ini waktu kita berada pada pukul 16.58 menit. Saatnya kita bergabung bersama Persatu Kupang untuk mengikuti warta berita Korwil berjaringan Persatu Kupang ND dan Atambua di sore hari ini. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk lintas roti siang dan juga sore. Terima kasih untuk pendengar semua yang sudah bersama dengan kami. Jangan lewatkan di malam hari, ada Kak Ica yang akan menemani Anda untuk roti malam ini. Akhir dari perjumpaan kita, saya Yura Sape dengan kru yang bertugas hari ini, Mas Arga, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Attambua, edisi Senin 13 Juli 2026 dengan berita utama. Tim penggagas bersama tokoh adat suku ND, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua ND atau DANE. Air bersih dan juga perumahan rakyat, maksud kami, air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Dan pendengar, kita mulai berita pertama. Tim penggagas bersama tokoh adat suku ND, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua ND atau DANE. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
2: Deklarasi berlangsung di Museum Tenun Ikat ND sebagai langkah awal memperkuat pelestarian adat dan budaya masyarakat ND. Prosesi deklarasi diawali dengan penerimaan secara adat terhadap para tokoh adat, tamu undangan yang hadir. Selanjutnya pembentukan DANE ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi serta penandatanganan dokumen oleh tokoh adat, tim penggagas, dan para saksi. Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPRD ND, Wakil Ketua DPRD ND, Perwakilan Kapolres ND, Dandim ND, Rektor Universitas Flores, serta Ketua Komunitas Adat Kabupaten ND. Ketua Tim Penggagas Pembentukan DANE, Jafar Ahmad, menegaskan bahwa kehadiran Dewan Adat Nua ND sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, organisasi tersebut dibentuk sebagai rumah besar masyarakat ND untuk menjaga budaya dan kearifan lokal yang mulai tergerus perkembangan zaman. Ia mengatakan dinamika politik telah selesai setelah pelaksanaan pilkada dan kini saatnya seluruh elemen masyarakat mengambil peran membangun Kabupaten ND sesuai kapasitas masing-masing. Karena ND memiliki nilai historis sebagai kota yang dikenal sebagai rahim lahirnya Pancasila sehingga warisan budaya daerah perlu terus dijaga.
3: Tidak ada pertentangan, tidak intervensi di masing-masing lembaga, ada tidak. Orang macam-macam. Orang
2: usai deklarasi, tim penggagas akan mempersiapkan musyawarah besar adat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Agenda tersebut meliputi pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis besar haluan organisasi, penetapan majelis adat hingga pemilihan ketua umum DANE. Jafar mengatakan, panitia juga berencana mengundang pemerintah pusat untuk menghadiri pelaksanaan MUBES sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga adat di ND. Menurutnya, momentum tersebut akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi yang baru dibentuk. Ia menambahkan Dewan Adat Nua ND dirancang sebagai rumah besar seluruh masyarakat Nua ND tanpa membedakan wilayah, suku, agama maupun latar belakang sosial. Organisasi ini berlandaskan nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur serta tanggung jawab bersama dalam menjaga adat, budaya dan martabat masyarakat ND lintas generasi. RRI ND Rufinus Fula melaporkan.
1: Pendengar, air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Ferdi Asi selengkapnya melaporkan.
4: Warga Dusun Lakai Kiri, Desa Dua Laus, Kabupaten Belu mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap kehidupan warga setempat. Hal ini menyangkut perumahan layak huni serta pemenuhan akan akses layanan air bersih yang sangat dibutuhkan. Warga Dusun setempat, Yohanes Rangga, kepada RRI saat disambangi Kamis 9 Juli 2026 mengatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah menyangkut layanan air bersih dan rumah layak huni untuk bisa ditempati. Pasalnya wilayah setempat belum tersambung perpipaan air bersih Untuk memenuhi kebutuhan setiap hari bergantung pada unit sumur gali itu pun memasuki musim kemarau panjang, debit air menurun bahkan sampai mengering, terpaksa membeli tangki air. Sementara dikarenakan persoalan ekonomi, banyak warga masih menempati rumah tidak layak huni. Di lokasi desa sebenarnya sudah terbangun satu unit sumur artesis dekat lokasi desa persiapan lakafean. Aliran air yang ada bisa melayani kebutuhan warga baik untuk memasak, mandi, cuci. Kendati demikian, sumur artesis yang dibangun tahun 2018 silam, pemanfaatan tidak berselang lama. Hal ini diakibatkan adanya kerusakan pada salah satu mesin genset oleh pemerintah desa dengan alokasi anggaran dana desa sudah dalam perbaikan. Sebulan terakhir kembali beroperasi sedikit bisa menjawab persoalan air bersih.
5: Kebutuhan di sini sangat ya banyak, Bapak. Dari pertama itu air minum itu. Sekarang kami sementara ada sumur bor, sudah jalan dan sudah jalan ya dua bulan. Jadi bulan pertama itu dibiayai oleh desa persiapan untuk ya, jadi dari masyarakat belum. Kalau seandainya ini bulan airnya agak lancar, kemudian itu nanti diminta per kakak yang sudah nikmati itu air bersih ini.
4: Swadaya tuh?
5: Ya, swadaya.
4: Berapa nanti per kakak?
5: Per kakak sekitar ya 25 ribu.
4: Per bulan nggak?
5: Per bulan, Pak.
4: Karena ini biasanya jadi ribut ya, ini. Ya. 20 ya, sekitar 20 ribu. Selain itu untuk perumahan, karena saya dengar masih banyak juga kakak numpang.
5: Oh iya, ya. Sangat banyak sekali di setiap bukan hanya di Rikira, di setiap dusun itu kakak numpang terlalu banyak.
4: Sementara warga setempat sangat membutuhkan perumahan layak huni, pasalnya terdapat puluhan kepala keluarga khususnya ex Timur Timur maupun warga lokal masih menempati rumah sederhana yang sekiranya patut mendapat perhatian pemerintah.
1: Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan juga dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng dimaksud, baik disabilitas maupun non-disabilitas. Alo Tani, selengkapnya melaporkan.
6: Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng, memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM disiapkan untuk sekedar cemilan.
7: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti pesta bola dunia dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI NTT di Kota Kupang maupun tempat-tempat lainnya sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan, di kompleks TVRI sendiri selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia, baik di lingkungan masing-masing maupun di tempat-tempat khusus yang disiapkan.
6: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan JSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar, ada game-game, ada hadiah, dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
7: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia sehingga para penyandang disabilitas tunanetra dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
8: Kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat, sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
7: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fomini, meyakini bahwa tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pencinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia, dan karena memang benar bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pendengar Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pertama ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pajak 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian insan pajak terhadap masyarakat sekaligus mendukung aksi kemanusiaan melalui kegiatan sosial. Rahma Suci, reporter RRI ND, melaporkan.
9: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama ND menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026. Kegiatan yang mengusung tema Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh itu diikuti oleh jajaran pegawai KPP lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten ND. Kepala KPP Pratama ND, Dedi Arif Setiawan, mengatakan donor darah dipilih sebagai salah satu rangkaian Hari Pajak karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata Direktorat Jenderal Pajak di bidang kemanusiaan sekaligus upaya menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan pegawai.
10: Untuk salah satu kegiatan rangkaian kita hari ini adalah kegiatan donor darah, salah satu kegiatan kemanusiaan kita untuk membantu sesama. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang terpenting untuk menjaga stabilitas, salah satu stabilitas perekonomian kita. Kalau kita sehat, insya Allah masyarakat dapat bekerja dengan baik.
9: Jadi menambahkan kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan mampu bekerja lebih produktif, sehingga Hari Pajak tidak hanya menjadi momentum meningkatkan kesadaran perpajakan, tapi juga memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada sesama. RRI ND, Rama Suci melaporkan.
1: Kemendak Roten Dao perkuat kompetensi guru dan juga literasi digital pelajar Kristen melalui pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI, dan informasi ini selengkapnya disampaikan Raja Ewaldus.
11: Kementerian Agama Kabupaten Roten Dao terus mempercepat transformasi pendidikan Kristen berbasis teknologi melalui penguatan kompetensi guru dan literasi digital peserta didik. Program tersebut dipaparkan Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenak Roten Dao, Albert Elwin Petan, dalam kegiatan Stakeholder Day tahun 2026. Albert Elwin Petan mengatakan teknologi harus menjadi mitra guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran pendidik. Hingga semester 1 tahun 2026, lebih dari 170 guru pendidikan agama Kristen telah mengikuti pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI melalui kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pendidikan agama Kristen. Albert menjelaskan pelatihan tersebut difokuskan pada penyusunan modul ajar, perangkat pembelajaran, serta evaluasi berbasis kurikulum merdeka yang kreatif, adaptif, dan sesuai karakteristik peserta didik.
12: Dan bersama-sama dengan fasilitator daerah berusaha untuk melaksanakan pelatihan intensif bagi guru-guru PAK dalam memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai asisten penyusun modul ajar yang kreatif, variatif, dan tetap adaptif terhadap kearifan lokal Roten Dao melalui organisasi profesi guru KKG dan MGMP PAK Kabupaten Roten Dao untuk lebih dari 170 orang guru PAK di Kabupaten Roten Dao.
11: Di sisi lain, Kementerian Agama juga menyiapkan program literasi digital melalui pendampingan internet sehat dan aman, pengembangan bank soal digital, serta materi pembelajaran luring untuk sekolah di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet.
12: Ke depan kami akan melaksanakan apa yang kami sebut sebagai literasi digital, di mana siswa, yakni yang adalah generasi unggul masa depan Rotendao, diberi pendampingan internet sehat dan aman untuk menyasar remaja Kristen di sekolah-sekolah demi mementingi mereka dari dampak negatif dunia.
11: Melalui berbagai inovasi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berharap lahir guru yang semakin profesional dalam memanfaatkan teknologi serta generasi Kristen yang cakap digital, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan pendidikan di era transformasi digital. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim penggagas bersama tokoh adat suku Ende, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Ende atau DANE. Air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lili Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Warta NTT Sore Berjaringan baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangestu, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuk dia. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menyayangi. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama dengan Beta Funky Lete dan masih ada Ibu Riana yang akan temani Anda sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segmen acara yang sudah Beta persiapkan untuk Anda di saat ini. Jangan lewatkan, nanti di pukul 18 Beta ajak Anda untuk sama-sama kotong bahas sebuah topik. Anda bisa sampaikan pendapat Anda gitu ya, dan juga kami ajak Anda juga berpartisipasi bisa lewat WA ataupun juga melalui pesan singkat yang Anda bisa komentar nanti ya. Oke, langsung saja pendengar, sambil menanti azan maghrib kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, bahkan yang pahit pun terasa manis jikalau sudah membara cinta di hati. Dan cinta akan berbuah rindu. Rindu akan menggelorakan semangat berbuat dan berkorban lebih. Dan siapakah yang paling layak mendapatkan semua perbuatan dan pengorbanan kita? Dialah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin kita, Allah yang tiada pernah terputus memberikan nikmat walaupun kita masih berkhianat. Tiada keindahan rindu yang berbuah kebaikan, yang berbuah kebahagiaan, yang berbuah kemuliaan selain rindu kepada yang maha mencipta, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, halo pendengar, selamat petang menjelang malam ya. Dan kita berjumpa lagi ya di Rote sore hingga malam nanti di pukul 24. Dan saat ini Anda ditemani oleh saya Nica Kukun dan juga ada rekan Arga yang masih bertugas ya hingga pukul 9 nanti. Oke, baik pendengar, untuk Anda semua saya ucapkan ya selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk beraktivitas sambil mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote karena ada informasi juga yang menarik untuk Anda. Oke, saya akan kembali lagi untuk berbagi informasi kepada Anda.

Iya, pendengar kita di acara Sore Ceria. Saya punya informasi ya untuk Anda, pendengar. Indonesia tawarkan potensi kawasan industri pada investor Rusia. Pendengar, Indonesia menawarkan potensi kawasan industri nasional kepada investor Rusia dalam ajang Innoperm 2026. Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengembangan kawasan industri menjadi strategi mempercepat pemerataan industrialisasi sekaligus memperkuat daya saing manufaktur nasional. Sepanjang 2025, kawasan industri Indonesia menarik investasi 6.744,58 triliun rupiah, tumbuh 9,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Kawasan industri tersebut juga menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja. Direktur Jenderal KPAI Tri Supondi mengatakan harmonisasi regulasi Indonesia dan Rusia menjadi fondasi iklim investasi kawasan industri kondusif. Menurutnya, dialog menjadi landasan kemitraan jangka panjang, mencakup investasi, transfer pengetahuan, dan pengembangan kapasitas kawasan industri. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah di sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun kok?

0: kalau nih kakak sepuas kok, betul sebisa jalan toh.
1: Sudah sebisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kau bepe helm ada dika. Nah, kau bepe helm.
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
4: Awi, ini rumah kopung bagus, Lai.
5: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
4: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada Ju yang mau bantu. Mau kerja sama-sama. Gotong royong begitu.
5: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
6: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.

0: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
1: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
0: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
1: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
0: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
0: Terserah, tapi ini fakta.

Iya, baik pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Wamendikdasmen dorong perkuat literasi siswa lewat satu buku sepekan. Iya, pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat mengusulkan agar setiap siswa memiliki kebiasaan membaca minimal satu buku setiap minggu. Hal ini sebagai upaya membangun niat baca dan meningkatkan kemampuan literasi. Usulan tersebut disampaikan Atip saat meninjau pelaksanaan hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP 57 Jakarta pada Senin 13 Juli 2026 ya. Dan menurut Atip, sekolah dapat menerapkan kebijakan peminjaman buku dari perpustakaan setiap awal pekan agar siswa terbiasa membaca secara rutin. Iya, jadi pendengar, mungkin ini ada baiknya juga bisa dicontoh buat kita yang ada di sini ya, jadi membiasakan anak-anak untuk bisa membaca buku, jadi lebih banyak pengetahuan lagi. Ya, dan pendengar, untuk informasi ini juga kita akhiri kebersamaan kita ya di acara Sore Ceria, dan nanti di pukul 19 ada drama radio yang akan menemani Anda di malam ini.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf. Airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Apa kabarnya semua hari ini?
3: Baik, Bu.
2: Nah, hari ini kita akan mulai mata pelajaran kita, yaitu sejarah. Bagaimana dengan tugas yang Ibu berikan kemarin mengenai cerita rakyat? Ada yang sudah mengerjakannya?
3: Sudah, Bu.
2: Wah, hebat. Kalau begitu, ada yang bisa menceritakannya di depan untuk kita semua?
4: Saya, Bu.
2: Bagus. Silakan maju ke depan, Ari, dan kamu bisa menceritakan cerita rakyat apa yang sudah kamu siapkan.
4: Selamat pagi, teman-teman.
3: Selamat pagi, Ari.
4: Baiklah, hari ini saya akan menceritakan mengenai legenda Fatu Atoni dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Amanatun Timor Tengah Selatan berkuasalah seorang raja yang kaya. Raja itu bernama Usif Banmeni. Usif Banmeni memiliki banyak sekali sapi, kuda, dan kambing peliharaan. Karena itu, banyak pula anak gembalanya. Di antara sekian banyak anak gembala, ada dua orang anak yang bernama Neno dan Fai. Tugas mereka adalah mengembalakan kambing-kambing milik Usif Banmeni.
5: Hei Fai, ayo kita bawa kambing-kambing itu ke padang sebelah sana. Di sana banyak sekali rumputnya.
6: Baiklah, ayo Neno.
4: Pada suatu hari, beberapa ekor kambing yang digembalakan oleh mereka hilang. Maka Neno dan Fai panik dan sangat takut. Jika Raja Usif Banmeni tahu, maka mereka akan mendapatkan hukuman.
5: Aduh Fai, bagaimana ini? Ada beberapa kambing yang hilang. Celaka kita jika sampai Raja Usif Banmeni tahu.
6: Aduh, saya juga bingung Neno. Ayo kita cari. Siapa tahu kambing-kambing itu masuk ke hutan di seberang sana.
4: Maka pergilah mereka masuk keluar hutan mencari kambing-kambing itu. Lalu tibalah mereka di sebuah sungai yang bernama Sungai Tumut. Sungai tersebut merupakan batas alam antara kecamatan Amanatun Selatan dan Amanatun Utara. Ketika mereka menyeberangi sungai tersebut, tiba-tiba turunlah hujan yang amat deras, disertai halilintar yang sangat dahsyat. Fai dan Neno ketakutan, apalagi hari sudah semakin gelap. Mereka basah kuyup dan juga lapar. Untunglah Dalam kegelapan senja itu, mereka melihat sebuah lopo atau disebut juga dengan ume kububu. Maka berlarilah mereka ke rumah tersebut.
7: Baik, itu ada ume kububu. Ayo kita ke sana.
6: Baiklah, ayo.
4: Mereka cepat-cepat masuk ke dalam ume kububu tersebut. Setelah tiba di dalamnya, teringatlah mereka akan cerita yang sering mereka dengar tentang nenek Belana yang adalah nenek jin yang jahat dan suka memangsa manusia. Sementara mereka terdiam sambil berpikir, tiba-tiba muncullah seorang nenek di hadapan mereka. Namun, nenek tersebut tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Dia terlihat ramah kepada mereka.
8: Halo cucu-cucuku, siapa nama kalian? Dan hendak kemana hujan-hujan seperti ini?
6: Nama saya Fai, dan ini Neno teman saya. Kami hendak mencari kambing-kambing Raja Usif Bameni yang hilang, Nek.
8: Oh, jadi begitu rupanya.
4: Fai dan Neno terus menceritakan banyak hal kepada nenek tersebut. Tanpa disadari, nenek tersebut merupakan jelmaan dari nenek jin Belana yang jahat dan bengis. Setelah beberapa waktu lamanya, mereka berdua pun kelelahan dan mengantuk. Segeralah mereka tertidur. Melihat mereka tertidur, maka sang nenek pun segera menutupi pintu lopo yang ternyata adalah sebuah gua batu yang disamarkan menyerupai lopo oleh nenek jin tersebut. Selang beberapa saat, Neno dan Fai terbangun. Mereka dikejutkan oleh mimpi yang sama agar segera meloloskan diri. Mereka sangat terkejut karena ternyata setelah mereka terbangun, lopo tersebut telah berubah menjadi sebuah gua. Mereka ingin keluar, tapi sayang keduanya terlambat. Pintu batu itu sudah tertutup, yang terlihat hanya sedikit celah kecil sekepal tangan mereka. Sementara itu, di Sonaf atau Istana Usif Banmeni terjadi kepanikan karena kedua anak gembala tersebut tak kunjung pulang. Masyarakat lalu memutuskan untuk mencari Fai dan Neno. Mereka menyusuri sungai Tumut, namun tak kelihatan adanya Fai dan Neno. Hingga tibalah mereka di sebuah gua batu. Mereka kemudian mendengar teriakan sayup-sayup.
9: Hei, dengar. Sepertinya suara teriakan minta tolong itu berasal dari dalam gua batu ini.
7: Iya, benar. Saya yakin itu pasti Fai dan Neno. Lihat, itu ada celah kecil sekepal tangan. Dan hei, itu pasti tangan mereka.
4: Temuan tersebut segera dilaporkan kepada Usif Banmeni. Usif Banmeni segera memerintahkan rakyatnya untuk membelah batu tersebut. Tapi usaha mereka sia-sia karena batu itu terlalu keras. Fai dan Neno pun mati lemas dalam gua tersebut. Setelah bermusyawarah sebentar, tangan Fai dan Neno yang terlihat dari celah batu tersebut dipotong sebagai barang bukti. Kemudian dengan upacara adat, tangan-tangan itu dikuburkan di samping gua batu itu. Kubur itu berbentuk bulat dan bekasnya masih bisa dilihat sampai hari ini. Mulai saat itu, gua batu tersebut dinamakan Fatu Oi Atoni dalam bahasa Dawan yang artinya batu penelan manusia. Lama-kelamaan, nama itu disingkat menjadi Fatu Atoni atau batu manusia. Demikianlah kisah Fatu Atoni dari Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2: Wah, hebat sekali Ari. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami tentang legenda Fatu Atoni ya.
4: Sama-sama Bu Guru, terima kasih juga sudah kasih kesempatan kepada saya.
2: Nah anak-anak, dari kisah legenda Fatu Atoni tadi, kira-kira apa nilai yang bisa kita pelajari?
10: Saya Bu.
2: Ya Cecil, silahkan.
11: Dari kisah tadi,
10: kita bisa belajar tentang nilai kerja keras dan juga tanggung jawab dari Fai dan Neno, Bu. Sebagai seorang gembala, mereka merasa bahwa kambing-kambing itu adalah tanggung jawab mereka. Jadi, harus dicari ketika beberapa hilang.
2: Bagus, Cecil. Benar apa yang dikatakan Cecil ya, anak-anak. Dari kisah Fai dan Neno tadi, kita bisa belajar tentang nilai-nilai tanggung jawab dan juga kerja keras yang dilakukan meski itu harus membuat kehilangan nyawa. Nah, Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Selamat pagi.
3: Baik, Bu.

0: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong, gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antri apa? Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo

melingkar dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Mbaru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica. Sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat, supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penanganan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan nanti besok bisa nanti kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polis anutis Korta Sipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasung-kasung.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Sistem kerjasama. Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada penyampaian bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini. Kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor. Tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru tim, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan.
1: odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
9: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sangat kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
9: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan, AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kalau kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Walaupun yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Bumi. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjaukan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan, jadi ini siapa pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNDA Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengan kita beralih ke informasi olahraga, nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi ngobarnya saya masa sudah bisa kita sosialisasi sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat harapannya sekali lagi dengan penyiaran di dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Salve sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Damianus Avenu dalam program Mimbar Katolik. Seperti biasa, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama membukanya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, asal dan tujuan hidup, Engkau telah meneguh hati para martirmu, Santo Andreas Dunglatz dan teman-temannya, sehingga mereka setia kepada salib putramu sampai rela menumpahkan darah. Semoga berkat doa mereka, kami yang menyebarkan kasihmu di antara sesama menjadi anak-anakmu yang sejati. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya bersama. Dan renungan pagi pada kesempatan ini saya berjudul Berilah dari Hatimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Gereja Katolik, persembahan merupakan bagian penting dari liturgi dan tata ibadat. Persembahan dapat berupa roti, anggur, uang, ataupun barang lainnya yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda syukur, pengakuan dosa, dan permohonan. Persembahan dalam liturgi Katolik memiliki beberapa makna. Yang pertama, tanda syukur. Persembahan merupakan tanda syukur umat kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia yang diberikan. Lalu yang kedua, pengakuan dosa. Persembahan juga dapat menjadi tanda pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Tuhan. Ketiga, permohonan. Persembahan dapat menjadi sarana permohonan kepada Tuhan untuk kebutuhan tertentu, seperti kesehatan, keselamatan, dan kedamaian. Dalam liturgi Katolik, terdapat beberapa jenis persembahan, antara lain persembahan Ekaristi, persembahan uang, dan persembahan barang. Persembahan Ekaristi ialah roti dan anggur yang dipersembahkan dalam misa sebagai tanda syukur dan pengakuan dosa. Persembahan uang ialah uang yang dipersembahkan sebagai tanda syukur dan untuk mendukung kegiatan gereja. Sementara itu, persembahan barang ialah barang-barang kebutuhan pokok yang dipersembahkan sebagai tanda syukur dan untuk mendukung kegiatan gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Konsili Vatikan II menyatakan hendaknya sambil mempersembahkan hosti yang tak bernoda, bukan saja melalui tangan imam, melainkan juga bersama dengannya mereka yang belajar mempersembahkan diri dari hari ke hari berkat perantaraan Kristus makin penuh dipersatukan dengan Allah dan antara mereka sendiri, sehingga akhirnya Allah menjadi segalanya dalam semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, momen persiapan persembahan dalam Ekaristi merupakan momentum penting untuk mempersembahkan hidup
dan menyatukan dengan kurban Kristus. Di samping hal-hal material, hal utama yang perlu dipersembahkan ialah seluruh hidup kita. Seluruh diri kita dipersembahkan dalam persembahan. Seluruh hidup kita bisa dan menjadi kurban terus-menerus untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria berkenan pada Allah karena kesetiaan mereka menghayati ketetapan Tuhan. Itulah persembahan hidup mereka baginya. Kita juga diminta Yesus untuk memiliki sikap kerelaan hati dalam mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Bukan seberapa besar yang diberikan, tetapi kesetiaan untuk memberi diri sesuai dengan ketetapannya. Apakah Anda saat ini masih setia mempersembahkan hal yang pantas bagi Tuhan? Marilah kita renungkan bersama dan kita koreksi diri kita untuk kehidupan kita selanjutnya dan persembahan kita kepada Tuhan dan kepada gereja dan tanah air ini. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita sama-sama menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, pada peringatan Santo Andreas dan teman-teman, kami telah disegarkan dengan santapan roti suryawi. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, agar dengan tetap sehati sejiwa dalam kasihmu, kami boleh menikmati hidup abadi bersama para martirmu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya Organisasi Penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di acara obrolan komunitas di malam ini. Ya, saya punya informasi ya untuk Anda pendengar. Kemensos ingatkan guru sekolah rakyat pelaku kekerasan akan langsung dipecat ya. Kementerian Sosial memastikan akan menjatuhkan sanksi pemecatan tanpa melalui mekanisme surat peringatan kepada tenaga kependidikan, termasuk guru dan guru kewalian asrama sekolah rakyat yang terbukti melakukan kekerasan terhadap siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, perundungan, hingga tindakan intoleransi di lingkungan sekolah rakyat. Ya, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu

0: Kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual khus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, khus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, khus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian masal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah dan sebagainya. Jadi sudah pasti seru kan?
1: Makasih ya, beta baru tahu kalau ini namanya khus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Ya, kita masih bersama di Rote malam ini dan kita di acara Ruang Rindu. Untuk Anda yang saat ini mau bergabung, silakan di line telepon kami 085 195 919 250.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.000.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian

0: 2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya punya informasi untuk Anda. BPOM tetap awasi program MBG meski anggaran belum cair. Ya, pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan pengawasan program makan bergizi gratis tetap berjalan meski anggaran pelaksanaannya belum dicairkan. Pengawasan dilakukan sesuai mandat peraturan perundang-undangan demi menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat program. Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan pengawasan keamanan pangan telah menjadi tugas BPOM sejak lama sesuai mandat peraturan Presiden nomor 115. Kementerian dan lembaga lain berperan sebagai pelaksana, sedangkan BPOM menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan. Ya, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Mereka berdaya dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Isian rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Le, kok beta seburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Le Kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Selasa 14 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang memastikan peningkatan kualitas gizi dalam program makan bergizi gratis yang kembali digulirkan hari ini usai libur sekolah. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Trenggono saat meninjau pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Jakarta Pusat pada Senin ini. Sebagai bagian dari upaya BGN memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas menu makanan, keamanan pangan, hingga proses distribusi kepada para penerima manfaat. Trenggono mengingatkan kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap menu yang disajikan. Menu harian perlu mengandung protein hewani secara konsisten sebagai salah satu komponen penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Kita beralih ke informasi lainnya. Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif Desi Ruhati mengatakan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong pertumbuhan usaha kreatif. Desi mengatakan kementerian bersama OJK, Bank Mandiri, MAPI, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya melakukan proyek percontohan untuk menguji nilai ekonomi dari KL dapat dijadikan dasar dalam analisis kredit oleh lembaga keuangan. Ia mengatakan melalui proyek ini terungkap sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan, seperti dari sisi pelaku usaha, banyak usaha kreatif yang belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, literasi keuangan yang memadai, maupun perlindungan kekayaan intelektual yang lengkap. Kita beralih ke informasi mancanegara. Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Tatang Budi Utama Razak, menekankan pentingnya memperluas kesempatan bagi talenta muda Indonesia menyusul keberhasilan tim nasional meraih 5 medali pada Olimpiade Fisika Internasional 2026 di Kolombia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota mendukung tim Olimpiade Indonesia yang mengikuti AIPO ke-56 di Bucaramanga, Kolombia pada 4 hingga 12 Juli 2026. Tatang mengaku bangga atas prestasi para siswa tersebut dan berharap pemerintah terus memberikan apresiasi terhadap pencapaian mereka.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Basket Putri U18 Indonesia mengawali perjuangan pada FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan sangat meyakinkan 127-6 dari Oman pada laga penyisian Grup A di Bangkok, Thailand. Kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi Indonesia untuk menghadapi laga-laga berikutnya di Grup A yang juga diisi India dan tuan rumah Thailand. FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B berlangsung pada 13 hingga 19 Juli. Untuk menjaga peluang promosi ke Divisi A, Indonesia harus mengakhiri fase grup di posisi 3 besar agar lolos ke perempat final.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Aku sih lebih asik menggambar.
2: Tiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
7: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1996, di mana lagu ini pertama kali dirilis ya, dimana sebagai salah satu single utama dari grup vokal Lingua, Jangan Kau Henti.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
2: Kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menilai pelimpahan perkara ex-Jampitsus Febri Adriansah ke Kejaksaan dapat mempercepat proses penegakan hukum. Menurutnya mekanisme itu efisien karena Kejaksaan berwenang menyidik sekaligus menuntut perkara korupsi. Yusril menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan selaras dengan sistem hukum acara pidana. Kejaksaan berwenang menyidik sekaligus menuntut perkara korupsi sehingga proses lebih efisien. Bareskrim Polri mengungkap kronologi penangkapan 9 tersangka penyerangan personil Satres Narkoba Polres Katingan. Penyerangan tersebut mengakibatkan 3 anggota polisi gugur saat menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan, pengejaran dilakukan secara bertahap sejak 2 Juli 2026. 3 tersangka utama akhirnya berhasil ditangkap di wilayah Kalimantan Timur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak atau BBM bagi pengusaha nelayan. Harga khusus tersebut bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton atau GT. Penjelasan Menteri Erlangga usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rapat diikuti sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Barter School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda.

0: penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
1: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apa?

Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh

0: semua. Terus gitu loh.
1: Main TikTok taruli. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
2: Oh, buang. Banyak kan itu.
1: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menggerakkan perekonomian di desa. Presiden memprediksi akan ada perputaran uang hingga 223 triliun rupiah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memperkuat perekonomian rakyat di desa-desa. Presiden Prabowo memperkirakan Kopdes akan menciptakan perputaran uang sebesar 223 triliun rupiah per tahun di desa. Selain itu, berdasarkan hitungan Presiden Prabowo Subianto, pendapatan produsen mulai dari petani, peternak dan nelayan juga akan mengalami peningkatan hingga mencapai 222 triliun rupiah. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan di hadapan puluhan ribu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Dekopin di Jakarta.
3: Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien.
1: Marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum Dewan Koperasi.
2: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Bambang Haryadi menolak anggapan koperasi adalah sistem ekonomi yang kuno. Bambang menegaskan banyak badan usaha atau klub sepak bola di dunia justru lahir dari gerakan koperasi. Bambang mencontohkan klub sepak bola raksasa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen dikelola oleh sistem koperasi.
4: Stigma koperasi selama ini dinilai sebagai alat ekonomi kuno dan kecil, sangat tidak relevan dan salah besar. Kami contohkan cabang olahraga yang sangat digandrungi masyarakat, yaitu sepak bola. Klub-klub besar di Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, bahkan dikelola dengan sistem koperasi. Bahkan juga salah satu bank di Belanda, terbesar di Belanda, bernama Rabobank, dimiliki oleh koperasi. Kami yakin koperasi akan bangkit kembali di era kepemimpinan Bapak.
3: Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia maju.
2: Adapun perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yakni sebanyak 15.000 lebih pembangunan fisik telah selesai, termasuk pembangunan gudang, ruang pendingin, dan alat kelengkapan lainnya. Selanjutnya 19.000 lainnya, pembangunan masih berlangsung. Total akan ada 35.000 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Melalui koperasi desa Merah Putih, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok, barang-barang bersubsidi, obat generik dengan harga yang murah dan berkualitas. Dari Jakarta, Gandia Fandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penyidik Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampisus Febri Ardiansyah. Hal itu disampaikan PLT Jampisus baru Rudi Margono.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Korta Sipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat, supaya tidak...
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono mengatakan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Ardiansyah.
3: Sebetulnya sudah dijadikan tersangka oleh
4: belum lama.

0: tersangka Febri Adriansa oleh Tas Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi notis kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
0: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saya Baca Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, kami pilihkan kembali untuk Anda pada dini hari ini. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, dan kami hadirkan pada pagi hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Topik kita pada pagi hari ini tentang korupsi yang sedang menjadi fokus publik juga, yang disinyalir bahwa ada beberapa kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini Kontras Tipikor Polri, Ops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya menangani dugaan mega kasus korupsi ya, pasokan batu bara PLTU PLN

diduga korupsi dan penyimpangan dalam keadaan pengadaan serta pemenuhan batu bara untuk PLN sehingga menyebabkan blackout. Lalu kasus Asabri dan Jiwasraya, dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan penanganan perkara dan pengelolaan dana PT Asabri dan PT Jiwasraya. Dan yang ketiga adalah kasus utang PT CBS pada Krakatau Steel yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Dan pengusulan ini melibatkan investigasi bersama dalam proses penggeledahan. Kabar terbarunya, Kejaksaan Agung juga akan terlibat dalam hal ini. Entah itu sifatnya akan dialihkan, pengambil alihan, atau join investigasi. Kita masih akan, nanti kami hadirkan bagaimana perbincangan Pro 3 RRI tentang hal itu ya, mengenai itu. Tapi fokusnya bukan ke situ sih, bukan soal kasusnya, tapi dampak dari korupsi. Pro 3 RRI sempat menghadirkan perbincangan tentang korupsi menghambat kesejahteraan. Ya tentu saja, kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Nanti kami hadirkan rekaman perbincangannya sebelum Anda bisa menghadirkan komentar Anda di line telepon maupun layanan plus WhatsApp Pro 3 RRI pada dini hari ini.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

Ronald Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gip pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gip pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gip percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gip berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: dan peristiwa.
1: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, korupsi masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia, di mana praktik yang merugikan keuangan negara ini tidak hanya berdampak pada hilangnya anggaran publik, tetapi juga secara langsung menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program perlindungan sosial justru bocor akibat tindakan tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, korupsi juga menjadi penghambat serius dalam penciptaan lapangan kerja. Iklim investasi menjadi tidak kondusif, kepercayaan pelaku usaha menurun, dan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini terus berupaya menekan praktik ini, namun tantangan yang dihadapi masih sangat kompleks dan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Lalu bagaimana sebenarnya dampak nyata korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja? Apa saja langkah strategis yang perlu diperkuat untuk memberantas korupsi secara efektif, dan sejauh mana peran masyarakat dalam mendukung upaya tersebut? Tuh poin kita pada malam hari ini, korupsi hambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Dr. AG Subarsono.
0: Dialog Interaktif.
2: Pak Subarsono, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
2: Ya. Pak Subarsono, kalau kita bicara korupsi ya, dari perspektif kebijakan publik, mengapa korupsi ini tetap bertahan meskipun Indonesia ini telah memiliki berbagai regulasi dan lembaga anti korupsi ini?
3: Saya pikir penyebab korupsi tetap bertahan itu ada beberapa variabel, Mas.
2: Ya.
3: Pada tingkat individual, korupsi itu terjadi karena moralitas individu, moralitas para pejabat yang memang kurang baik.
2: Yeah.
3: Itu. Kalau kita lihat dari pendekatan kelembagaan atau organisasi, ya korupsi terjadi karena tidak ada transparansi dan pengawasan yang tidak baik. Kalau kita lihat dari sisi hukum,
2: yeah,
3: korupsi bisa terjadi karena law enforcement yang rendah atau law enforcement yang tidak memadai. Nah, kalau kita dekati dari pendekatan public administration,
2: yeah,
3: itu korupsi terjadi karena red tape. Red tape itu kita merah, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan belit-belit, sehingga mereka yang dilayani itu akan memotong prosedur yang rumit dan belit-belit itu dengan uang.
2: Birokrasi itu ya?
3: Iya. Kalau dari sisi manajemen modern,
2: yeah,
3: korupsi itu terjadi karena tidak semua lembaga itu sudah mengadopsi e-governance. Misalnya dalam hal lelang atau dalam rekrutmen pegawai,
2: yeah,
3: dan seterusnya. Jadi peta penyebab korupsi itu bisa bagi macam, Mas.
2: Tapi kalau kita lihat ya, polanya ini kan korupsi ada si pelaku yang melakukan dan juga si penerima begitu ya, Pak Subarsono ya. Dan belakangan ini kan sepertinya dalam tanda kutip sudah menjadi budaya. Ini bagaimana Pak Subarsono melihat ini?
3: Jadi apa? Ketika sanksi itu tidak membuat jera pada pejabat yang melakukan korupsi, maka dia akan berhitung. Kalau saya mendapatkan sekian triliun atau sekian miliar, kira-kira hukumannya terlalu rendah, itu dalam kalkulasi mereka masih untung, jadi akan melakukan korupsi. Sehingga kalau undang-undang perampasan
2: aset
3: pada koruptor itu bisa goal di DPR, itu akan membuat jera. Tetapi toh kita 2 hari yang lalu baru mendengar bahwa DPR menolak, dan itu adalah kabar buruk bagi masyarakat Indonesia.
2: Iya. Pak Subarsono, kalau kita lihat ya, korupsi bagaimana ini bisa mempengaruhi efektivitas kebijakan tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah atau mungkin rentan ini?
3: Iya, jelas bahwa korupsi itu akan mempengaruhi kesejahteraan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena uang yang harusnya untuk pembangunan, misalnya di sektor kesehatan atau sektor pendidikan atau pemberantasan kemiskinan, itu diambil oleh para koruptor. Contoh saja MBG, Mas. Kasus MBG menjadikan kualitas makanan yang rendah gizi, sehingga itu merugikan bagi penerima MBG. Itu.
2: Nah, kalau kita lihat ini, pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak Subarsono, ini masih terlalu berorientasi pada penindakan dibandingkan pencegahan. Bagaimana Pak Subarsono melihat ini?
3: Memang di Indonesia itu kalau belum ada kasus, biasanya tidak ada penanganan. Hingga yang perlu diciptakannya adalah mekanisme fill-in, yang dimana di dalam sistem itu orang tidak bisa korupsi. Jadi saya pikir dengan kebijakan e-governance itu akan mengurangi korupsi, karena sistem semua sudah dibangun berdasarkan elektronik dan sulit untuk diakali. Misalnya dalam hal proyek atau pelelangan proyek itu, kalau tidak ada tiga penentan, ya orang akan lingkung-lingkung dengan developer tuh.
2: Baik. Pak Subarsono, kita juga berbincang bersama dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Pak Said Iqbal ya, Pak Subarsono ya.
3: Iya.
2: Selamat
3: malam Pak Iqbal.
2: Iya. Pak Said Iqbal, malam.
4: Selamat malam.
2: Ya, kita juga berbincang bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Pak, Pak Subarsono.
4: Iya, selamat malam Pak. Assalamualaikum.
3: Selamat malam Pak Iqbal.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, saya ke Pak Iqbal dulu ya, Pak Said Iqbal. Kalau kita tahu kemarin atau tadi ya, Pak Said Iqbal juga mengeluarkan statement terkait dengan korupsi yang menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Apa sih Pak dasar atau temuan dari Pak Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan juga sebagai Presiden KSPI?
4: Ya, ada beberapa pertimbangan dan alasan. Yang pertama, ada satu penelitian di Italia oleh seorang profesor kira-kira 7-8 tahun yang lalu ya, 7 atau 8 tahun yang lalu. Dilakukan penelitian di Italia Utara dan Italia Selatan. Di Italia Utara itu menganut demokrasi yang secara nilai-nilai bagus lah ya. Kemudian korupsinya agak rendah, indeks korupsi rendah. Kesejahteraannya lebih tinggi dibandingkan di Italia Selatan, yang demokrasinya nilai-nilainya kurang dan korupsinya agak tinggi, kan seperti Sicilia kan. Nah, tingkat kehidupan masyarakatnya, kesejahteraannya rendah. Jadi penelitian itu menyimpulkan demokrasi yang sehat dan indeks korupsi yang rendah maka akan menciptakan masyarakat yang sejahtera. itu terkonfirmasi. Misal negara yang paling berbahagia hidupnya di dunia menurut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah negara-negara Skandinavia. Norwegia, Finlandia, Denmark, Swedia, Islandia. Mereka adalah negara-negara yang indeks korupsinya rendah.
2: Ya.
4: Maka ada adagium di kalangan serikat buruh di tingkat dunia, di internasional, bila korupsi indeks rendah, maka buruh sejahtera. Mengapa demikian? Nah, ini alasan yang kedua. Kan kita berpatokan pada government expenditure, pendapatan negara ya, pengeluaran negara, yang kita kenal dengan APBN dan APBD. Kalau korupsinya rendah terhadap APBN maupun APBD di tingkat daerah, maka kan kita cukup ruang fiskal yang cukup untuk membuat program-program yang bersifat kesejahteraan. Misal, jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan. Tapi kalau itu dikorupsi, maka fiskal kita kan APBN, budgetnya jadi makin sempit. Uang untuk pendidikan pas-pasan, uang untuk memberi makan anak-anak, dan juga orang-orang tidak mampu kurang. Nah, itu menjelaskan kalau indeks korupsi tinggi, maka kesejahteraan adalah melemah. Di tingkat perusahaan misal, kalau korupsi itu tinggi dari pejabat-pejabat negara, kan akan muncul pungli, pungutan liar, overhead cost yang tidak bermanfaat. Akibatnya apa? Dalam struktur cost structure perusahaan, dalam struktur biaya atau cost structure perusahaan, dia pasti akan melakukan pengetatan kan? Salah satunya pasti labor cost, biaya buruh. Akibat overhead cost yang tinggi, pungli yang tinggi, korupsi yang tinggi, ya biaya buruh dikurangi.
2: Jadi korban
4: seharusnya bisa naik gaji misal ya, perusahaan mampu 20% misal ya. Tapi gara-gara korupsi hanya bisa naikin 5%. Jadi kalau korupsi merajalela, indeks kebahagiaan pasti rendah. Dan kesejahteraan kaum buruh, pekerja, karyawan, pegawai juga akan rendah. Ingat yang terakhir, pajak kita dibiayai pembangunan ini. Pejabat negara, gaji-gaji, termasuk saya, pejabat negara, itu dibiayai dari pajak rakyat. Itu yang Pak Presiden Prabowo ulang-ulang. Jangan sakiti rakyat, karena kamu dibiayai oleh uang rakyat. Kalau kamu korupsi, itu artinya menyakiti rakyat, mengabaikan uang rakyat. Kira-kira demikian.
2: Nanti kami tunggu gebrakannya Pak Iqbal ya, sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Tapi saya ke Pak Subarsono. Pak Subarsono, tadi menarik ya, apa yang disampaikan Pak Miftah di Yogyakarta. Dari sisi ketenagakerjaan, kita ketahui ada sejumlah masyarakat rela mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Artinya kan perilaku korupsi ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki relasi kuasa ini, Pak.
3: Ya, ketika jabatan itu diperoleh dengan transaksional ekonomi, maka jangan mengharapkan nanti kalau jadi pejabat akan melakukan kinerja yang baik. Dia akan berusaha bagaimana investasi yang dikeluarkan itu bisa kembali. Sama saja ketika seseorang menyalankan jadi anggota DPR atau DPRD atau menjadi bupati, dan dia menginvestasikan uang untuk money politik dalam election, maka ketika jadi bupati atau anggota DPRD ya akan berusaha bagaimana investasi itu bisa kembali. Sehingga korupsi itu merusak demokrasi, merusak tata kelola pemerintahan.
2: Silakan Pak Subarsono.
3: Oke, saya ulangi. Jadi ketika terjadi korupsi, maka demokrasi itu menjadi kualitasnya rendah, dan sistem meritokrasi itu akan dirusak karena orang bisa memegang jabatan bukan karena prestasi, karena KKN. Itu yang bahayanya di situ.
2: Pendekatannya seperti apa, Pak Subarsono? Karena ini kan tadi ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti sudah menjadi budaya di berbagai level masyarakat ini.
3: Korupsi tidak bisa dihapus dalam waktu 1-2 tahun. Kalau kita lihat dari pendekatan pendidikan, maka harus ada pendidikan anti korupsi sejak anak usia dini. anak diajar jujur, diajar menggunakan barang pribadi bukan barang teman atau barang orang lain atau barang publik. Hanya dengan cara pendidikan anti korupsi sejak usia dini itu diharapkan bisa merubah perilaku orang setelah dewasa. Karena perilaku orang itu tidak serta-merta terbentuk, tetapi kan merupakan akumulasi dari sejarah dia sejak kecil sampai besar. Itu.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.

0: korupsi. Kita bahas tentang korupsi, pendengar. Pro 3 hari sempat membahas tentang korupsi ini, dampaknya, bukan tentang kasus per kasus yang sedang ditangani, sedang menjadi menyita perhatian publik, tetapi tentang dampak dari korupsi. Kalau dari Pro 3 RRI membahas tentang yang menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu kami kutip juga dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan Buruh, Said Iqbal, yang mengatakan upaya meningkatkan kesejahteraan buruh harus dibarengi, harus sejalan dengan pemberantasan korupsi. Karena tata kelola pemerintahan yang bersih bisa menciptakan kemampuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Dengan lapangan pekerjaan yang banyak, dengan aturan yang sudah kita miliki ya tentang pengupahan, harapannya setiap masyarakat Indonesia mampu mencari pekerjaan, peluang kerjanya luas. Dan gak hanya lapangan pekerjaan yang banyak, tapi dengan gaji yang bisa membuat sejahtera. Tapi karena korupsi, itu terhambat. Kalau dari Anda mungkin ada dampak lain dari korupsi ini. Pak Ismail di Pariaman. Selamat dini hari, Pak Ismail.
1: Selamat dini hari, Bu Fajar.
0: Iya, silakan Pak Ismail.
1: Saya sangat kaget pas dengar tadi bahwa Undang-Undang Perampasan Aset justru ditolak oleh DPR. Ini DPR, ini Dewan Perwakilan Rakyat, ini wakil rakyat atau bukan? Yang paling mengherankan itu, yang paling diharapkan rakyat untuk memberantas korupsi, satu-satunya jalan Undang-Undang Perampasan Aset yang paling kuat. Nah, ini ditolak oleh
0: DPR. Pak Ismail, sebenarnya bukan ditolak, tapi sudah masuk dalam prolegnas Pak Ismail. Tapi pembahasannya terhenti karena DPR menginginkan adanya pelibatan masyarakat. Jadi bukan dihentikan sepenuhnya. Mungkin berita-berita yang beredar itu DPR menghentikan pembahasan RUU perampasan aset. Tapi penyebabnya apa? Penyebabnya menginginkan agar adanya perwakilan dari masyarakat. Dan masyarakat seperti apa? ICW yang fokus ke korupsi-korupsi gitu ya, atau masyarakat umum biasa?
1: Ya. Oh begitu Pak. Ya. Tadi saya dengar keterangan dari narasumber.
0: Iya, karena memang berita yang headline beberapa media itu dihentikan. Tapi dihentikannya kenapa? Ya itu tadi, mencoba untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dulu nih, ngobrol bareng DPR.
1: Nah, ini Pak Wajar, masyarakat yang akan diapakan ini dari kelas mana dan siapa saja? Tidak seluruh masyarakat akan mengetahui hal ini. Dan rencana Undang-Undang Perampasan Aset ini sudah ya belasan tahun tidak.
0: Iya, betul. Iya, itu yang merasa masyarakat itu lama banget ya bahasannya gitu ya.
1: Ya, telah dipersulit oleh DPR dan pantas saja kalau ada anggapan lah itu ditolak.
0: Iya.
1: Karena selalu banyak sekali berbeda masalah ini. Tidak mungkin diperbaiki, bukan malahan diperlancar masalah ini, tapi dicari terus halangannya ini.

0: selamat dini hari. Silakan nih Pak.
1: Jaya.
0: Jaya. Waduh, ini ya, belum ya, belum Piala Dunia.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Sama-sama.
1: Silakan. Iya, lagi-lagi korupsi, lagi-lagi korupsi.
0: Iya.
1: Kayaknya yang enggak korupsi itu penyiar Pro 3 dengan saya seorang tunanetra ya. Iya, mau korupsi gimana?
0: Mau korupsi apa?
1: Iya, mau korupsi apa? Kalau nanti kalau korupsi enggak bisa siaran. Ini ya, Bung Bajar ini lagi-lagi ketangkap ya masalah korupsi. Lagi-lagi ketangkap masalah korupsi.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya itu di Indonesia ini penyakit yang lebih berat, penyakit yang tidak ada obatnya terkecuali hukuman mati itu hanya korupsi. Yang kedua itu masalah narkoba, masalah judol, itu harus benar-benar penegak hukumnya yang kuat. Jadi kalau ketika di Indonesia ini hukuman mati dijalankan, itu akan semuanya akarnya itu ke bawah semua, Bung Bajar. Insya Allah nanti lapangan pekerjaan, jadi tidak merugikan masyarakat kita, tidak merugikan uang negara.
0: Okay.
1: Jadi semuanya tidak akan terhambat yang seperti itu. Tapi lagi-lagi ditangkap, lagi-lagi kedengarannya ditangkap, itu emangnya kenapa sih? Cuman hanya di apa ya namanya, diberi, dipamer-pamerkan aja dengan masyarakat Indonesia. Jangan-jangan pejabat-pejabatnya pun korupsi semuanya.
0: Okay.
1: Kalau memang tidak ada hukuman mati. Sekarang saya segitu aja.
0: Oke, baik. Sama-sama, Pak Matoli, semoga selamat ini hari, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Matoli. Silakan, Pak. Salam sehat.
2: Iya, korupsi menghambat kesejahteraan pekerja dan lapangan kerja.
0: Iya.
2: Begitu, Bung Fajar. Sebenarnya korupsi ini terkadang ditentang sama DPR, nggak mau mensahkan itu, bunyinya karena ingin melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat siapa? Mereka juga DPR-nya. Kan mereka sampai dapil-dapilnya yang sudah kita percayakan untuk duduk dan membicarakan itu di komisi.
0: Ya, ya, DPR termasuk masyarakat, perwakilan dari masyarakat. Ya, tapi kalau dibicara soal standing, ya, legal standingnya kan itu dari legislatif. Dari legislatif yang bahas, ada unsur lain nih yang harus ikut juga nih. Baik itu legislatif, eksekutif, maupun elemen masyarakat. Itu sudah menjadi aturannya gitu, ada terlibatan masyarakat, Pak Matoli.
2: Iya, tapi betul, tapi waktu mereka bersidang kan mereka pakai biaya anggaran loh itu, Bung Fajar. Sementara kita cuap-cuap di proses sampai akan tambung juga, ya kan? Itu loh maksudnya. So nanti besok ujung-ujungnya kalimat undang-undang yang dia sahkan itu multi tafsir lah.
0: Nah, supaya nggak multi tafsir kan perlu adanya perhatian dari masyarakat seperti Pak Matoli ini, gitu loh.
2: Iya, dan yang kedua, Bung Fajar, hak melanggar hak asasi manusia, loh. Namanya itu korupsi extraordinary crime.
0: Iya, iya, iya.
2: Tiga bilang, nggak ada komentar. Terakhir, Bung Fajar, sekarang begini, kenapa pekerja-pekerja kita banyak yang di PHK? Ini kan kesejahteraan kan, lapangan kerja yang mau 19 juta, karena orang dalam, terus banyak pungutan liar, terus belum maju usahanya sudah dipajakin sampai berapa banyak, padahal pajak untuk BUMN dan tambang-tambang itu, itu kan guru pabrik juga, pabrik
0: BUMN
2: itu, kenapa Bung Fajar kasih pajak, jalan begitu aja belobang, begal di sana sini. Kemana pajak-pajak itu untuk kesejahteraan rakyat yang judul topik kita hari ini, Bung Fajar, kan gitu loh. Jadi mereka juga lah aktor-aktornya yang memang apa namanya nggak nerima kalau mereka, kok di Jepang ya kan menterinya itu cukup 15 sampai 10 udah ketahuan korupsi dia mundur, kalau kita mah enggak. Kita mau mempertahankan enggak. Oke, salam muwaras.
0: Waalaikumsalam. Pak Pandu di Riau.
3: Bukan baru.
0: Silakan Pak Pandu.
3: Ya, kalau saya melihat yang pertama itu dari kualitas pembangunan.
0: Kualitas

0: bangunannya, jadi terganggu nah, karena korupsi, maksudnya gitu.
1: Iya, maksudnya begini, kalau dia katakanlah sebuah jembatan dibangun ya,
0: yeah,
1: dengan biaya 10 miliar.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pemprovnya atau yang bertanggung jawab ini dari pemerintah ini, dia minta fee kepada pemborong ini, pekerja apa? Proyek ini. Ya, sekian persen dari biaya produk biasa, biaya pembangunan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kualitas pembangunan, tentu yang pemborong ini kan mengambil apa dari ini? Dari biaya kerja. Jadi adonan semen itu 1-2 dibuat 1-5 gitu. Makanya banyak jembatan ambrol itu. Kalau Belanda, Belanda dari 100 tahun jembatannya dari Sumbar itu, di Sumbar itu dari Solunto sampai Padang nggak ada jebol satupun jembatannya.
0: Iya iya iya.
1: Jembatan kereta api itu.
0: Iya iya.
1: Itu kualitas pembangunan jadi turun gitu. Jadi kalau menurut saya kalau apa kegagalan itu ada dua, guru pendidikan ya, terus tokoh-tokoh agama. Jadi itu gagalnya menurut saya.
0: Okay.
1: Saya
0: guru.
1: Jadi saya malu-malu guru.
0: Guru, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Kalau yang disebut Pak Pandu termasuk ke dalam 7 jenis korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor adalah dalam bentuk pengadaan, benturan kepentingan dan pengadaan. Kepentingannya itu misalkan sebuah jabatan politik atau pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk kepentingannya dalam pengadaan baik barang maupun jasa. Perbaikan jalan di misalkan di tempatnya Bung Wisnu di mana, di Banyuwangi misalkan. Standarnya itu secara SOP-nya itu ketebalan aspalnya itu misalkan 10 cm gitu. Nah, kalau misalkan pengadaannya itu dikurangi berapa mili aja, kaliin berapa kilo dia tuh. Nah, itulah akhirnya kualitasnya jelek, cepat rusak, akhirnya pengadaan lagi tuh, perbaikan lagi, maintenance lagi, dana lagi keluar. Nggak bertahan lama. Kalau Pak Bandu tuh contohnya jembatan. Pak Ramli di Banda Aceh, selamat pagi, Pak Ramli. Pak Ramli bisa telepon lagi ya. Ini sebenarnya nggak putus, sepertinya nggak, tapi nggak ada suaranya. Pak Firman Syah di Jakarta. Pak Firman, pagi.
2: Selamat pagi, Bang Fajar.
0: Iya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Pak.
2: Kopi Pro 3 ya. Topik yang diangkat sama RRI ini pernyataannya sangat tepat, Bang. Sangat tepat dan krusial ya. Dan apa tadi judulnya?
0: Korupsi itu dampak dari korupsi, yaitu menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
2: Nah benar, itu udah tepat itu. Soalnya yang saya tahu Bang ya, korupsi itu bukan hanya sekedar pelanggaran hukum biasa, Bang. Itu udah kejahatan moral dan itu sudah terjadi berlangsung sangat lama. Yang aku tahu Bang ya, aku pernah baca di pemerintahan Indonesia ini. Sudah terjadi praktek korupsi itu sejak tahun 1956.
0: Iya.
2: Nah, sampai sekarang. Nah, aku bingung Bang. Aku nggak bisa berkomentar gimana ya cara memutus mata rantai korupsi ini Bang. Dan saya sangat prihatin dengan korupsi ini Bang. Dan ya itulah Bang.
0: Jadi ini apa? Bingung. Harus memulai dari mana memberantas korupsi? Kalau dari pendengar-pendengar kita sebelumnya itu, mungkin kalau dari hulunya itu agak sedikit sulit merunutnya, tapi setidaknya dari pendengar kita itu ada yang mencontohkan efek jera. Seperti Pak Caswa tentang pemberlakuan hukuman mati, Pak Ismail RUU perampasan aset supaya jera, supaya kapok, supaya yang mau korupsi mikir dua kali, nanti jadi miskin atau nanti dihukum mati dan lain sebagainya gitu.
2: Benar, kayak di Tiongkok kan gitu Bang.
0: Yeah.
2: Tiongkok kan memang di pelaku korupsi di pancung ya.
0: Yeah.
2: Nah, yang aku tahu, aku tuh sekarang dengan korupsi itu harus dilawan, dan aku prihatin dengan korupsi karena sudah berlangsung prakteknya dengan sangat lama gitu. Malah sama sejak zaman KOC sudah terjadi praktek korupsi ini Bang Fajar.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Firmansyah. Oke, Pak Ramli, saya coba sapa lagi. Selamat pagi, Pak Ramli.
3: Selamat pagi, Bang Fajar.
0: Ya, silakan Pak Ramli.
3: Saya menghadapi korupsi.
0: Ya.
3: Yang pertama salah ada apa? DPR. DPR lah yang bikin undang-undang. Kan dia takut kalau enggak dia pun mati.
0: Oke, okay, baik.
3: Karena dia kan dari partai semua. Nah, orang partai itulah pencuri, namanya penipu. Bukan pemilu, penipu namanya.
0: Oke, okay, baik. Makasih. Makasih, Pak Ramli. Yuk. Selamat malam, selamat pagi. Dari Aceh, saya break dulu jelang warta berita. Tapi kalau dikaitkan dengan sempitnya lapangan pekerjaan karena korupsi, mungkin kita bisa melihat dari korupsi yang diatur dalam undang-undang tipikor itu ada beberapa macam, ada 7 tepatnya. Seperti adanya markup, suap menyuap, pungli, seperti yang disebut tadi oleh Pak Matauli, belum sudah ada pungli, ya, pabrik belum berdiri sudah ada map isinya untuk sumbangan sukarela, tapi lebih tepatnya memaksa gitu. Sehingga apa? Perusahaan-perusahaan besar di awal bulan Juli ada informasi soal ada perusahaan raksasa dunia yang mencoba mengekspansi usahanya di kawasan Asia Tenggara, lebih memilih di mendirikan perusahaannya di Vietnam, di Malaysia, di Singapura ketimbang di Indonesia. Padahal pangsa pasarnya begitu luar biasa Indonesia. Sangat menggiurkan. Ketika dibangun perusahaannya di Indonesia, otomatis mereka mendapatkan untung setidaknya distribusi. Mereka nggak perlu lagi shipping dari Malaysia, dari Vietnam ke Indonesia. Distribusinya bisa, kos distribusinya terpangkas habis. Dan itu merupakan salah satu, mungkin 40% dari harga produk itu habis untuk kos produksi. Apalagi kalau perusahaan pabrikannya itu jauh dari Indonesia. Sementara pangsa pasarnya Indonesia, 280 juta jiwa, itu sangat menggiurkan. Kalau dibangun di Indonesia, itu sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan raksasa. Itu sebenarnya sudah nilai plus. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk dibangunnya di Vietnam, di Malaysia, di Singapura, atau di beberapa negara ASEAN lain? Ya, karena salah satunya ketidakpastian hukum dan korupsi. Korupsinya apa? Ya tadi, minta jatah, suap menyuap, mengurus perizinan itu agak birokrasinya panjang. Dalam setiap pintu biasanya ada pungli. Ya, salah satu pungli ini termasuk pemerasan, ya, termasuk pemerasan itu termasuk dalam kategori korupsi di dalam undang-undang tipikor. Ada pengadaan, ya, benturan kepentingan dengan pengadaan ataupun gratifikasi. Sehingga itu yang menyebabkan akhirnya harusnya perusahaan-perusahaan besar yang padat karya, bukan padat modal, padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, lebih memilih akhirnya tidak mendirikan perusahaannya di Indonesia. Dan itu berkaitan dengan topik kita, korupsi menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Kita nanti akan kembali di sesi yang kedua.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kursi Ketua Satgas PKH kosong, mantan Japjisus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan, selengkapnya akan dilaporkan Bobby Sapulete.
1: Kasum.
2: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
3: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
2: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI.
1: Hari ini ada yang beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
3: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
2: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya, armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Iqbal, sebagai seorang penasihat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan, tadi juga kan sudah menyampaikan sebenarnya alokasi anggaran yang disiapkan oleh negara ini bukan sedikit, tapi adanya kebocoran gitu, hingga akhirnya sampai ke masyarakat dikit. Nah, kalau kita bicara korupsi ini berhasil ditekan secara signifikan, ada tidak hitung-hitungan dari Pak Iqbal ini berapa besar potensi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan juga kesejahteraan buruh ini dapat dicapai di Indonesia?
2: Kita mulai dari apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo aja ya.
1: Ya.
2: Bapak Presiden Prabowo kan melakukan penghematan hampir 300 triliunan.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan, dari 300 triliunan penghematan itu, beliau berkeyakinan inilah kebocoran yang selama ini terjadi melalui perjalanan dinas, melalui seminar-seminar, ya, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pemborosan. Maka itu kan celah-celah korupsi menurut keyakinan beliau.
1: Ya.
2: Sudah hampir 10 tahun yang lalu.
1: Ya.
2: Maka beliau melakukan penghematan. Apa yang terjadi? Maka kemudian beliau kan bisa melakukan keleluasaan fiskal dengan menaruh penghematan itu di Danantara. Nah, Danantara akan dijadikan sebagai sovereign wealth fund itu kan.
1: Ya.
2: Untuk pendanaan proyek, program-program investasi, program-program hilirisasi, memang belum terasa sekarang, belum sempurna. Ini proses sedang dijalankan. Kasih kesempatan pada Presiden untuk menjalankan keyakinannya itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pada akhirnya kalau terjadi hilirisasi dari sekedar kita mengeksplorasi apa bahan-bahan baku batu bara, kelapa sawit, nikel, emas, kalau dihilirisasi kan penyerapan lapangan kerja.
1: Iya.
2: Kan begitu hilirisasi seperti smelter, kayak Freeport. Dulu kan hanya mengambil bahan baku emas, dibikin smelternya di Gresik. Dan belakangan ini sedang dipersiapkan dibikin smelternya di tanah Papua. Itu kan penyerapan lapangan kerja ribuan. Jadi artinya kalau kita bisa melakukan perlawanan terhadap anti korupsi, melawan korupsi, ya, atau dengan kata lain anti korupsi, maka akan tercipta lapangan kerja dengan dari penghematan itu dibuat investasi. Nah, yang perlu diingat juga bahwa kelakuan-kelakuan korupsi itu bukan hanya sekedar mengambil uang negara,
1: ya,
2: tapi main di kebijakan. Contoh under invoicing dan transfer pricing.
1: Ya.
2: Itu kan dua tindakan yang bermain di regulasi.
1: Ya.
2: Under invoicing, misal kelapa sawit CPO, ya, crude palm oil harusnya harga pasaran dunia $1,000, di sini perusahaan mengirim 1,000 ton, tapi dia bikin perusahaan cangkang di Singapura.
1: Ya.
2: Dia kirim dulu ke Singapura, tapi main-main korupsi tadi, hanya 500 ton yang tercatat. Sehingga pajak yang dibayarkan cuma 500 ton, tengahnya berarti $500. Yang kaya siapa? Singapura. Padahal perusahaan cangkang itu perusahaan dia juga, yang ada di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang paling kaya di dunia nomor 2 pengusaha kopi adalah orang Singapura? Pabrik kopi aja nggak ada, tanaman kopi aja nggak ada. Dia ambil under invoicing di Indonesia. Belum lagi transfer pricing kan, tanahnya nanam sawit tanah Indonesia, minjem uangnya di Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI dan sebagainya, tenaga kerja murahnya Indonesia. Tapi begitu dia transfer, dia ke perusahaan cangkangnya di Singapura, telah dijual itu crude palm oil, batu bara, nikel, bukan langsung ke bank-bank di Indonesia.
1: Ya.
2: Nah, dua praktek ini kan korupsi tingkat tinggi ini di oleh Pak Prabowo diberantas, dan kami, saya sebagai penasihat khusus Presiden, ya tentu mendukung. Dengan demikian, ada uang ribuan triliun diselamatkan dalam menghadapi praktek-praktek regulasi yang dikorupsi melalui under invoicing dan transfer pricing, sehingga kalau uangnya itu hasil penjualan minyak kelapa sawit CPO masuk ke bank-bank Himbara yang ada di Indonesia, kan berarti nanti akan tercipta investasi baru.
1: Yeah.
2: Dibuka lagi lapangan kebun-kebun sawit, dibuka lagi pertambangan-pertambangan batu bara, karena uangnya baliknya ke Indonesia, bukan ke Singapura. Nah, dengan demikian ada penciptaan lapangan kerja. Kira-kira begitu.
1: Baik, sebelum saya ke Pak Iqbal yang sudah disumpah terlebih dahulu, tapi saya mau ke Pak Subarsono. Pak Subarsono bagaimana nih? Kalau kita lihat kan sebenarnya seorang pejabat sudah menandatangani fakta integritas dan juga sudah disumpah menggunakan kitab suci gitu ya. Bagaimana Pak ini masih terjadi korupsinya?
2: Nah, fakta integritas yang dilakukan itu hanya sekedar formalitas, saya melihat. Tidak diikuti dengan integritas dan komitmen yang tinggi dari para pejabat. Bahkan ada gubernur atau bupati yang hari Senin pidato anti korupsi, nanti tiba-tiba rebunya kena UTT juga ada.
1: Iya, iya.
2: Jadi, para pejabat itu terlalu mudah mengucapkan kata-kata tetapi tidak mendalami, tidak memikir, tidak punya punya makna sama sekali. Itu sehingga meskipun ada fakta integritas tetapi kursi masih bisa jalan. Dan yang kedua saya ingin mengatakan Mas bahwa kadang-kadang korupsi terjalan itu karena ada deal-deal politik. Nah, deal-deal politik antar lembaga itu yang harus disikat supaya kursi betul-betul reda dan hilang dari peredaran. Tapi jadi itu.
1: Pak Iqbal, bagaimana nih sebagai penasihat khusus presiden kan sudah disumpah gitu, pasti sudah menandatangani fakta integritas juga ya. Tapi tadi ya pertanyaan Pak Sarjo di Yogyakarta, mungkin saya dijawab Pak.
0: Pertama, dalam agama manapun saya rasa diajarkan, khususnya agama yang saya pahami, kepemimpinan itu adalah kunci daripada keteladanan. Makanya Nabi Muhammad yang saya pahami, dan saya kira Nabi yang lain pun sama. Saya tidak bermaksud seolah-olah religius ya, tapi inilah cara kita mengukur moral kita kan. Korupsi itu dimulai dari persoalan integritas moral. Maka disebutnya uswatun hasanah. Memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik itu adalah dari kepala. Nah, oleh karena itu, dalam recruitment leaders, kepala ini harus benar-benar terseleksi dengan baik. Karena kita bicara tentang kekuasaan, maka kekuasaan itu kan dimulai dengan perekrutan partai politik. Nah, kalau sistem kepemimpinan yang dihasilkan dari pemilu, di mana partai politik tidak menganut sebuah mekanisme yang kuat, misal money politik dibiarkan, kecurangan dibiarkan, kemudian juga apa namanya mengangkangi nilai-nilai demokrasi dibiarkan, sangat tidak mungkin kita akan menemukan kepemimpinan sekuat apapun. Pak Prabowo selalu mencontohkan, dan beliau berulang-ulang mengingatkan dalam setiap pidatonya tentang belum sempurna. Iya, gak ada manusia yang tidak sempurna. Manusia yang sempurna pasti ada ketidaksempurnaan. Cuma Pak Presiden kan sebagai leader selalu mengingatkan, jangan korupsi, cepat sadar. Apa kamu gak kasihan dengan anakmu? Gak kasihan dengan istrimu? Tapi itulah manusia. Makanya tadi saya bilang, tergantung dari kepemimpinan dalam model perekrutan di dalam pemilihan umum dan parpol. Yang kedua, sayangnya rakyat kita pun tidak dididik untuk bagaimana ada empowerment. Kalau kita pergi ke Jepang misalnya, ada rasa malu rakyat itu kalau dia berbuat curang. Ada budaya rasa malu. Begitu pula kalau kita pergi ke Finlandia, Norwegia, dan negara-negara Skandinavia, ada rasa malu kalau mereka berbuat yang merugikan orang lain. Nah, kultur rakyat ini seharusnya diambil peran oleh para pemuka agama. Semua agama kan bersepakat korupsi itu adalah haram hukumnya. Semua agama. Tapi kan ketika pemilu harusnya di, misal dalam Islam lah, saya yakin di tempat lain pun sama agama lain. Setiap sholat Jumat kemukakan itu, ambil uang haram, ambil sesuatu haram.
1: Lebih masif lagi gitu ya.
0: Iya dogmatis. Kemudian di gereja-gereja haram. Kalau kamu terima haram. Kalau itu masif, bukan karena diminta oleh pemerintah atau calon-calon yang maju untuk bertanding, tapi benar-benar dari pemuka agama atas nilai-nilai agama,
2: saya tetap berkeyakinan satu ketika kita akan punya satu tradisi di mana rasa malu di atas segala-galanya untuk berbuat curang, untuk membayar uang, dan lain sebagainya. Tapi ini kan enggak ada masif, harus nunggu ada anggaran dari KPU baru bisa, enggak bisa begitu.
1: Ya.
2: Saya rasa proses cara memilih kepemimpinan untuk mengurangi tingkat korupsi harus ada.
1: Ya.
2: Tentang ada penyimpangan, iyalah. Kan enggak, saya bilang, enggak mungkin selama di dunia ini sempurna.
1: Hmm.
2: Ilmu statistik yang istilahnya ilmu pasti saja, kalau kita belajar ilmu statistik, saya belajar itu pasti ada toleransi, plus minus 5%.
1: Ya.
2: Survei-survei pun kan ada plus minus, ada yang 2,5%, ada yang 2,7%. Yang sempurna itu adalah Tuhan, absolut. Dia yang maha pencipta.
1: Ya.
2: Dalam ilmu fisika, efisiensi satu perpindahan energi, misal dari energi cahaya menjadi dari energi listrik bisa menjadi energi cahaya, itu tidak 100% perubahan energi. Ada energi yang terbuang, misal dari energi kinetik menjadi energi potensial, itu pun tidak ada yang 100%, apalagi kehidupan kita. Tapi kita harus membuat sebuah mekanisme. Kalau saya, kita bisa berbeda. Itu moral integritas.
1: Okay.
2: Integritas moral. Tanpa disumpah pun hati kita, kalau dalam agama saya itu Basiro.
1: Yeah.
2: Basiro, kita tahu kok mana ini yang baik, mana yang salah. Gak usah pakai disumpah-sumpah. Tapi kalau orang yang memang dasarnya ingin mendapat keuntungan pribadi, memenangkan sebuah pertarungan politik dengan curang, terbiasa membayar orang yang kemudian orang itu ditinggal setelah dibayar ketika dia menang, mau pakai agama manapun, pakai moral apapun, nggak bisa.
1: Baik.
2: Di situ saya rasa persoalannya.
1: Ya, Pak Subarsono, bagaimana kebijakan publik seperti apa ini, Pak, yang mampu menutup peluang korupsi sejak tahap perencanaan anggaran hingga evaluasi program? Kita ketahui di tengah era digital ini masih ada celah ini, Pak.
3: Jadi begini. Untuk mengatasi korupsi itu adalah harus semua program proyek itu harus dibuat transparansi dan dibuat akuntabilitas. Dan yang ketiga adalah supaya menghindari ada deal-deal politik.
1: Yeah.
3: Saya akan memberi contoh, Mas, ini. Jadi saya baru saja menerima salinan surat dari Jaksa Agung kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi.
1: Yeah.
3: Bahwa dia minta supaya para jaksa tinggi seluruh Indonesia itu menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan program MBG berada wilayah masing-masing. Karena polisi juga punya banyak MBG yang problem, sehingga ini kan karena ada kasus kemarin jaksa ditangkap, sehingga ada deal politik antara polisi dan jaksa itu. Nah, seperti ini kan kemudian mengingkari adanya hukum karena akan menyelamatkan dua institusi yang sebetulnya.
1: Tapi itu valid ya, Pak, ya, yang diterima.
3: Hukum. Kenapa?
1: Valid yang diterima, Pak.
3: Oh, valid.
1: Oke.
3: Okay. Valid. Jadi Mas nanti ngecek aja.
1: Ya.
3: Jadi nomor B3256/F.2/FG.
1: Iya.
3: 2/072026 itu.
1: Iya. Itu yang jadi kendala tadi ya ada deal.
3: Kendala di dalam law enforcement itu adalah ada deal politik antar lembaga untuk saring supaya lembaganya itu nampak bersih, itu sebetulnya mencederai negara hukum.
1: Baik, ya baik. Pak Subarsono, terima kasih. Pak Iqbal, singkat saja, Pak, tadi ya, bagaimana tadi kalau Pak Iqbal mengklaim bahwa memiliki integritas tinggi gitu ya dan moralitas, dan bagaimana jika nanti mendapatkan tekanan ataupun deal-deal politik di kedepan ini, Pak Iqbal?
2: Ya harus berani katakan tidak pada korupsi. Kalau saya sekali lagi, Pak Presiden Prabowo sebagai pimpinan tertinggi negara ini sudah memberikan contoh. Tentang belum sempurna, kita akui. Tapi niat untuk terus berbuat baik, tidak melakukan korupsi, melayani rakyat, berpihak pada yang lemah, saya rasa itu kunci moral integritas moral yang tinggi.
1: Baik.
2: Yang kedua, betul yang berkaitan Pak Sumarsono, sistem juga harus dibuat. Moral kan juga harus diukur. Bagaimana kita mengukur moral kan sangat sulit.
0: keimanan seseorang sangat sulit mengukur. Ya. Kan itu kan absurd, itu tentang ketuhanan. Oleh karena itu sistem itu harus dibuat. Terus diperbaiki. Baru yang ketiga alatnya, alat untuk mencegahnya dan alat untuk menghukumnya, yaitu KPK saya rasa harus dikembalikan ke yang undang-undang lama, yang punya taji, punya taring, nggak bela bisa diintervensi. Karena korupsi ini adalah extraordinary. Bayangkan coba seorang yang memberantas korupsi ratusan bahkan ribuan triliun, hari ini terjerat korupsi dengan angka yang fantastis di rumahnya, di mana lagi kepercayaan rakyat gitu, hilang, distrust, ambruk kepercayaan rakyat. Di mana di TV kita lihat, di media-media yang kita lihat, wah ribuan triliun beliau menangkap ini, menangkap itu. Tapi hari ini di rumah beliau dugaannya, dugaan sementara ini ditemui sesuatu yang juga terindikasi korupsi. Distrust. Oleh karena itu lembaga KPK kembalikan untuk dia mencegah, dia mengingatkan, dia melakukan penghukuman yang keras kalau memang ada korupsi. KPK-nya disuatin seperti undang-undang yang lama.
1: Iya.
0: Saya pikir demikian.
1: Baik, Pak Said Iqbal dan juga Pak Subarsono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam.
0: Terima kasih, assalamualaikum. Selamat malam,
3: terima kasih.
1: Pendengar pakar kebijakan publik UGM, AG Dr. AG Subarsono dan juga penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, melengkapi to the point kita pada malam hari ini, korupsi hambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
4: Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
5: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
4: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
5: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
4: Lah, kok gara-gara abang?
5: Iya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
4: Lah, apa hubungannya?
5: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
4: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

0: Deretan Peristiwa.
1: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
2: Pendengar, kami masih membahas terkait dengan pertemuan Kapolri dan juga Jaksa Agung membahas penguatan sinergitas, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Pak Edi Saputra Hasibuan.

0: Pak Edi, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya Pak Edi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, dengan Lukman di Studio Pro 3.
1: Ya. Malam dan juga para pendengar Pro 3 ya, di mana saja berada.
0: Pak Edi, kita ketahui Kapolri mendatangi Kejaksaan Agung di tengah polemik kasus ini ya. Dan bagaimana menurut Anda? Apakah pertemuan ini cukup menjawab kekhawatiran publik atau justru memunculkan pertanyaan baru?
1: Saya kira kalau kita lihat ya tadi pertemuannya sangat kekeluargaan, kemudian
0: akrab ya.
1: Itu juga akrab ya. Bahkan kalau kita lihat sangat kompak ya.
0: Cukup hangat ya.
1: Ya. Tentu saya kira itu akan membawa kesejukan ya di dalam hal membangun hubungan antar aparat penegak hukum ya. Karena kemarin itu kan sempat kalau kita lihat ada persepsi liar dari masyarakat, kemudian yang menyebutkan bahwasanya ada konflik antara aparat penegak hukum ya, khususnya Polri dan juga Kejaksaan Agung ya. Tapi dengan adanya hadirnya tadi, saya kira itu akan menjawab apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat ya. Bahkan kita lihat ya, Kapolri dengan Jaksa Agung ya, dan juga saya kira para pejabat utama Polri hadir dan juga pejabat Kejaksaan hadir ya. Saya kira itu akan membuktikan kepada kita bahwasanya hubungan antar aparat penegak hukum sangat baik ya, dan juga harmonis yang kita lihat saat ini ya.
0: Seberapa besar Pak dampak polemik yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, jaksaan dan juga sistem peradilan secara keseluruhan ini?
1: Ya tentu saja memang kan ada mereka harus apa ya, antara Kapolri dan Jaksa Agung memang harus kompak dan harmonis ya. Karena ya bagaimanapun juga ini merupakan bagian daripada criminal justice system ya. Ini merupakan suatu bagian daripada proses hukum. Kemudian tentu ini tidak bisa dipisahkan ya. Karena ini semua adalah merupakan aparat penegak hukum, kemudian yang bersinergi, yang harus saling mendengkapi dan saling mendukung ya. Karena kalau sampai misalnya ada jaksa dan polisi tidak harmonis atau mungkin ada konflik ya, ini yang merugi, yang dirugikan itu ya masyarakat ya, karena akan ada hambatan di dalam hal ketika masyarakat minta bantuan aparat penegak hukum ya, yang terjadi bahkan akan terjadi namanya ya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya.
0: Nah, dalam situasi seperti ini, Pak Edi, apa indikator bahwa proses hukum ini bisa berjalan secara independen dan bebas dari intervensi? Karena kalau kita lihat juga banyak pihak yang sudah bersuara ya, seperti sebut saja mungkin Pak Mahfud MD yang menilai adanya kejanggalan-kejanggalan ini.
1: Ya, saya kira memang kemarin itu sempat ada anggapan ya.
0: Iya.
1: Ya, karena adanya ada konflik, kemudian ada semacam kesalahpahaman ya antara polisi dan kejaksaan ya. Tapi ya, tadi yang saya sebutkan tadi adalah pada hari ini itu akan terjawab pada kita semua ya, bahwasanya Kapolri hadir di baik juga di kejaksaan juga di Panglima TNI ya, artinya memang menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya selama ini tidak ada persoalan, kemudian tidak ada masalah ya. Bahkan kalau kita lihat juga selama ini kan proses hukum berjalan dengan baik ya, bahkan bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh daerah. Bahkan hari ini saya lihat hasil pengamatan kami di seluruh Polda dan juga di Polres ya, antara Kapolda dan juga Kejati ya, antara Kapolres dengan Kejari ya, saya kira ada kebersamaan, kemudian saling membangun hubungan baik ya, saling memperkuat kinerja ya, dan juga penguatan dalam harmonisasi ya. Saya kira itu menunjukkan kepada kita bahwasanya yang sebelumnya kita sempat ada kekhawatiran ya, tapi ternyata sudah dijawab oleh Kapolri dan juga Jaksa.
0: Tapi kalau kita lihat ya, anggapan publik bahwa setiap perkara yang menyentuh elit penegak hukum ini selalu memunculkan persepsi konflik antar lembaga. Kenapa itu? Mengapa persepsi tersebut terus berulang ini, Pak Edi?
1: Kalau kami melihat itu kan bagian daripada dinamika ya. Hukum yang terjadi di lapangan ya. Kadang-kadang memang ya ada persentuhan, tetapi secara umum kalau kita lihat sangat baik dan juga solid ya. Tentu saja yang penting adalah buat masyarakat itu adalah penegakan hukumnya dilakukan secara profesional, kemudian juga antara aparat penegak hukum ya, juga kita harapkan bisa terjalankan dan juga menghargai dan juga menghormati tugas dan kewenangan masing-masing. Itu yang paling penting.
0: Tapi bagaimana sih Pak Edi mekanisme pengawasan internal Polri saat ini untuk memastikan proses penegakan hukum tetap objektif dalam perkara-perkara sensitif?
1: Oh ya, tentu kan memang pengawasan internal kan saya kira kita tahu ya, ada Propam, kemudian ada juga Irwasda atau Irwasum ya, itu dia apa ya, kemudian juga kan ada juga pengawas eksternal ya, juga ada Komponas ya. Saya kira kalau kita lihat saat ini kan sudah berjalan juga ya, namun demikian untuk penegakan hukum memang itu kan tidak bisa diintervensi ya, tidak bisa dicampuri karena itu.
2: Masih bicara soal korupsi, dampaknya bukan kasus per kasus, tapi kita bicara soal dampaknya. Dan Anda bisa berkomentar menurut Anda gimana nih ya, terutama yang kalau yang berdampak langsung kepada masyarakat itu seperti soal batu bara, ketersediaannya kemarin itu ada blackout di beberapa pulau di Indonesia. Jawa pernah beberapa waktu yang lalu, kemudian di Sumatera, dan itu dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, dampak dari korupsi, utamanya bagi UMKM ya, yang bergerak di bidang barang maupun jasa yang membutuhkan listrik. Tapi jujur aja ya, kalau bicara soal usaha atau UMKM itu hampir semuanya ya, hampir semuanya butuh listrik. Minimal buat lampunya lah, apalagi yang jualannya malam-malam gitu ya, buat penerangannya gitu. Meskipun kalau core bisnisnya misalkan yang butuh listrik itu ya seperti laundry ya, yang butuh mesin cuci untuk menyala, lalu juga untuk lampu agar telur bisa cepat menetas ya, biasanya di peternakan itu ada, dan itu biasanya membutuhkan sekali listrik ya. Nah itu akhirnya dampaknya terasa sekali bagi masyarakat. Tapi pada beberapa jam yang lalu Pro 3 RRI membahas soal dampaknya bagi kesejahteraan dan juga kurangnya lapangan pekerjaan akibat korupsi ini. Di line telepon open line 013 RRI 021-384-4545, 386-2375, 386-352-3172, 386-6712, ataupun WhatsApp kami 081-399-399-888. 2026 ini banyak banget ya, dari 3 kasus besar yang ditangani oleh pihak kepolisian, dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri atau Kortas Tipikor, ada kasus pasokan batubara ke PLTU PLN, kasus Asabri dan Jiwasraya, kasus utang PT CBS ke PT Krakatau Steel ya, ke Krakatau Niaga Indonesia, itu 3 yang sedang ditangani. Lalu juga itu kan dari pihak kepolisian. Kalau aparatur penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, ini kasusnya yang masih ditangani adalah soal BGN. Soal BGN yang masih terus berlangsung, bahkan beberapa hari lalu dari kejaksaan sudah memberikan konferensi persnya, tersangkanya itu nambah menjadi 47 orang. Itu dari kejaksaan. Dari KPK-nya gimana? Wah, jangan ditanya. Bulan ini aja banyak banget OTT ya, yang melibatkan utamanya yang terbanyak itu beberapa bulan terakhir ini adalah pejabat daerah atau kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota. Nah, dari Anda gimana ya? Dari Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bu. Pajar mikrofon dan dini Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, suaranya kecil.
3: Oh ya?
2: Iya.
3: Ya ini mestinya ke HP yang satunya.
2: Oh, ya. Ya silakan Bu Indra.

0: setiap apalagi urusan perizinan.
1: Iya, orang melihatnya. Nah, apa yang keuntungan, apa yang bisa kita dapat dari proyek yang akan dijalankan ini, itu. Kemudian kalau ketahuan, apa gratifikasi yang diharapkan dari para koruptor ini? Dan sekarang
0: gratifikasi yang diharapkan dari para koruptor, yang mengharapkan gratifikasi dari apa? Dari penegak hukum? Dari mana nih? Sehingga mungkin apa hukumannya diperingan atau apa gitu maksudnya Bu Indra. Oke. Okay. Nah, kalau begitu dari sesi pertama itu kan ada beberapa yang menyoroti soal kalau dari kita bahas dari hulu itu mungkin untuk jangka panjang ya, dari pendidikan, karakter, akhlak dan lain sebagainya. Tapi kalau dari hilirnya sanksi lalu juga efek jera itu gimana Bu Indra menyorotinya? Masih pesimis nih Bu Indra, masih menyerah?
1: Iya, efek jera apapun kuasa bang apa?
0: Rancangan undang-undang perampasan aset misalkan gitu masuknya efek jera.
1: Iya, perampasan aset masih diperdebatkan saja. Nanti begini, nanti begitu. Iya. Kalau dimiskinkan, ya dimiskinkan. Tapi nanti mengenaknya orang yang dalam tanda kutip tidak bersalah. Iya, saling justru yang ahli, yang menguasai itu selamat saja. Nah, kita lihat Bung Fajar berapa ratus miliar ya ini apakah juga akan selamat saja? Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya. Jadi jadi dan ini suka hilang dari otak. Jadi kita lihat konon kalau tidak ada korupsi ini, tiap manusia Indonesia bisa mendapat uang yang cukup dari untuk kehidupan. Bayangkan saja sekarang tiap manusia dapat 5 juta sebulan.
0: Iya.
1: Waduh, sudah. Itu akan membuat ya udah kerja apapun mau saja. Mm-mm. Iya. Iya.
0: Baik.
1: Kesejahteraan itu bisa didapatkan kan?
0: Iya. Baik. Terima kasih Bu Indra.
1: Assalamualaikum.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suranto di Malang. Pagi Pak Suranto.
2: Pagi Bang Fajar.
0: Iya.
2: Ketemu lagi ya.
0: Iya. Silakan.
2: Besok kita berbola-bola. Sekarang kopi putih
0: lagi. Iya. Besok bola lagi.
2: Bola itu paling seru, paling jujur ya.
0: Emang ada yang nggak jujur?
2: Ya ada dong. Indonesia ini korupsinya nggak.
0: Oh iya. Koruptor berarti nggak jujur. Iya.
2: Jadi tiap hari OTT gitu kan. Jadi ya gimana mau maju negeri ini bos kalau korupsi terus ya. Negara pun nggak sungguh-sungguh kalau korupsi semuanya main-main. Okay. Jadi aku Bang Fajar, bagi orang buta aku sedih sekali sakit perut dengan negeri ini. Makanya untung ada bola luar biasa RRI menyediakan bola.
0: Hiburan ya. Oke, okay, baik.
2: Walaupun yang turun netra, tapi senang bola lama-lama jadi
0: suka. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Suranto. Yo, Pak Cip. Di Pandeglang, Banten ya. Pak Cipto, pagi.
3: Selamat pagi, ya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cipto. Silakan, Pak Cipto.
3: Iya, ya. Sekarang ini korupsi semakin menjadi. Ya, selama undang-undang perampasan aset belum diketok palu sama DPR, kayaknya ya selamanya akan ada OTT terus kayaknya ini.
0: Oke. Iya. Jadi pintu masuknya untuk menekan korupsi menurut Pak Cipto tetap RUU ini ya, perampasan aset ya.
3: Iya, perampasan aset itu harus ini

0: segera disegerakan, tapi kok kayaknya kok
1: lama.
0: Oke. Okay. Ini ya.
1: Baik, baik, baik. Pak Cipta, makasih ya.
0: Iya, terima kasih ya. Ya, selamat dini hari.
1: Selamat dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RUU perampasan aset. RUU itu ada revisi undang-undang, ada rancangan undang-undang. Bedanya apa, Mas Fajar? Revisi itu adalah memperbaiki atau memperbarui undang-undang yang udah ada. Kalau rancangan apa, Mas Fajar? Dari nol. Dan perampasan aset ini adalah dari nol. Rancangan undang-undang perlu ada draft awalnya dulu, nanti ada DIM-nya, daftar inventaris masalah. Nanti akan direvisi lagi draftnya, baru akan dibahas. Nah, pembahasannya itu butuh waktu juga, baru disahkan. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, pagi.
2: Selamat dini hari.
1: Selamat hari dini, Pak Mulyadi.
2: Salam sehat, salam tangguh.
1: Sama-sama, Pak Mulyadi. Silakan, Pak.
2: Ya, korupsi itu kalau nggak di apa ya, hukumannya nggak diperberat, sulit ya.
1: Sulit ya. Nggak ada kapok-kapoknya, iya. Gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi yang niatnya mau korupsi, ngelihat yang sudah dihukum, jatuh divonis hakim, oh segitu doang. Nah,
2: ringannya, iya, ringannya.
1: Ya udah deh gitu.
2: Iya. Lagi-lagi mereka itu nggak takut, Bung Fajar. Makan hak orang. Nggak takut. Tapi daging hewan satu itu takut.
1: Ya. Ya, ya, ya, paham, paham.
2: Iya. Ya, itu sulit dah.
1: Oke, okay, baik, Pak Mulyadi. Terima kasih. Ya,
2: terima kasih, Bung Fajar.
1: Ya, Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, pagi.
3: Selamat pagi, teman lama Bung Fajar.
1: Alhamdulillah. Silakan, Pak Toto.
3: Ya, inilah. Ini namanya pegang semuanya itu kocar kacir ke bagi saya itu.
1: Kocar kacir?
3: Iya, namanya rupiah kita itu kurang begitu meyakinkan. Yang namanya bursa saham itu juga orang pada aras-arasan ke pasar Surabayanya ya. Dan itu tadi, hukum untuk koruptor itu tidak tegas. Itu loh masalah. Coba hukum itu diperkuat. Itu loh, tidak pandang itu keluarga, tidak pandang itu teman dekat. Inilah budaya kita, sungkan ini harus agak dikurangi sedikit lah, jangan sedikit lah. Tapi sudah jelas terima itu harus ada hukumannya. Terima kasih semuanya, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Iya, terima kasih budaya sungkan. Wah, nggak enakan ya bahasa Indonesia mungkin kalau sungkan itu apa ya, nggak enakan ya, Bung Wisnu ya. Nah, tadi disinggung soal rupiah itu 18.097,05 penutupan di tanggal 13 kemarin. 18.000 masih di angka 18.000. Hubungannya apa sama korupsi? Nah, kepercayaan bagi para pemain valuta asing ataupun para pengusaha, para pemegang saham utamanya dari luar negeri yang menggunakan mata uang dolar. Kalau percaya terhadap Indonesia, mereka akan membeli rupiah. Rupiahnya menguat, dolarnya, cadangan dolarnya di Indonesia banyak. Jadi apa? Rupiahnya menguat, dolarnya melemah. Karena cadangan dolarnya di Indonesia itu banyak. Jadi ada kaitannya juga sebenarnya. Kepercayaan publik, kepercayaan pasar ya. Itu bisa terlihat dari nilai tukar rupiah dan juga dari bursa saham. Kalau IHSG itu adalah kumpulan dari saham-saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan di saham-saham unggulan Indonesia, blue chips-nya Indonesia itu digabungin jadi satu, dikumpulin di situ, dan itu ada persentase naik turunnya. Kalau percaya dengan iklim investasi di Indonesia, tentu saja banyak yang beli, harga sahamnya naik. Kalau turun drastis seperti di pertengahan 2026 ini, turunnya itu luar biasa dari angka 9.000-an ke 5.000-an, hampir setengahnya turunnya. Nah, itu pasti akan menjadi pertanyaan juga, apa sih yang menyebabkan banyak yang melepaskan saham-saham besar Indonesia gitu ya, para pemegang saham ini. Lalu balik lagi ke rancangan undang-undang perampasan aset. Kenapa lama? Pertama, dibuat dari nol, tahapannya itu lebih panjang daripada merevisi. Kalau revisi itu adalah memperbaiki atau memperbaharui. undang-undang yang sudah ada. Dan yang kedua adalah perampasan aset ini berdasarkan konvensi anti korupsi internasional. Ada standarnya. Standarnya apa? Ada istilah aset recovery. Bahasa Indonesia itu pemulihan aset yang hilang, yang dirugikan. Aset siapa yang dirugikan? Negara. Nah, hitung-hitungan kerugian negara yang dilakukan oleh, misalkan saya, Fadjar Nugroho, ketahuan korupsi, amit-amit ya. Kerugian yang dilakukan Fadjar Nugroho berapa nih kepada negara? Nah, itu harus persis, harus pas. Sehingga apa? Yang dirampas juga sama dengan apa yang dilakukan. Bukan harta yang didapat lebih dari yang dirugikan, dikembalikan gitu. Tentu saja ada hukumannya, ada tambahannya, biasanya itu sebagai sanksinya ya, ada angka tambahannya. Tapi kemudian yang menjadi perdebatan adalah dari mana bisa membedah, memilah harta yang saya miliki semuanya itu, ini hasil korupsi atau dari hasil yang lain gitu. Hasilnya enggak korupsi. Lalu setelah dikumpulin, disita asetnya, harus ada yang mengelola. Kan enggak mungkin diambil ke, dikumpulin ke Kementerian Keuangan misalkan, atau ke KPK misalkan, atau ke kepolisian atau ke kejaksaan gitu. Harus ada yang mengelola dana yang triliunan misalkan. Pengelolaannya siapa yang bertanggung jawab? Itu mau dibikin lagi nih lembaga pengelolaan aset rampasan ini. Nah, namanya apa, siapa yang menjabat dan lain sebagainya, itu masih dibahas. Dan tidak tumpang tindih dengan undang-undang tipikor, undang-undang lainnya. Pak Arief di Loksumawe, Pak Arief, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak Arief, komentarnya.
4: Yang bilang tadi memang benar, cuman di sini jika kita lihat kondisi saat ini ya, apalagi setiap menjelang pemilu atau sebelum pemilu juga, mereka selalu mengatakan jika saya menjadi presiden atau jika saya memimpin, ini yang selalu dikatakan membasmi korupsi.
1: Yeah.
4: Nah, jika kita mau berkaca, harusnya kita berkaca kepada negara Cina, karena apa yang dikatakan oleh pemimpin Cina dulu, mereka mengatakan sediakan saya 100 peti mati dan satu untuk saya, jika saya korupsi maka
1: ya, ego mati juga kita, sama gitu ya.
4: Ya, nah jika kita ingin maju membenahi ekonomi kita juga, negara kita supaya lebih dari Cina, jika ini yang kita lakukan, maka korupsi ini nggak akan terjadi. Tapi kan kita selalu melihat di media, di beberapa media juga, katanya undang-undang belum di ini belum dibenahi, dan juga DPR sendiri juga tidak pernah menuntaskan ini. Nah, jika kita lihat bagaimana DPR ini melakukan, toh juga mereka di antara di sana juga.
1: Yeah.
4: Mungkin bukan menuduh, mungkin di antara mereka juga ada yang korupsi, makanya okay. Mereka tidak akan takut untuk korupsi karena hukumannya masih seperti ini.
1: Okay, baik Pak, terima kasih banyak ya Pak Arief ya di Loksumawe. Terima kasih banyak, selamat pagi Pak Arief.
4: Selamat pagi.
1: Namun beberapa hari terakhir ini mungkin apa yang dirasakan oleh tadi Bu Indra ya, merasa menyerah. Tapi mudah-mudahan sih gak, jangan sampai menyerah ya untuk semangat untuk memberantas korupsi. Mungkin apa yang dirasakan oleh Bu Indra, mungkin dengan juga sama dengan senada dengan masyarakat atau pendengar Pro 3 lainnya pada dini hari ini, merasa pesimis atau menyerah. Karena salah satu faktor, aparat penegak hukum yang kita percaya untuk menegakkan hukum itu justru terlibat korupsi atau dugaan korupsi minimal. Ya, masuk ke dalam pusaran dugaan korupsi. Yang seharusnya menegakkan hukum memberantas korupsi terlibat korupsi, akhirnya menjadi pesimis gitu. Mungkin salah satu faktornya adalah itu. Tapi tentu saja tidak boleh menyerah agar Indonesia terus maju gitu ya. Tadi ada analoginya tuh, kalau korupsi nggak ada di Indonesia, Indonesia maju banget lah, minimal 1,280 juta jiwaan di Indonesia itu satu jiwanya itu dapat berapa tadi Bu Indra itu hitungannya 5 juta per bulan. Waduh, itu sejahteranya minta ampun udah melebihi bangsa-bangsa negara maju. Selamat Jonugroho, selamat dini hari, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun Kejaksaan Agung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum itu menjalankan penanganan perkara secara profesional dan terbuka kepada publik.
1: Baik di Polri maupun di Kejagung juga selalu terbuka dalam penanganan perkara.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun di Kejaksaan Agung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut bisa menjalankan penanganan perkara secara profesional dan juga terbuka kepada publik. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK meyakini profesionalitas Polri dan Kejagung dalam menangani setiap perkara yang sedang diproses. Menurut Budi, keterbukaan kedua lembaga dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara menjadi bagian penting. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Karena itu, KPK menghimbau seluruh pihak untuk memberi ruang bagi APH untuk bisa menyelesaikan proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan.
1: Profesionalitas penanganan perkara di Polri dan Kejaksaan Agung, terlebih baik di Polri maupun di Kejagung, juga selalu terbuka dalam penanganan perkara. Sehingga publik juga bisa terus mengikuti setiap perkembangannya. Untuk itu, mari kita sama-sama hormati proses hukum yang sedang berjalan.
2: Sebelumnya memang Kortas Tipidkol Polri melimpahkan penanganan perkara 3 kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan secara formal pada Sabtu 11 Juli 2026. PLT Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Rudi Margono mengatakan bahwa dirinya menjamin bahwa penanganan perkara akan tetap berkoordinasi dengan Kortas Tipidkol Polri. Rudi juga menjamin kepastian hukum akan kedepankan dalam menguak kasus korupsi tersebut.
3: Formil akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi dalam penanganannya. Karena faktanya masyarakat masih menunggu yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi yang tadi.
2: Dalam perkara ini, sudah ada 2 tersangka yang telah diumumkan dalam konferensi pers di hari yang sama. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Jampitsus Kejagung yaitu Febi Ardiansa beserta satu sosok pihak swasta berinisial DR. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok.

0: secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
3: Laporan Khusus.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
5: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
6: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah, bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
7: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
5: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Awak yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi, bisa kita...
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
8: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
3: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: peristiwa.
10: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
2: Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya menjadi tema Hari Koperasi 2026, tetapi menjadi pertanyaan adalah seberapa besar peran koperasi saat ini dalam menggerakkan roda ekonomi bangsa. Dan yang paling penting, apa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani, kemudian nelayan di pesisir, hingga pelaku usaha di pedesaan. Dan untuk mengupas tuntas hal tersebut, kami telah tersambung bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis atau Akses Suroto.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Suroto, selamat pagi.
11: Selamat pagi, Mas Rudy.
2: Iya, makna dari tema koperasi tahun ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, bagi Anda sendiri apa ini, Pak?
11: Ya, berjaya itu kalau koperasi sudah soko guru, Mas. Soko guru itu kan tiang utama.
2: Ya.
11: Tiang utama itu kan berarti tiang yang paling besar. Sekarang ini masih 10 tahun terakhir kontribusi dari bisnis koperasi itu, jika kita bandingkan dengan produk domestik bruto kita, itu tidak lebih dari 1%, Mas.
2: Oh, oke. Okay. Artinya masih
11: soko
2: kecil
11: pinggiran.
2: Itu. Soko pinggiran
11: aja belum.
2: Ya. Tetapi kalau kita melihat dari semangat koperasi itu sendiri sejak kongres pertamanya di Tasikmalaya tahun 1947, dan bagaimana optimisme kita semua bahwa koperasi itu akan mampu meningkatkan ekonomi kita, terutama mengentaskan kemiskinan di Indonesia nih, Pak.
11: Jadi koperasi itu adalah satu kebutuhan untuk masyarakat itu ingin menciptakan satu sistem keadilan ekonomi. Dan kalau kita mengacu ke konsep koperasi yang benar nih, itu sebetulnya malah justru lebih dari itu, adalah untuk menciptakan kesetaraan manusia, Mas. Kenapa disebut koperasi pertama kali di dunia itu The Equitable Society Pioneers of Rochdale? Itu adalah karena apa? Mereka itu adalah pejuang kesetaraan. Kenapa? Karena para buruh di Rochdale di Inggris pada waktu itu mereka itu ingin di perusahaan itu aspirasinya didengar. Di dalam mengambil keputusan perusahaan mereka dilibatkan. Nah, mereka karena tidak bisa diterima oleh para borjuis pemilik perusahaan kapitalis itu, akhirnya mereka mendirikan perusahaan yang mereka kendalikan secara demokratis dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Itu makna koperasi yang sesungguhnya. Dan kalau modular seperti ini dipahami oleh masyarakat Indonesia, saya yakin masyarakat Indonesia ingin sekali berkooperasi. Tapi masalahnya konseptualisasi seperti ini kan nggak pernah tertransmisikan di kampus-kampus, di sekolah. Kita sudah dijauhkan dari pelajaran ini. Ini padahal ini kan bukan hanya ilmu pengetahuan. Ini adalah suatu temuan peradaban. Jadi ada kesalahan besar kita tidak berhasil membangun ekosistem ini, karena pusat dari ekosistem koperasi itu sebetulnya kan adalah pendidikan. Dunia pendidikan kita sudah menyingkirkan jauh dari pelajaran dan mata kuliah koperasi. Bagaimana kita mau memahami koperasi? Kita ini sudah tua-tua baru suruh berkoperasi, kan gitu, Mas.
2: Oke, kalau tadi Anda katakan bahwa baru menyumbang sekitar 1% ini, Pak, ya, dari PDB kita ini, sebenarnya apakah hal fundamental itulah yang menjadi faktor utamanya, atau ada hal lain yang memang tidak memenuhi syaratnya koperasi betul-betul mandiri secara ekonomi? Bagaimana, Pak Suroto?
11: Orang berkooperasi kalau dia tahu kooperasi, Mas. Nah, Kebanyakan orang Indonesia berkooperasi bukan karena tahu kooperasi, tapi karena di-drive, ya kan? Karena apa, disuruh-suruh berkooperasi kan gitu. Nah, bagaimana orang bisa memahami kooperasi kalau dunia pendidikan tidak ada di dalam ekosistem besar ini? Maka dari itu saya mengusulkan kepada Menteri Pendidikan untuk dan juga Presiden Prabowo Subianto untuk mensegerakan ini kurikulum pendidikan perkooperasian itu dipelajari di kampus. Orang-orang yang ada di kampus itu, di sekolah-sekolah itu harus mengerti apa itu kooperasi. Peradaban ini sangat penting, dan saya melihat di seluruh dunia itu yang namanya kooperasi itu hidup besar karena mereka itu dipahami, dipelajari kan gitu mas. Nah kemudian dipraktekkan. Nah setelah dipraktekkan, kemudian mereka kalau tidak tahu teorinya kan bagaimana mereka bisa mengoreksi kan gitu mas. Jadi ada dasain, ada dasolennya, ada yang kenyataan itu harus diperbaiki dengan yang seharusnya seperti apa, dasolennya seperti apa kan gitu. Nah di Indonesia ini mau memperbaikinya bagaimana, orang mereka nggak tahu teorinya kooperasi, nggak tahu bagaimana konsep kooperasi yang benar kan gitu. Nah maka dari itu saya berharap bukan hanya di situ tapi juga kooperasi ini bagaimana bisa mendatangkan manfaat kan gitu. Nah, ya. Sekarang ini saya lihat ada pemerintah punya upaya kan untuk membangun kooperasi desa kelurahan merah putih. Yang itu artinya kalau fokusnya itu adalah desa dan kelurahan, berarti kan kita semua ini menjadi anggota kooperasi nih mas.
12: Oke. Okay.
11: Termasuk Mas Rudi, saya
12: ya,
11: kan
12: tunggal ekosistem di kelurahan. Kan? Ya. Baik.
11: Nah, silakan, itu saya kira ini upaya yang baik juga ya, artinya ada pendekatan desa dan kelurahan sebagai lokus untuk membangun kesejahteraan. Yang intinya adalah untuk membangun kesejahteraan bersama, membangun kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan individu yang kita selama ini hidupi dengan sistem kapitalis yang kita praktekkan sepanjang zaman sampai tidak selesai-selesai ini. Sekarang ini kan kita masih menjadi penganut sistem kapitalis pinggiran, kapitalis pusat pun enggak gitu.
12: Oke. Kalau memang pendidikan itu adalah kuncinya tadi Pak Suroto ya. Nah, bagaimana Pak menurut Anda cara yang paling efektif mengajarkan kooperasi kepada generasi muda agar mereka betul-betul memahami nantinya dalam berkooperasi itu sendiri Pak? Cara efektifnya.
11: Jadi, filosofi dari kooperasi itu kan cooperation. Cooperation itu kan kerjasama mas. Bagaimana orang itu diajarkan nilai-nilai kerjasama? Itu yang paling penting. Kita di sekolah kita ini kan didoktrin untuk kita bersaing kan gitu. Sekarang sudah mulai ada perbaikan nih. Orang tidak melihat rankingnya, tidak ditampilkan rankingnya supaya mereka ini menyadari bahwa achievement dari orang itu setiap anak itu berbeda-beda kan gitu. Ada yang lahir dengan tingkat kecerdasan yang kurang mungkin bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya kita sering bekerja sama, diajarkan nilai-nilai kerjasama, itu akan kita akan membangun satu kekuatan kebersamaan itu kan mas. Jadi ada kemandirian ekonomi dan sebagainya. Sekarang ini kita semua ini menjadi penjual republik. Kita gantikan republik ini kan karena kita ini tidak memiliki kekuatan kebersamaan untuk membangun kerjasama, sehingga kemandirian ekonomi pun tidak bisa dicapai. Dan kita ini lebih suka kalau jadi pejabat kan menggadaikan apa yang ada di sumber daya alam kita, kemudian menggadaikan masa depan anak cucu kita kan gitu mas.
12: Oke, baik Pak. Kembali tadi yang disinggung tentang KDMP tadi, di mana kita merupakan bagian di dalamnya dengan tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat itu sendiri Pak. Nah, apa yang bisa yang Bapak harapkan dari program Koperasi Desa Merah Putih ini kedepannya betul-betul sesuai dengan semangat yang didirikan KDMP ini Pak?
11: Sangat sederhana sekali. Jadi pemerintah ini yang menginisiasi, maka dari itu pemerintah juga harus segera menampilkan apa manfaat dari kooperasi secara ekonomistik. Ya. Orang Indonesia ini kan gampang sekali meniru kalau ada pendekatan pragmatik seperti itu kan mas. Jadi ada pendekatan yang langsung mudah dicerna. Jadi bagaimana cara mencernanya adalah hadirkan itu misalnya seluruh barang-barang subsidi itu kan selama ini kan di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah yang sebetulnya sudah tindakan kriminal kan gitu mas. Misalnya gas melon di atas harga 16.000, terus kemudian minyak kita itu di atas 15.700 seperti yang ditetapkan pemerintah, tapi masyarakat kita ini selama ini kan belinya kan 21.000, 25.000, bahkan di Kalimantan Barat yang saya baru pulang itu mereka beli itu sampai 35.000. Nah, bagaimana ini dihadirkan dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, dan itu kalau di atas 16.000 misalnya gas melon itu dianggap sebagai kriminal, dan itu disalurkan semua melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih. Kenapa? Karena secara infrastruktur nanti kan ada di seluruh desa dan di seluruh kelurahan, dan kemudian masyarakat itu sebagai pemilik dari koperasi. Koperasi kan milik masyarakat, Mas, milik kita kan, bukan milik pemerintah. Nah, itu nanti bisa mengontrol sekaligus apa yang terjadi kan gitu. Nah, lembaga demokrasi ekonomi seperti inilah yang harusnya segera dihadirkan dengan manfaatnya, sehingga masyarakat akan mudah sekali mencerna, dan kemudian mereka akan menganggap urgen, dan kemudian kalau mereka sudah menganggap urgen, mereka akan mempelajari secara serius tata kelola dan sebagainya kan gitu, Mas.
12: Oke. Nah, kuncinya agar hal itu terwujud, Pak, selain tadi pendidikan, kemudian bagaimana menumbuhkan mental berkooperasi tadi di kalangan pengurusnya dan juga sampai kepada anggotanya di bawah. Seperti apa ini yang bisa dilakukan ini, Pak Suroto?
11: Ini saya sudah melihat realitasnya di Indonesia. Saya bukan hanya bicara teori, bagaimana masyarakat ini bisa memahami kooperasi dengan baik. Kalau tadi dihadirkan manfaatnya, kemudian barulah kemudian mereka menciptakan curious atau kepenasaran dari masyarakat kan gitu. Kenapa kok bisa kayak gini ya? Harga-harga bisa stabil, terus kemudian harga lebih murah dibandingkan dengan korporat kapitalis. Terus kemudian juga petani-petani bisa mendapatkan harga yang terbaik ketika mereka memarketing bersama, memproses produk-produk mereka melalui koperasi. Nah, kunci dari keberhasilan bisnis dan juga akhirnya pelajaran tentang tata kelola dan sebagainya ini, itu akan muncul menjadi pelajaran mereka sendiri. Jadi koperasi itu adalah learning by doing juga gitu loh, Mas. Jadi koperasi bertumbuh karena teori, teori bertumbuh karena praktek kan gitu. Jadi bukan terpisah-pisah. Di Indonesia ini selama ini kan yang di Jakarta pada muter-muter bicara di tingkat seminar, kemudian masyarakat sendiri dihadapkan pada realitas bahwa kooperasinya itu hanya sekedar rentenir baju kooperasi kan gitu. Ini kan artinya antara praktek sama teorinya kan tidak terjadi kan gitu, Mas.
12: Oke, artinya pemberdayaan masyarakat ini juga menjadi penting ini, Pak Suroto, seperti yang Anda katakan tadi ya. Dan optimisme, kalaupun itu dijalankan, diharapkan seperti apa nanti akan bisa bersaing dengan korporasi-korporasi lain, Pak, yang sudah ada.
11: Nah, kalau optimis, Pak, saya tetap optimis pada suatu saat masyarakat Indonesia ini kan secara konstitusi itu kan diperintahkan untuk membangun sistem demokrasi ekonomi. Bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi, itu disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 loh, Mas. Jadi nggak main-main. Artinya bahwa masyarakat suatu saat itu akan mempelajari barang ini terus kan gitu. Artinya mereka akan secara serius akan mempraktekkan ini. Walaupun mereka sudah menyimpang 30 tahun, kita beruntung ada presiden yang mau menghidupkan lagi kan gitu. Nah, kalau kemudian saya melihat itu ini adalah sebagai bentuk upaya top down, bagaimana masyarakat ini pada akhirnya nanti juga mengoreksi bagaimana seharusnya koperasi yang otonom, yang mandiri, yang kuat, yang berdikari, yang membawa kepada manfaat, yang real, yang bisa menjawab pragmatisme kehidupan sehari-hari mereka, kebutuhan imanennya, dan juga kebutuhan spiritualitas atau sesuatu yang transenden, yang mana masyarakat itu ingin mencapai cita-cita keadilan masyarakat itu kebutuhan juga kan gitu, Mas. Suatu keadilan itu kan suatu kebutuhan juga. Jadi saya kira saya masih optimis ini akan terjadi apabila pemerintah ini juga komitmen dan konsisten dengan kebijakan untuk membangun ini secara serius. Bukan dibangun administrasi badan hukumnya, kemudian dibangunkan gedungnya saja, tapi bagaimana dibangun ekosistemnya, yang tadi pendidikannya, terus kemudian juga bagaimana fungsi pembiayaannya, yang selama ini masyarakat di bawah ini terjerat sama rentenir ini harus segera dikikis melalui koperasi kan gitu.
12: Oke, tapi paling tidak, Pak, kunci agar pengurus koperasi itu profesional dan amanah untuk bisa memahami dan memberikan nilai tambah nantinya kepada ekosistem yang ada, apa menurut Anda?
11: Kalau profesionalisme tidak bisa dibangun dengan accident. Jadi profesionalisme itu harus dipelajari, harus ada ilmunya kan gitu, Mas. Nah, sekarang ini kan ada sekolah manajer. Nah, sekolah manajer ini kita harapkan mereka itu ketika turun di lapangan nanti mereka akan melihat bahwa dunia ini tidak sebatas teori yang mereka pelajari di kampus, di dalam training, tapi bagaimana mereka itu bisa membaca, menganalisa, kemudian dari bacaan dan analisa lapangan mereka ini, kemudian ditimbulkanlah satu sistem tata kelola yang lebih baik kan gitu. Ini adalah proses panjang dan saya berharap para pionir-pionir koperasi desa Kelurahan Merah Putih, pengurus, pengawas, kemudian ada manajemen, ini menjadi kunci keberhasilan dari masa depan kita bersama. Dan saya berharap kita ini bangsa Indonesia yang sudah diperintahkan untuk membangun demokrasi ekonomi itu betul-betul bisa diwujudkan. Saya sih sebetulnya bukan hanya ingin koperasi ini yang menjadi modular demokrasi ekonomi ya mas, tapi seperti BUMN, seperti perusahaan swasta itu juga mengarah kepada sistem demokrasi ekonomi. Seperti swasta itu harusnya juga membagi saham buruh, membagi saham kepada buruh sehingga mereka ikut terlibat di dalam mengambil keputusan perusahaan atau dalam modular program itu disebut dengan Employee Share Ownership Plan atau ESOP yang diterapkan di banyak negara maju termasuk Amerika yang kita tuduh kapitalis saja ada undang-undang kepemilikan buruh. Terus kemudian terutama BUMN, BUMN ini bagaimana juga para pekerjanya juga masyarakat ini benar-benar bisa menjadi pemilik dan ikut mengontrol dari BUMN sehingga bisa BUMN ini menjadi lembaga demokrasi ekonomi bukan hanya koperasi kan gitu. Nah itu maksud dari tujuan pasal 33 kan itu mas. Pemerintah itu adalah sebagai regulator utama. Jadi regulator itu adalah yang membuat satu peraturan perundangan yang harusnya pemerintah itu dengan kondisi sosial masyarakat ekonomi yang sekarang ini dikuasai oleh kapitalis itu banyak memberikan affirmative action atau afirmasi atau pembenar aksi untuk menciptakan satu sistem kondisi ekonomi yang sehat. Jadi saya melihat ini sekarang ada upaya pemerintah untuk memberantas serakahisme atau ekonomi-ekonomi yang ilegal yang selama ini banyak juga menggerogoti ekonomi masyarakat kita kan gitu. Nah, yang seperti inilah yang harusnya segera dilakukan oleh pemerintah dan kemudian masyarakat sendiri itu didorong untuk membangun apa yang menjadi keinginan mereka. Jadi institusi atau lembaga koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang masif dibangun 83.000 seluruh Indonesia ini bagaimana diefektifkan supaya mereka itu betul-betul menjadi sumber dari transaksi atau manfaat kebutuhan-kebutuhannya itu ada di situ semua sehingga secara organik masyarakat akan tumbuh membangun kelembagaan demokrasi ekonomi ini sehingga nanti mereka tidak hanya dibius dengan pidato-pidato tapi mereka itu betul-betul bisa merasakan manfaatnya dan kemudian ikut melakukan perubahan-perubahan struktur ekonomi kita yang selama ini sangat timpang, sangat senjang antara yang kaya dan miskin dan juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan real masyarakat yang selama ini ditindas oleh mafia kartel pangan dan sebagainya gitu mas.
12: Oke, apa indikator yang bisa kita gunakan bahwa koperasi itu sudah berjalan dengan baik, sudah memenuhi syarat dengan baik untuk mewujudkan keadilan sosial bagi ekosistem atau masyarakat ini Pak?
11: Ya sangat sederhana, kalau kesenjangan ekonomi kita itu sudah turun sangat drastis, maksudnya yang kaya tidak terlalu kaya, yang miskin juga tidak keterlaluan miskinnya, itulah indikasi dari sistem koperasi ini bekerja. Kenapa? Karena sistem koperasi itu adalah untuk keadilan ekonomi. Bagaimana rasa keadilan itu bisa dimunculkan kalau tidak ada sistem yang membuat keadilan ekonomi itu terjadi? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Profesor John Rawls, itu dikatakan bahwa suatu sistem yang adil itu harus bagaimana mendorong supaya masyarakat itu bisa menjadi adil. Nah, sistem yang adil itu adalah sistem koperasi yang mana keuntungannya dibagikan ke masyarakat. Nah, sekarang ini kan selama kita berkoperasi ini kan keuntungan ini kan kalau KUD dulu terkenal dengan ketua untung duluan kan itu kan dibagikan ke masyarakat. Terus kemudian yang kita lihat kenyataannya di lapangan sekarang ini kan keuntungan bukan untuk masyarakat tapi untuk para rentenir yang berbaju koperasi yang ini harusnya segera dibubarkan juga oleh Menteri Koperasi yang sampai hari ini juga saya melihat tidak ada atau belum ada gerakannya untuk membubarkan koperasi ini sehingga citra koperasi kita itu di masyarakat ya seperti ini terus kan gitu mas.
12: Oke, terakhir Pak Suroto, harapan terbesar Anda kalau begitu di Hari Koperasi tahun ini dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya Pak, silakan.
11: Saya kira yang paling penting kita juga mengambil tema internasional kooperatif days atau kooperasi dunia ini, bahwa dunia ini akan menjadi adil atau kooperasi ini diperankan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan, ya. Maka dari itu saya kira jalan kooperasi ini sangat penting untuk kita pahami secara serius, bukan hanya dipahami tapi juga dipraktekkan dan kemudian diambil manfaatnya, sehingga kita bisa mengoreksi semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang sudah meninggalkan jauh ekonomi konstitusi.
12: Baik. Pak Suroto, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
11: Ya. Selamat pagi.
12: Demikian tadi Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses Suroto. Kami berbincang mengenai Hari Koperasi 2026, sejauh mana koperasi menjadi penggerak ekonomi nasional.
1: Pro 3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
13: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian atau DPKUKMP. Bu Yunita, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, baik Ibu. Mengenai Hari Koperasi kita yang diperingati setiap 12 Juli, suasana Hari Koperasi di Palangkaraya untuk saat ini atau tahun ini bagaimana Bu di sana?
1: Suasana di Kota Palangkaraya sangat antusias terkait Hari Koperasi tanggal 12 Juli. Kemudian nanti ada kegiatan di tingkat provinsi juga, ada webinar terkait koperasi juga untuk menyambut Hari Koperasi 2026.
0: Oke, baik. Kalau perkembangan koperasi sendiri,

0: Sudah operasional tuh koperasi di mana nih, Bu?
1: Koperasi di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Cekanraya, Pak.
0: Oke, okay. Sekaligus menjadi percontohan itu, Bu?
1: Iya, siap. Menjadi percontohan untuk Provinsi Kalimantan Tengah.
0: Iya, bisa diceritakan, digambarkan seperti apa aktivitas dari koperasi di koperasi kelurahan di Bukit Tunggal ini, Pak? Bu.
1: Iya. Untuk koperasi Kelurahan Merah Putih Bukit Tunggal itu memang bekerja sama dengan mitra-mitra yang sudah disepakati dari pusat sebagai distributor ya, seperti Bulog, kemudian PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, kemudian dengan Patra Niaga, Briling. Mereka bekerja semua dengan Kimia Farma juga terkait dengan media, bekerja sama juga dengan RRI Palangkaraya untuk sosialisasi terkait KKNP.
0: Iya, artinya sudah berjalan kerjasama dengan mitra-mitra, Bu ya, Pupuk Indonesia tadi, PT Pos,

0: transfer, kemudian ada juga sistem aplikasi yang untuk ramah untuk mak mereka, itu mereka memakai dari misalnya dari Telkomsel juga bisa memakai dari aplikasi mereka. Jadi pembiayaannya udah transaksi digital.
1: Oke, apakah akses permodalan atau peminjaman dari Briling ini juga difasilitasi dengan kerjasama ini, Bu Yunita?
0: Dengan Briling tidak. Karena mereka hanya memberi ketika di awal ada pendanaan, mereka kasih 2 juta waktu itu ya, waktu pertama-pertama untuk membuka sebagai stimulan saja. Tetapi mereka mendapatkan peminjaman dari lembaga dana bergulir, LPDB, dari lembaga keuangan di bawah Kementerian Koperasi.
1: Oke, jadi ada dari LPDP itu Bu ya, untuk akses peminjamannya ya. Baik.
0: Iya.
1: Ya, ini menarik ini Bu. Artinya itu sudah dijalankan di Bukit Tunggal tadi ya, ke Koperasi Kelurahan Bukit Tunggal. Tetapi masih ada beberapa koperasi lain yang belum berjalan atau belum beroperasional. Nah, proses untuk sampai dengan koperasi-koperasi lain untuk bisa seperti Bukit Tunggal ini apa saja yang dilakukan? Semisal pendampingankah yang memang dilakukan, diberikan di sana, Bu?
0: Iya, kalau untuk koperasi-koperasi lain, kita memang masih untuk melakukan pembinaan pelatihan ya. Kemudian pendampingan ketika mereka ada masalah di mana, kita dampingi mereka. Misalnya ketika izin berusaha mereka mendapat kesulitan, kita akan menghubungkan mereka dengan dinas-dinas ya terkait NID misalnya, seperti itu. Kemudian setelah pendampingan-pendampingan itu, kita juga melakukan pelatihan yang kita datangkan dari narasumber teknis, misalnya dari praktisi perbankan, kemudian juga dari akademisi, untuk kita sebagai fasilitator mengadakan itu begitu.
1: Iya. Dan kalau bicara tentang koperasi sendiri ataupun pemberdayaan masyarakatnya sendiri, Bu Yunita, apa saja nih Bu produk unggulan yang

0: kemudian ada kerajinan rotan dari satu kelurahan, itu beda-beda. Jadi dia bervariasi nanti antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lain, karena potensinya juga beda begitu. Nah itu nanti akan kita sesuaikan lagi dengan pembinaan seperti apa yang kita perlakukan, kita treat ke kelurahan-kelurahan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka.
1: Oke, artinya ada pendampingan, ada pelatihan agar koperasi dapat aktif berjalan. Tetapi bagaimana untuk meningkatkan demand-nya atau permintaannya? Atau paling tidak, Bu, cara dari dinas memotivasi warga untuk ambil bagian dalam berkooperasi ini sendiri seperti apa yang dilakukan, Bu Yunita?
0: Iya, kalau untuk penjualan atau pemasaran nanti ya, yang ke dari hasil dari koperasi itu, kita nanti akan kerjasama dengan ada Puskut juga, Pusat KUD. Nanti mereka nanti yang akan mendatangkan, sudah beberapa yang mendatangkan investor-investor dari luar. Jadi nanti tinggal kita berdayakan daerah situ untuk menghasilkan. Ketika nanti tidak tercapai di kelurahan itu, maka kita akan mencari pemasarannya ke arah mana.
1: Oke, ketika memang belum optimal, artinya produk-produk ini akan disalurkan ke yang lain, begitu Bu ya?
0: Iya.
1: Iya. Nah, tapi warga sendiri antusias nggak Bu untuk menjadi anggota koperasinya? Walaupun secara otomatis kelurahan kan ekosistem masyarakat di sana, tapi bagaimana mereka melihat adanya koperasi kelurahan di Palangkaraya, Bu Yunita?
0: Ya, kalau koperasi kelurahan Merah Putih di Palangkaraya ini memang masyarakat antusias, walaupun sekarang mungkin hanya satu yang operasional, sementara koperasi yang lain masih swadaya mereka, mungkin mereka menambah anggota dengan simpan pinjam yang sesuai kemampuan mereka begitu. Tetapi pada dasarnya mereka sangat antusias ketika juga ada progres dari pemerintah, ketika ada pembangunan KKNP, mereka sudah, oh ini berarti pemerintah serius terkait KKNP ini begitu. Karena dulu kan ada suka tidak suka kita kadang di masyarakat itu benar nggak ada KKNP begitu, itu hanya khayalan atau seperti apa begitu. Nah, ketika ketika ada progres pembangunan seperti ini, mereka sudah sangat antusias begitu.
1: Oke, artinya wujudnya sudah ada, semakin antusias warga dan mereka bisa menjadi bagian di dalamnya ini Bu ya. Mungkin saja punya produk-produk potensial yang memang bisa dikembangkan dalam koperasi kelurahan di Palangkaraya, Bu Yunita ya.
0: Iya, siap. Iya.
1: Ada target nggak Bu di 6 bulan sisa tahun 2026 ini, berapa koperasi yang harus aktif kembali Bu?
0: Kita harapkan nanti untuk koperasi ini dari 19 nanti, nanti ada KKNP mereka sudah terbangun, kita harapkan juga mereka untuk segera operasional begitu.
1: Ya, 19 ini yang dibangun baru atau memang mengaktifkan koperasi yang sebelumnya tidak optimal atau tidak aktif Bu?
0: Bangun baru semua.
1: Bangun baru ya. Kalau koperasi-koperasi yang selama ini di bawah binaan dinas yang ternyata tidak aktif, ada berapa banyak Bu di Palangkaraya?
0: Kalau yang di bawah dinas ini ada yang existing ya?
1: Iya, iya.
0: Yang existing itu ada 300-an koperasi yang tidak aktif. Ini karena dia pendiriannya tuh udah dari tahun berapa begitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu ada 100 lebih yang 100 tidak
1: lebih.
0: Aktif.
1: Oke.
0: Okay. Jadi 200-an aktif.
1: Iya. Adakah niatan nanti atau rencana ke depan 100-an yang tidak aktif ini akan diaktifkan kembali oleh dinas Bu?
0: Sudah beberapa yang sudah aktif kembali Pak, kita usahakan untuk pengaktifan kembali terkait koperasi ini dan sudah beberapa yang sudah aktif.
1: Oke, kalau tadi bicara LPDB kan ini pinjaman dana bergulir Bu ya, tetapi untuk akses permodalan bagi koperasi sendiri di Palangkaraya, bagaimana nih Bu akses kedepannya yang sudah dirancang atau mungkin akan dilakukan Bu Yunita?
0: Untuk sementara ini kita masih menunggu terkait kebijakan pusat Pak ya, terkait Agrinas ini seperti apa begitu. Apakah sesuai, apakah ada pengelolaan yang 2 tahun itu, apakah sistemnya seperti apa, ini kita masih menunggu Pak terkait teknisnya seperti apa begitu.
1: Tadi ada pendengar kami yang juga berharap agar koperasi-koperasi yang ada saat ini, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini mengikuti adaptasi perkembangan digital. Paling tidak ada akses yang dipermudah oleh masyarakat, oleh anggota di dalam ekosistem pasar digital, Bu Yunita. Dan apakah koperasi di Palangkaraya

0: termasuk yang bercontoh di Bukit Tunggal ini sudah tersambung atau sudah terhubung dengan pasar digital, Bu?
1: Iya, jadi untuk Koperasi Merah Putih ini kan sesuai Permenkop nomor 2 tahun 2025 itu tentang sistem digital, ini memang digunakan untuk mendukung pengelolaan bisnis KDKMB. Nah, ini ada SINKOPDES, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa ya. Jadi nanti berbagai data dan aktivitas koperasi itu dikelola dalam satu ekosistem yang lebih tertib dan mudah dipantau. Jadi nanti bisa dilihat di SINKOPDES itu apa saja yang bisa ditawarkan oleh KDKMP tersebut. Nah, terkait koperasi Bukit Tunggal itu memang sudah kita ada di SINKOPDES juga.
0: Okay.
1: Baik itu dia nanti dalam perekrutan anggota maupun segi bisnis mereka.
0: Oke, okay. Artinya tadi sudah mendapatkan bayangan pendampingan tadi, pemberian pelatihan tadi, bekerja sama dengan berbagai pihak ini, Bu ya. Nah, ketika semua koperasi itu sudah berjalan, Ibu, sudah melayani dengan seluruh anggota yang ada di sana, bagaimana nanti cara dinas juga untuk turut serta menjaga kesehatan finansial di internal koperasi ini, Bu?
1: Kalau untuk menjaga kesehatan finansial, kita selalu melakukan pembinaan dan pengawasan, Pak, ya, terkait tata kelola keuangan mereka seperti apa, kemudian pelaporannya seperti apa, kemudian mungkin nanti bisnisnya jalannya seperti apa. Nah, akan diperhitungkan juga misalkan kalau mereka sudah punya modal sekian, nanti keuntungannya sekian, operasional mereka seperti ini. Nah, kita berusaha untuk memberikan pembinaan-pembinaan seperti itu.
0: Oke, artinya ada, Bu ya, untuk bagaimana manajernya atau manajemen finansial dalam internal sebuah koperasi tadi. Dan termasuk juga potensi yang Ibu katakan tadi, melihat atau mengangkat potensi-potensi yang ada, artinya ini juga akan memprioritaskan kolaborasi dengan UMKM dan juga mungkin kalangan perempuan di sana, ibu-ibu PKK misalnya, karena tidak sedikit koperasi yang juga memberdayakan ibu-ibu PKK dan ini memiliki nilai tambah ini, Bu Yunita. Bagaimana, Bu?
1: Iya, Pak. Jadi terkait nilai tambah untuk UMKM, kita Koperasi Merah Putih ini kita mengharapkan UMKM tadi untuk berkolaborasi mutualisme dengan Koperasi Merah Putih. Jadi kalau dia Koperasi Merah Putih nanti akan menjadi penyedia dengan harga di bawah, maksudnya harga di bawah pasar ya, karena nanti UMKM akan mengambil keuntungan juga dari situ karena koperasi sebagai rantai pasoknya dengan yang pertama begitu, sehingga nanti keuntungan mereka akan tetap sama, tapi mereka mutualisme begitu.
0: Tapi sudah banyak, Bu ya, UMKM yang bersedia ya untuk bergabung ya.
1: Iya, Pak.
0: Ya. Untuk, walaupun misalnya produknya dijual murah, tetapi pelakunya atau pelaku UMKM kan tetap mendapatkan margin keuntungan kan, Bu Yunita ya di sini ya.
1: Iya, karena modal mereka juga kecil kan, Pak. Maksudnya sebanding. Misalnya begini, ketika mereka mengambil bahan baku dengan harga besar, maka nanti harga jual mereka juga besar. Tapi keuntungannya mungkin sama ketika mereka mengambil harga bahan baku lebih rendah, mereka jual juga lebih rendah.
0: Artinya daya beli masyarakat tetap dijaga dan akses berkooperasi itu tetap berjalan dengan baik. Kooperasi yang sehat tentu memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya. Dan ini akan sangat sangat berdampak kepada ekosistem ekonomi yang ada. Paling tidak, bagaimana untuk optimisme bahwa peran kooperasi di Palangkaraya ini juga membantu dalam menekan inflasi di daerah ini, Bu Yunita?
1: Ya, nah kalau koperasi Bukit Tunggal itu juga menjadi salah satu TPID, Pak. TPID daerah ya, untuk penekanan inflasi.
0: Penekanan inflasi daerah ya.
1: Iya, jadi nanti semua koperasi nanti mungkin ada titik-titik yang kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah untuk menjadi TPID juga begitu.
0: Baik. Bu, ini terakhir mungkin ada pesan bagi warga yang belum mengetahui, punya niat untuk bergabung tetapi belum tahu caranya, atau mengajak masyarakat ayo bergabung dalam koperasi yang ada di sekitar kita. Silakan, Ibu.
1: Iya, dalam rangka memperingati Hari Koperasi pada tanggal 12 Juli 2026 ini dengan tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berdaya, kami harapkan juga tidak hanya sekedar slogan, tapi masyarakat juga memanfaatkan momen ini untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih dan ikut andil bagian di dalam usaha-usaha yang ada di Koperasi Merah Putih, sehingga nanti akan mensejahterakan anggota dan keluarga anggota itu sendiri.
0: Ya, Bu Yunita Andri, terima kasih Bu ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro Tiga RRI pagi hari ini Bu. Salam sehat, selamat pagi Bu.
1: Terima kasih, salam sehat, selamat pagi.
0: Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPK UKMP Kota Palangkaraya, Yunita Andri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension, overloading atau odorlog. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
2: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lasarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
3: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
2: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pintarnya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar, kita lanjutkan tema kita di Hari Koperasi, sejauh mana koperasi akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun ekonomi di Indonesia. Dan kini kami akan lanjutkan tema tersebut untuk berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum KNTI, Sugeng Nugroho. Pak Sugeng Nugroho, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas.
5: Iya, apa kabar Pak Sugeng?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Alhamdulillah. Kabar terkini kondisi nelayan kecil ataupun di daerah Bapak bagaimana nih Pak, secara umum Pak?
6: Nelayan kecil kita memang dalam kondisi yang kurang begitu menentu ya, karena banyak persoalan yang dihadapi, terutama nelayan harus menghadapi perubahan iklim. Saya kira itu.
5: Ada berapa sih Pak yang terdata yang terdata oleh KNTI sendiri Pak, nelayan tradisional kita ini Pak?
6: Nah, kalau kita melihat data yang ada, nelayan kecil kita itu secara nasional itu hampir mencapai 3.000-an lah.
5: 3.000-an, oke. Dan seperti yang Bapak gambarkan tadi Pak Sugeng ya, kondisi nelayan tradisional kita terutama nelayan kecil ini, dengan kehadiran koperasi nelayan Merah Putih, bagaimana sejauh mana hal ini juga dapat menyentuh meningkatkan kesejahteraan mereka di lapangan ini Pak?
6: Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang koperasi, terlebih dulu harus kita letakkan ya pada konsep dasarnya.
5: Okay.
6: Ya, bahwa koperasi itu sejatinya kan menjadi ya salah satu soko guru ekonomi ya,
5: yeah,
6: di Indonesia ya, di samping badan usaha milik negara, kemudian juga peran-peran swasta. Nah, saya kira koperasi ya ini merupakan instrumen ya untuk mengangkat ekonomi rakyat yang sangat strategis, sehingga bagi nelayan, koperasi itu tidak hanya sekedar menjadi tempat simpan pinjam, tetapi juga dapat misalkan menyediakan BBM ya, kemudian es ya, es batu yang merupakan sebagai rantai pendingin ya, kemudian juga bisa menyediakan alat tangkap ya, tentunya juga dibutuhkan modal usaha. Nah, kemudian jika ya hasil tangkapan ya mereka ya bisa diserap ya hingga ke pemasaran ya hasil tangkapannya, saya kira akan bisa ya didistribusikan ya menjadi pendistribusiannya ya akan menjadi lebih pendek, jadi supply chain-nya tidak terlalu panjang, sehingga nelayan bisa memperoleh harga jual ya yang lebih adil, saya kira itu.
5: Oke, okay. Baik Pak, sebelum harapan Bapak tadi ke sana, kami juga ingin tahu selama ini bagaimana nelayan itu memperoleh akses BBM tadi, kemudian juga es pendingin tadi, bahkan bagaimana mekanisme penyerapan dari hasil tangkapan mereka Pak, sehingga berharap nanti koperasi dapat memberikan manfaat, membenahi hal itu yang terjadi pada nelayan kita. Seperti apa ini Pak sebelumnya?
6: Ya, saya kira bagi nelayan ya, BBM ini kan merupakan kebutuhan yang sangat vital ya. Ya, karena hampir 60-70% biaya ya untuk melaut itu habis ya digunakan untuk membeli BBM. Nah, memang pemerintah sudah menyediakan akses BBM bersubsidi, tetapi tidak semua nelayan kecil itu bisa mengakses ke sana, ya, karena untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi harus melalui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan. Salah satunya harus memiliki rekomendasi, ya, harus memiliki rekomendasi dari dinas. Nah, untuk memperoleh rekomendasi itu, nelayan harus mempersiapkan, ya, pertama harus memiliki pas kecil, ya, kemudian memiliki kartu pusaka, dan kita memiliki surat perahu atau surat kapal, ya. Okay. Itulah baru mendapatkan rekomendasi. Nah, selain SPBUN, SPBUN yang dibangun oleh pemerintah bandingkan dengan desa-desa itu sangat jumplang, ya, sehingga tidak semua desa itu memiliki SPBUN, sehingga sangat sulit untuk memperoleh akses BBM bersubsidi itu.
5: Baik, tetapi kan memang Koperasi Nelayan Merah Putih ini memang sudah menyediakan akses BBM tadi, kemudian pendingin, bahkan penyerapan hasil tangkapan nelayan, kan Pak, ya?
6: Ya, saya kira harus diketahui lebih dulu, ya, bahwa koperasi ini seharusnya kan harus memperkuat, ya, keanggotaannya, sehingga kedaulatan anggota inilah yang harus menjadi faktor dominan, ya, untuk menentukan arah koperasi itu. Sehingga kalau yang bersifat top down, ya, artinya anggota-anggota ini tidak memiliki kedaulatan, ya, sehingga sifat, ya, yang seharusnya dimiliki oleh koperasi yang yaitu gotong royong itu masih masih kabur, ya, sehingga anggota-anggota koperasi, ya, yang seharusnya bisa menentukan, ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga kadang-kadang tidak bisa tercapai.
5: Oke, selama ini apa yang menjadi kebutuhan para nelayan sendiri sebagai anggota koperasi sehingga yang dikatakan tadi memiliki kedaulatan di dalamnya itu seperti apa konkret yang dimaksudkan ini, Pak Sugeng?
6: Ya, saya kira koperasi pada prinsipnya bukan sekedar untuk mengumpulkan kapital, tetapi harus mengumpulkan orang, ya, mengumpulkan anggota. Ya, rekrutmen anggota ini yang harus lebih dulu dilakukan, ya. Sehingga semakin banyak anggota, ya, maka kita lebih mudah untuk mengumpulkan kapital. Karena prinsip dari kepada koperasi itu sendiri sebetulnya sebagai antitesis, ya, daripada ekonomi kapitalis. Disinilah kenapa Indonesia sangat cocok bahwa koperasi ini memang betul menjadi sokoguru ekonomi bangsa kita.
5: Iya, iya. Sekarang yang diketahui oleh KNTI sudah ada berapa koperasi nelayan Merah Putih yang sudah berjalan ini, Pak? Yang tentu juga membantu tadi apa yang dibutuhkan nelayan, kemudian juga membantu dalam membangun kampung nelayan Merah Putih yang termasuk di dalamnya ini. Seperti apa ini, Pak Sugeng?
6: Ya, kalau saya kebetulan ada di Jawa Timur, ya, sehingga yang namanya Koperasi Merah Putih itu sebetulnya hampir setiap desa ada, ya.
5: Okay.
6: Tapi yang apa itu spesifik, ya, menjadi koperasi nelayan, saya kira ada di Kampung Nelayan Merah Putih, ya. Kampung Nelayan Merah Putih kalau di Jawa Timur itu,
5: dimana itu,
6: baru tiga, ya, baru tiga yang kita ketahui.
5: Oke, di mana saja itu, Pak, Kampung Nelayan Merah Putih ini yang ada tiga di Jawa Timur?
6: Ya, pengetahuan saya pertama di Banyuwangi, ya, mungkin Tenggalek maupun di Lamongan itu apa itu yang saya tahu.
5: Ya,
6: selebihnya, ya, mungkin masih, ya, dipersiapkan, saya kira itu.
5: Ya, dan bagaimana evaluasi Bapak tentang keberadaan tiga Kampung Nelayan Merah Putih ini, baik di Banyuwangi, Terenggalek tadi dan satu lagi nih, Pak, KNTI menilainya bagaimana keberadaannya? Paling tidak membantu nelayan lah untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
6: Ya, sesungguhnya saya harus jujur ya mengatakan bahwa konsep Kampung Nelayan Merah Putih itu adalah konsep yang bagus ya. Konsep yang memang sejak lama ya kita perjuangkan bagaimana supaya ada semacam kampung nelayan yang memang bisa mengintegrasikan ya antara hulu dan hilirnya. Nah, di mana apa itu integrasi antara hulu dan hilir ini memang potretnya harus di Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Okay.
6: Dan kami melihat bahwa pelaksanaannya kadang-kadang juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi konsep dan pemerintah. Jadi dalam hal ini tentunya kita akan mengapresiasi ya adalah bahwa konsep Kampung Merah Nelayan Merah Putih itu sangat bagus. Tinggal bagaimana untuk membenahi ya dalam hal pelaksanaannya agar Kampung Nelayan Merah Putih ini memang betul-betul bisa bermanfaat ya untuk nelayan secara keseluruhan.
5: Oke, harapan besar KNTI untuk program kooperasinya, kooperasi Merah Putih sendiri, khususnya bagi nelayan, apa sih Pak yang betul-betul bisa harus dirasakan meningkatkan kesejahteraan para nelayan tradisional kita, meningkatkan kesejahteraan keluarganya, dan juga mengelola hasil laut agar betul-betul dapat dirasakan secara merata, secara adil. Seperti apa ini Pak?
6: Ya, apa namanya harapan kami, hendaknya bahwa koperasi ya merupakan masa depan ekonomi Indonesia. Jadi apabila dikelola secara jujur ya, transparan ya, inovatif dan berpihak kepada anggotanya, maka koperasi ya yang difasilitasi oleh negara bisa bermanfaat terhadap anggotanya. Sehingga hari ini ya ini adalah momentum ya Hari Koperasi Nasional. Yang seharusnya ya menjadi pengingat bahwa kekuatan ekonomi bangsa itu tidak hanya bertumpu pada perusahaan besar, tapi juga pada jutaan ya rakyat yang bekerja sama melalui koperasi. Nah ini sehingga ya harapan besar nelayan kecil tradisional kita terhadap koperasi ini harus betul-betul menjadi kekuatan ekonomi bangsa kita. Saya kira itu.
5: Ya, ya. Kalau pesan Bapak sendiri untuk teman-teman nelayan untuk menjadi bagian ekosistem dari koperasi yang ada, seperti apa ini, Pak?
6: Ya, saya terus ya mendorong ya khususnya generasi muda ya nelayan ya pelaku UMKM dan masyarakat sisir jangan ragu ya bergabung dan membangun koperasi yang sehat serta profesional sehingga koperasi ini bukan ya dianggap sebagai ekonomi masa lalu tetapi koperasi ini harus menjadi ya bagian terpenting ya untuk koperasi masa depan.
5: Baik. Terima kasih Pak Sugeng Nugroho untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Sukses selalu Pak, sehat selalu. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Ya. Demikian tadi Wakil Ketua Umum KNTI Sugeng Nugroho.
4: Catatan peristiwa
7: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
8: Masih membahas tentang kolaborasi koperasi dan UMKM memperkuat perputaran ekonomi di desa, dan sebenarnya bagaimana arah kebijakan besar ini bisa diterjemahkan ya menjadi gerakan nyata di lapangan, dan seperti apa kemudian peran koperasi untuk membangun ekosistem ekonomi di desa yang kuat. Kita akan perbincangkan bersama dengan pemerhati koperasi dan UMKM sekaligus mantan sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Agus Muharom.
4: Wawancara Pro 3.
8: Pak Agus, salam sehat.
9: Pak Fira ya?
8: Iya, dengan Fira di studio Pro 3 RRI.
9: Iya.
8: Kabar baik hari ini, Pak Agus?
9: Alhamdulillah, insya Allah baik.
8: Iya, kemarin Pak Presiden mengarahkan ya dalam Hari Koperasi Nasional bahwa koperasi ini didorong menjadi pusat ekonomi desa yang akan terintegrasi. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Agus?
9: Ya, saya rasa maksud dan tujuan Pak Presiden sangat baik ya. Beliau mengharapkan putaran ekonomi itu terjadi di desa. Ya, baik itu putaran ekonomi atau peredaran uang, barang dan jasa ya, yang terjadi di dalam di satu desa ya, sehingga ekonomi itu di desa terus berputar, memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Jadi uang itu diharapkan ya tidak keluar dari desa. Samalah di dalam satu negara, kalau misalkan uangnya lari ke modalnya keluar, kan negara juga jadi ya istilahnya jadi kesulitan ekonominya. Kira-kira itu pengertiannya dulu ya.
8: Baik, selama ini mungkin koperasi kan dianggap atau kita melihatnya sebagai lembaga simpan pinjam, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Agus. Apa yang sebenarnya perlu diubah sehingga koperasi ini bisa bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi di desa seperti yang diharapkan?
9: Ya memang bisnis koperasi simpan pinjam yang paling mudah itu memang koperasi simpan pinjam, bisnis koperasi. Jadi, nah sementara untuk sektor manufaktur seperti distribusi barang jasa itu tidak begitu perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan KSP atau unit simpan pinjamnya, gitu ya. Nah justru yang diharapkan ini sektor produksi dan jasa ini bergerak di desa selain jasa keuangan tadi, misalkan petani ini bisa menjual produk panennya kepada koperasi desa, gitu ya. Kemudian koperasi juga bisa memasarkannya, kemudian keuntungan koperasi juga bisa dibagi di antara anggota-anggota desa koperasinya. Nah, kemudian juga koperasi diharapkan juga menjadi apa ya, semacam distributor atau produsen lokal ya, sehingga kembali desa itu hidup gitu ya, ekonominya. Jangan simpan pinjam saja. Kebanyakan simpan tapi minjam tapi simpannya enggak gitu. Nah, ini yang harus diubah.
8: Mindsetnya dari bagaimana perspektif terhadap koperasi, keberadaan koperasi ini ya Pak Agus. Nah kalau kita bicara kolaborasi antara koperasi dan juga UMKM, sebenarnya model apa yang paling ideal sehingga keduanya ini bisa berjalan beriringan, tidak sendiri-sendiri seperti itu Pak Agus?
9: Ya, model yang paling tepat itu adalah dia ada transaksi gitu, antara didorong supaya koperasi dan UMKM, baik itu yang anggota maupun non-anggota, melakukan transaksi dengan koperasi di desa itu. Nah ini yang agak kadang-kadang agak sulit ya diciptakan seperti itu, karena koperasi seperti tadi ya kebanyakan maunya simpan pinjam. Nah ini yang didorong supaya bisa terjadi itu. Makanya contoh misalkan ya koperasi susu di Lembang itu. Nah itu sudah terjadi tuh interaksi itu antara pelaku susu apa pelaku peternak susu dengan koperasi gitu lah. Jadi susunya dijual di koperasi, itunya juga koperasi membuat satu kreativitas untuk memasarkannya, baik dalam bentuk susu asli juga dalam bentuk produk-produk turunannya gitu. Nah ini juga terjadi, sebetulnya harusnya terjadi di plasma inti ya, antara pabrik ya, koperasi yang memiliki pabrik harusnya, bukan investor swasta perorangan. Tapi koperasi memiliki pabrik sawit gitu ya, itu jadi sehingga keuntungan daripada pabrik itu dibaginya, bukan ditarik keluar desa, tetapi menjadikan surplus hasil usaha daripada koperasi itu kira-kira.
8: Basis ekonominya dulu ya diperbaiki ya Pak Agus?
9: Iya diperbaiki, iya.
8: Oke, itu juga menjadi penting ya kolaborasi dengan UMKM sehingga masyarakat juga menggantungkan kebutuhan di koperasi. Ya. Tapi apa sih yang masih menjadi tantangan, karena masyarakat kan mungkin belum bisa kalau berbelanja lebih baik ke toko retail, tidak menggantikan ke koperasi seperti itu, Pak Agus. Ya.
9: Nah, memang persoalan modal tidak terlepas dari persoalan yang ada. Misalkan contohnya ya, koperasi bisa diharapkan bisa memotong rantai pasok gitu ya, daripada suatu produk pertanian di desa. Nah, itu misalkan ada bawang gitu ya, atau jagung yang sudah siap panen. Nah, itu kan harusnya dibeli oleh koperasi. Tetapi koperasi tidak punya uang untuk membeli itu. Jadi dia lebih kepada tengkulak atau yang pemodal. Nah, ini persoalan utama di situ ya, di samping persoalan lainnya. Tapi saya pikir dengan cara misalkan menginjeksi modal ke sana, ke koperasi ya, saya pikir itu bisa membantu diatasinya. Harusnya juga koperasi kan bisa menjadi semacam pusat pelayanan terpadu dari UMKM. Misalkan dia dalam hal misalkan untuk memberikan pembiayaan, pengadaan barang bahan baku, kemudian pemasaran ya, kemudian ya termasuk juga peningkatan bagaimana literasi untuk meningkatkan kualitas produk ya. Dan sekarang juga tentunya di zaman modern ini koperasi bisa bekerja secara cepat, transformasi digital. Jadi itu yang belum terjadi itu ya, itu. Nah, terus yang berikutnya tuh kemitraan. Nah, ini kan sekarang didorong nih kemitraan koperasi supaya atau BUMN supaya bermitra dengan koperasi. Ini yang sulit karena BUMN ataupun swasta ya, dia maunya kan tidak ada konsinyasi, maunya cash and carry kan gitu. Jadi artinya kalau BUMN mau membantu produknya koperasi, dia ditaruh dulu, nggak bisa cash and carry ya. Jadi dikonsinyasi gitu maunya. Ya, jadi nggak bisa terima cash. Ini agak sulit untuk produk-produk pertanian seperti yang mudah busuk gitu ya.
8: Itu menjadi kendala juga ya untuk memasok barang-barang di koperasi ini. Nah, kalau melihat kebijakan yang ada saat ini, pemerintah sangat memasifkan sekali untuk koperasi bagaimana kembali hidup dan menjadi pusat ekonomi di desa. Bagaimana kemudian sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah untuk mendorong lagi kebangkitan dari koperasi kita?
9: Ya, saya pikir seperti yang sering saya sampaikan juga ya di beberapa media, bahwa dalam membantu koperasi itu sebaiknya ada semacam clustering gitu loh, sesuai dengan skala usahanya. Jadi artinya kalau memang koperasinya sudah besar, jadi treatmentnya juga beda dengan yang menengah.
8: Dan tidak bisa meratakan ya?
9: Iya, sebaiknya seperti itu. Misalkan pemberian modal nanti ya, kalau pemberian modal yang untuk yang skala bisnisnya masih skala mikro kecil, mungkin persyaratannya beda dan jumlah ininya juga modalnya beda. Terus treatmentnya lebih kepada pelatihan, pendampingan gitu ya. Nah, yang kita harapkan ini koperasi mau sekaligus besar kan. Nah, untuk yang besar ini lihat dulu kapasitas SDM-nya memadai tidak, anggotanya cukup apa tidak. Kemudian juga manajemennya sudah mengarah ke modern betul gitu ya. Nah, saya melihat ini yang mungkin harus dipertimbangkan. Seperti contohnya lagi kan, Pak Presiden meminta untuk koperasi ini juga punya klinik dan punya apotek kan begitu. Nah, ini pertanyaan saya nih, apakah sudah ada tidak rencana menyediakan dokter-dokternya ya di beberapa koperasi, menyediakan apotekernya? Karena kalau klinik tanpa apoteker atau tanpa dokter dan apotek tanpa apoteker atau minimum asisten apoteker, ini agak sulit juga begitu ya.
8: Harus dan memikirkan tadi, hal-hal lainnya juga ya.
9: Cold storage. Jadi saya juga belum mendengar dari Kementerian Kesehatan untuk memprogramkan sejauh mana Kementerian Kesehatan siap menyediakan dokter dan apoteker atau asisten apoteker ke desa-desa untuk mengisi kebutuhan di koperasi yang bergerak di bidang apotek atau klinik.
8: Jadi butuh pendampingan juga ya untuk bagaimana menguatkan SDM ini, memastikan koperasi tidak hanya aktif secara administratif saja ya Pak Agus ya, tapi juga benar-benar produktif secara ekonomi. Baik, kalau begitu bagaimana pesannya untuk pemerintah daerah, kemudian pelaku UMKM dan juga masyarakat ya, sehingga bisa sama-sama mengambil peran untuk menghidupkan koperasi kembali nih di desa terutama Pak Agus?
9: Ya, memang karena ini kan Kementerian Koperasi ini tidak punya organisasi vertikal ke bawah ya, seperti tidak seperti organisasi yang punya kewenangan vertikal, sehingga sistemnya dengan satgas gitu loh, satgas dan dari pusat sampai daerah. Nah, satgas ini sifatnya fungsional gitu ya, bukan struktural. Nah, disitulah diharapkan ya kesadaran atau dedikasi yang lebih besar lagi daripada dinas koperasi setempat ya, baik di kabupaten kota dan juga provinsi, bahwa jangan sampai, ayo sedikit mengkritisi ya, jangan hanya nanti kalau ramainya tuh ketika peresmian oleh presiden bahwa satgasnya pada datang gitu kan, tapi setelah itu menghilang,
8: tidak seremonial ya, saja seperti itu ya.
9: Iya, jadi ini yang kadang-kadang terjadi, pengalaman saya begitu kalau dengan organisasi fungsional itu ya, bahasa terangnya saya kan bukan atasannya dia gitu, bahasa terangnya begitu kan.
8: Baik.
9: Nah, sehingga pembinaan, pendampingan oleh dinas setempat itu kalau tidak ada satu semangat honor atau apa gitu, ya mereka mungkin agak berkurang gitu ya. Jadi monitoring, evaluasi dan pengawasan ini disitulah perlu dilakukan begitu. Baik. Jangan sampai misalkan bantuan pemerintah dengan bunga rendah atau bahkan tanpa bunga itu malah jadi hilang gitu. Ininya apa pengawasannya gitu.
8: Baik. Oke, kita harapkan semoga terjadi ya perputaran ekonomi yang lebih baik di desa dengan koperasi ini ya Pak Agus ya. Terima kasih.
9: Itu yang diharapkan, mudah-mudahan ya program kerja Bapak Presiden dan juga pemerintah ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar, dan tidak kemudian hari tidak ada bermasalah ya. Jadi payung hukum seperti saya sudah sampaikan, payung hukumnya perlu segera disiapkan, undang-undang koperasi harus segera diselesaikan. Kalau memang DPR dan pemerintah tidak bisa menyelesaikan dalam waktu dekat atau tahun ini, ya terpaksa harus segera dibuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang koperasi.
8: Ya. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Agus atas waktunya. Sukses selalu Pak Agus.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan pemerhati koperasi dan UMKM sekaligus mantan sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram.
4: Wawancara Pro
10: 3. Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
11: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
12: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.

0: menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumen utama untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mencegah keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pemerintah menargetkan kebangkitan koperasi dimulai dari desa agar perputaran uang tetap berada di masyarakat dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Saat membuka puncak peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 di Indonesia Arena kemarin, Presiden menegaskan bahwa koperasi harus menjadi kekuatan baru dalam perekonomian nasional. Menurut Kepala Negara, model ekonomi berbasis koperasi akan memastikan nilai tambah dari aktivitas ekonomi tidak terus mengalir keluar daerah, melainkan kembali kepada petani, nelayan, buruh, dan masyarakat desa. Dan lalu bagaimana arah kebijakan ini diterjemahkan di lapangan khususnya dalam memperkuat perputaran ekonomi desa? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga, Bapak Wasis Pambudi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Wasis, salam sehat. Kemarin Presiden mengarahkan ya dalam Hari Koperasi Nasional terkait dengan arah koperasi yang saat ini agar bisa lebih berdaya lagi di desa. Bagaimana kemudian melihat peran koperasi di desa sebagai penggerak utama ekonomi di sana, Pak?
3: Memenuhi harapan kami secara umum, koperasi itu kan asalnya kan dari anggota untuk anggota dan oleh anggota. Jadi harapannya terkait dengan usaha mikro, tentunya pelaku usaha mikro itu bisa menjadi supplier ataupun pemasok ke koperasi, wabil khusus koperasi desa Merah Putih ataupun kelurahan Merah Putih.
1: Baik, Pak Wasis, kita juga akan sapa ya narasumber lainnya, ada dari wilayah Jawa Barat, penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, dengan Ibu Nurul Hasanah, dengan Vira di studio Pro 3 RRI. Bu Nurul, ada juga Pak Wasis ya dari Dinas Perdagangan Kabupaten Purbalingga. Sebelum ke Bu Nurul, saya kembali ke Pak Wasis dulu ya. Tidak ditutup, mohon tidak ditutup teleponnya. Baik, Pak Wasis, kita lanjutkan kembali ya. Tadi menyinggung soal UMKM, bagaimana kemudian mengintegrasikan UMKM ini dengan koperasi yang ada di sana?
3: Tentunya kita berharap, kita dari sisi mungkin produksi produk UMKM insya Allah mampu, tapi dari sisi pemasaran memang biasanya kami dari para pelaku usaha mikro memang banyak mengalami kendala atau penghambatan. Jadi harapan kami, koperasi-koperasi ini ya tadi saya kami sampaikan, baik KDMP baik kelurahan maupun desa, berharap bisa menampung produk-produk usaha mikro di tempat kami ataupun secara umum di seluruh Indonesia gitu.
1: Sejauh ini kendalanya apa, Pak, untuk memasukkan UMKM ke dalam koperasi?
3: Saat ini koperasi yang kebanyakan memang sebelum KDMP baik kelurahan maupun desa memang kebanyakan adalah sifatnya simpan pinjam, jadi sifatnya mengartel dan sebagainya ataupun kayak toko sembako memang masih jarang. Nah, program KDMP sendiri di Kabupaten Purbalingga memang saat ini belum jalan. Jadi hampir dari 239 desa kelurahan itu yang fisik bangunannya itu baru sekitar 83 unit lah kurang lebih.
1: Oh, oke. Untuk rencananya 239, tapi yang baru ada baru bangunan fisiknya 80-an ya, Pak Wasis? Baik. Saya ke Bu Nurul ya di Jawa Barat. Kalau di wilayah Jawa Barat sendiri, seperti apa perkembangan koperasi di sana, Bu Nurul?
4: Izin Teh Vira, selamat siang semua. Perkembangan koperasi di Jawa Barat sampai saat ini kami khususnya untuk KDKMP sendiri itu memiliki kurang lebih 5.971 KDKMP di Jawa Barat. Perkembangannya alhamdulillah secara kelembagaan kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat ini memang melakukan beberapa strategi dan program yang mana itu untuk menunjang baik itu secara kelembagaan maupun baik secara peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi itu sendiri. Itu saja.
1: Dari 5.000 itu semuanya sudah beroperasi dengan baik, Bu Nurul?
4: Belum, biasa kalau dia namanya kita baru membentuk, yeah. Kita kan satu proses persatu, ya. Tidak semuanya.
1: Dari ribuan koperasi yang beroperasi tadi, bagaimana keterlibatan UMKM agar produknya bisa masuk di sana?
4: Keterlibatan UMKM dalam koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sebetulnya menjadi satu tantangan tersendiri di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, di mana kami memang melakukan beberapa stimulan. Karena di dinas kami itu kan ada beberapa bidang, di situ juga ada bidang pemberdayaan, ada bidang UKM dan ada bidang koperasi. Kami di sini melakukan satu strategi dan sinergitas terkait keberadaan UKM, yang mana UKM ini adalah sebagai pusat produksi lokal, bertindak sebagai pusat produksi lokal, sedangkan secara koperasi adalah sebagai agregator, di mana diharapkan nanti ada penyatuan peran di situ antara koperasi dan UKM. UKM itu sebagai pusat pemproduksi lokalnya, nanti karena koperasi sebagai agregator, maka koperasi wajib mendukung baik itu dari sisi pengadaan bahan baku, dari sisi perluasan pasar atau pendistribusian produk lokal tersebut itu sendiri, juga termasuk pada sisi permodalan.
1: Sejauh ini ada tidak tantangan ataupun kendala yang dialami oleh UMKM bagaimana memasukkan produknya ke koperasi?
4: Kalau sebetulnya secara tantangan UKM ke koperasi ini ada dua hal yang harus disoroti. Yang pertama adalah dari sisi UKM-nya sendiri. Yang pertama, UKM standarisasi produk yang di miliki UKM ini belum begitu mencapai pada standar pasar yang diinginkan pasar sehingga memang ini agak belibet terkait perluasan usahanya.
1: Jadi ada ini ya, kualifikasi dari produknya sehingga ini belum lulus untuk akhirnya dipajang di koperasi, seperti itu ya, menurut?
4: Karena itu kita kan mengadakan semacam program inkubasi bisnis, atau kalau di UMKM sendiri yang saya pahami itu ada program UMKM naik kelas gitu teh. Di situ kami melakukan pendampingan terkait teman-teman UMKM yang ingin meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan karakter pasar itu.
1: Nah, terkait dengan pendampingan, bagaimana kemudian strategi pendampingan sehingga koperasi ini bisa menjadi perputaran ekonomi desa di sana bisa diperkuat dengan adanya koperasi?
4: Gimana teh? Izin diulang.
1: Ini kan terkait dengan pendampingan ya, Bu Nurul ya. Bagaimana kemudian strategi pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat sehingga koperasi ini bisa memperkuat perputaran ekonomi di desa?
4: Untuk koperasinya ini sendiri sebetulnya strategi pendampingannya, yang pertama kami memang secara data kami mengidentifikasi data koperasi secara kuantitatif, baik itu dari sisi jumlah anggota, baik dari sisi jenis usaha ataupun profil koperasinya itu sendiri secara keseluruhan. Dari data tersebut nanti akan muncul beberapa koperasi yang memang notabene cukup mampu untuk, jadi ada pemisahan data lah intinya, begitulah. Yang kedua, kami juga dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu melakukan peningkatan transformasi digital dan juga melakukan peningkatan dan penguatan pengelolaan kelembagaan, baik itu dari sisi tata kelola ataupun manajemen kelembagaan koperasi, yang itu kami lakukan baik secara offline ataupun online. Baik secara offline kami memang ada pelatihan-pelatihan langsung, dan secara online khususnya berkaitan dengan hari koperasi sekarang, kami itu melakukan sebuah pendampingan-pendampingan langsung dengan melakukan webinar series. Webinar series di sini memiliki tema, beberapa tema, ya diantaranya bagaimana kita penguatan tata kelola kelembagaan secara baik, bagaimana itu manajemen pengelolaan koperasi, bagaimana dari sisi pembiayaan, bagaimana dari sisi pengelolaan secara keseluruhan koperasi, itu kami gelar dalam webinar series di hari koperasi ke-70.
1: Baik, saya beralih ke Pak Wasis ya di Purbalingga. Kalau Purbalingga sendiri bagaimana, adakah pendampingan terhadap koperasi sehingga mereka bisa terus memperkuat perekonomian di desa?
3: Untuk tahap awal memang kemarin ini pas dalam langkah hari-hari koperasi memang ada kita mengadakan bedah koperasi istilahnya. Jadi koperasi ada tiga kategori, itu yang sehat, kolab, dan juga yang maju. Ini bagi koperasi-koperasi yang belum begitu sehat, kita adakan berbuah koperasi. Artinya dari sisi tadi disampaikan oleh Bu Nurul, jadi memang dari sisi manajemen dan juga sumber daya manusianya. Kemudian dari sisi kami, dalam kami sendiri di bidang UMKM, kami memang melakukan banyak hal pendampingan.

0: Bukan alat sekaligus, jadi kami tidak hanya melatih, kurang lebih 3 hari kami latih, setelah itu kami berikan bantuan sesuai dengan kegiatan pelatihannya. Jadi harapannya setelah mereka berlatih, teman-teman usaha mikro bisa melakukan aktivitas hasil daripada ilmunya. Kemudian ketiga, kami ada hibah bantuan uang kepada para pelaku usaha mikro dengan minimal anggota kelompok adalah 10 orang. Itu nilainya antara 10 sampai 50 juta. Itu tahun ini hampir 1,6 miliar. Walaupun semuanya ini dari hasil aspirasi atau kokil, tapi tetap kita gelontorkan. Kemudian yang keempat, kami kolaborasi dengan lembaga baik formal maupun informal. Dengan perguruan tinggi juga kami kemitraan, artinya saling mengisi pelatihan ini. Khususnya pelatihan-pelatihan ini kami memang mengkait ataupun kolaborasi baik dari Ormas Keagamaan ataupun dunia perguruan tinggi. Jadi kami akan berusaha meningkatkan dari manajemen ataupun dari sisi sumber daya manusianya, termasuk produk juga.
1: Ya. Okay. Dari sekian banyak upaya yang sudah dilakukan, kemudian seberapa optimis kalau koperasi ini bisa menjadi kekuatan di desa, Pak?
0: Insya Allah. Paling kita abadakan dulu dari sisi pemasaran produk lokal, tentunya dari sisi distribusi ataupun pemasaran akan memangkas biaya HPP lagi, biaya produksi dekat, mungkin koperasi yang pelaku usaha yang dekat koperasi akan menyalurkan hasilnya ke koperasi tersebut. Sebetulnya ada komunitas koperasi nanti di tingkat kecamatan atau kabupaten. Nah ini sebetulnya nanti dari tingkat kabupaten bisa mendistribusikan ke lain kabupaten. Karena sebetulnya jadi ada berjenjangnya itu nggak terlalu jauh, tapi semuanya melibatkan unsur koperasi ataupun pelaku usaha di masing-masing daerah ataupun desanya.
1: Baik, kalau misalnya di wilayah Jawa Barat, seperti apa Bu Nurul? Mungkin optimismenya ya, bahwa melihat kolaborasi antara koperasi dan juga UMKM ini bisa menjadi kekuatan utama untuk membangun ekonomi di desa.
2: Kalau di wilayah Jawa Barat sendiri, sebetulnya jika memang hambatan yang tadi saya sebutkan terkait keterbatasan SDM, juga yang UKM minimnya akses permodalan itu, bisa diatasi, itu kita sangat optimis deh. Kenapa? Karena memang jika terjadi

Selamat pagi pendengar RRI Rote Ndao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi 92,5 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Pendengar dari Jalan Dr. Fredrik Ndolo Sanggoen Baarotendao, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Dan tetap merdeka.

problematika kita sehingga kita buta terhadap pertolongan Tuhan yang sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan di sekitar kita. Hal kedua, kita diajar oleh Tuhan untuk belajar bahwa Allah adalah El Roy. Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Sebelum ayat 19, Tuhan mendengar suara tangisan Ismail dan menyapa Hagar melalui malaikat Allah. Tuhan mengingat janjinya, dan di padang gurun yang sunyi ketika tidak ada

manusia yang peduli, Allah tetap ada di sana. Tuhan tidak pernah mengabaikan air mata orang yang tertindas atau putus asa. Ketika Allah membuka mata Hagar, Dia sedang menyatakan identitasnya sebagai El Roy, Allah yang Maha Melihat. Dia melihat penderitaan kita. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita memintanya. Dan pengajaran yang ketiga yang bisa kita perhatikan adalah tanggung jawab kita melangkah dan mengambil bagian. Perhatikan apa yang dilakukan Hagar setelah matanya dicelikkan. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Lalu digiringnya anak itu minum. Setelah Allah menunjukkan sumur itu, Hagar tidak tinggal diam. Ia berjalan ke sumur. Ia menimba air. Ia mengisi kirbatnya dan memberi minum anaknya. Mujizat Allah menuntun dan menuntut responsi iman kita. Ketika Tuhan memberikan jalan keluar atau peluang baru, kita harus mengambil langkah iman untuk bergerak, untuk bekerja, dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berada di posisi seperti Hagar dan Ismail, dalam pergumulan yang berat, dalam masalah yang berat, dalam beban hidup yang berat, seperti digambarkan padang gurun. Situasinya sulit, peluangnya sedikit. Bisa saja dalam bentuk padang gurun ekonomi kita, atau pergumulan keluarga kita, pergumulan dengan kesehatan, atau pergumulan dalam pelayanan yang terasa kering. Kita merasa kirbat kehidupan kita sudah kosong. Namun ingatlah pesan dari Kejadian 21 ayat 19 ini. Jangan menyerah pada tangisan dan keadaan. Datanglah kepada Tuhan, karena Ia mendengar. Karena Allah adalah El Roy. Berdoalah agar Tuhan membuka mata rohani kita, supaya kita melihat jalan keluar yang Tuhan telah sediakan. Saudara-saudara, kalau kita mencermati akan Kejadian pasal 21, di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-34, kita melihat di situ di padang gurun yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 21 ayat-ayat sebelumnya, yaitu padang gurun Beersheba. Sebenarnya di situ sudah ada sumur, karena di dalam ayat ke-22 sampai ke-34 tadi, antara Abraham dan Abimelek, sang tuan tanah awalnya, mereka mengadakan satu perjanjian kerjasama, persahabatan. Dan salah satu hal yang dikeluhkan Abraham kepada Abimelek adalah berkaitan dengan sumur yang mereka gali di padang gurun Beersheba. Abraham mengklaim bahwa anak buahnya, budak-budaknya itu telah menggali sumur itu. Tetapi budak-budak dari Abimelek mengklaim bahwa itu milik mereka. Sehingga dalam kisah yang diungkapkan di pasal 21 ayat 22 sampai 34,
Abraham membuat perjanjian bahwa sumur itu adalah milik Abraham. Kemudian mereka mengikat satu sumpah, mereka mengikat satu perjanjian, dan Abimelek menyepakatinya. Nah, kisah Hagar dan kisah Ismail ini diungkapkan sebelum persepakatan tersebut. Dan kalau kita melihat runtutan kisahnya, sumur itu dibuat bukan pada waktu kisah kesepakatan, tapi jauh sebelum kisah kesepakatan tersebut. Artinya memang apa yang terjadi pada Hagar pada waktu itu, sumur itu memang sudah ada. Sumur itu bukan Allah ciptakan secara mujizat tiba-tiba untuk menolong Hagar dan Ismail. Lalu Allah menggalikan sumur tersebut. Sumur itu digali oleh orang-orangnya Abraham. Tetapi Hagar dalam melihat solusi Tuhan, memang fokusnya kepada persoalan, pergumulannya. Sehingga sumur yang ada tidak nampak. Karena dia sudah mengalami kekalutan, dia sudah mengalami kegelisahan, kecemasan. Di sini kita belajar bahwa kalau kita sedang menghadapi pergumulan, solusi kekuatan bahkan berkat yang sudah dekat seringkali tertutup oleh kecemasan kita. Untuk itu, hal yang Tuhan ajarkan bagi kita adalah jangan menyerah pada keadaan. Datang kepada Tuhan karena Dia mendengar. Berdoa agar Tuhan membuka mata rohani kita, supaya potensi-potensi, solusi, kekuatan, dan peluang-peluang di sekitar kita dapat kita lihat dalam iman kita. Sehingga dapat kita eksekusi dalam tindakan kita. Ketika Tuhan memberi petunjuk, maka melangkahlah dengan ketaatan. Ingatlah bahwa sumur kehidupan dari Tuhan tidak pernah kering. Pertolongan Tuhan tidak pernah habis. Ketika dunia meletakkan kita di padang gurun, atau dengan istilah ketika dunia meletakkan kita dalam pergumulan, persoalan, Tuhan mampu mengubah padang gurun itu menjadi tempat perjumpaan yang penuh mujizat. Ketika Allah membuka mata rohani kita untuk melihat pertolongannya, ada tiga transformasi besar yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, mengubah sudut pandang atau perspektif. Sebelum mata dibuka, Hagar hanya melihat dua hal. Padang gurun atau sumber kecemasan mereka. Padang gurun yang gersang ini menjadi kecemasan bagi Hagar pada waktu itu. Apalagi air perbekalan mereka habis. Tempat yang begitu panas, gersang. Sementara manusia memerlukan sumber air. Wajar Hagar berpikir bahwa sedikit lagi sudah mati. Sebentar lagi akan mati kehausan. Karena konsentrasinya adalah pada persoalan. Namun setelah Allah menjelikan matanya, sudut pandangnya berubah total. Saat mata kita dibuka, kita tidak lagi fokus pada raksasa masalah yang kita hadapi, melainkan pada Allah yang jauh lebih besar dari masalah tersebut. Kita mulai melihat peluang di tengah kesempitan dan jalan keluar di tengah kebuntuan. Kalau kita menghayati peristiwa Hagar tadi,
waktu dia ditunjukkan ada sumur, beban hidupnya itu langsung lega. Seperti ketika kita menghadapi persoalan, kita merasa jiwa kita tertekan, lalu ada bantuan, ada pertolongan. Psikologi kita, kejiwaan kita merasa lega. Syukur, sukacita, senyuman mulai ada. Hal kedua, transformasi besar yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau tunjukkan adalah mengubah air mata menjadi mata air. Air mata keputusasaan sering kali membuat pandangan kita kabur. Dalam kisah Hagar, Hagar ekspresikan dengan menangis karena merasa kirbat airnya sudah kosong. Sumber kehidupannya telah habis. Tetapi tepat ketika ia berserah, Allah menunjukkan sumur. Allah menunjukkan sebuah sumber air yang tidak akan habis. Hanya dalam satu kirbat. Artinya Allah menunjukkan pertolongan yang berdampak kepada kelangsungan hidup Hagar. Pertolongan Tuhan seringkali melampaui apa yang kita doakan. Kita berdoa minta satu hal, pertolongan Tuhan menyelesaikan berbagai-bagai hal dalam hidup kita. Kita mungkin hanya meminta setetes air untuk bertahan hidup hari ini. Hagar hanya berpikir bahwa jikalau boleh, kirbatnya penuh. Tapi Tuhan ingin memberikan kepada kita sumur. Kirbat yang Hagar harapkan terpenuhi, Tuhan justru memberi bukan hanya air sebatas kirbat, tetapi air dalam sumur atau sumber air sendiri. Iman yang mengalir dan mengalirkan ketenangan akan menghasilkan kedamaian dalam jangka panjang. Ketika kita menaruh iman kita pada

0: Maka sesungguhnya jalan kita itulah yang akan membawa kita kepada kedamaian dalam sepanjang hidup kita. Jangan takut beriman. Jangan takut berharap kepada Tuhan. Terus bersandar, terus jadikan Tuhan sebagai pegangan hidup. Yang ketiga, memulihkan harapan yang patah. Ketika Hagar melihat sumur itu, harapannya yang tadinya mati, karena dia berpikir bahwa anaknya pasti mati kehausan. Habis itu dia akan mati kehausan. Tetapi ketika dia melihat sumur yang Tuhan celikkan matanya, kasih tunjuk kepada dia, maka harapannya langsung bangkit kembali. Ia punya kekuatan lagi untuk melangkah. Dia mengisi kirbatnya dan menyambung kehidupan anaknya. Mengetahui dan melihat bahwa Tuhan terlibat dalam hidup, menjadi bahan bakar terbesar bagi pengharapan kita. Kita menjadi tahu bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri di padang gurun kehidupan ini. Saudara-saudara, karena itu, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, hari ini, apa yang menjadi padang gurun kita hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk kembali bangkit dalam iman kita. Percayalah, Tuhan itu El Roy. Tuhan selalu mendengar seru doa kita. Dan Allah mampu membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Jangan pernah patah semangat menjalani dan menghadapi hari-hari kita, karena Tuhan beserta kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.
1: Baik, terima kasih Pak Pri sudah menyampaikan perenungan sebagai pengantar pagi kita pagi ini untuk bisa berinteraksi. Dan pendengar Anda juga berinteraksi pagi ini bisa di line telepon di 0380-825-4444. Kami buka juga kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau juga mungkin sharing di 0811-3820-9440. Ya Pak Pri, tadi Pak Pri sudah memberikan beberapa hal penting terkait dengan apa yang dihadapi oleh Hagar, kesulitan-kesulitan yang dihadapi Hagar. Jadi waktu masalah melanda secara psikologis, memang masing-masing orang itu secara emosional itu akan terkuras gitu ya. Manusia punya beberapa kecenderungan respon terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Kira-kira secara umum kecenderungan respon apa saja yang kemudian muncul dari manusia? Ini juga sebagai ya artinya perenungan bagi kita dan juga awasan bagi kita supaya ketika kita menghadapi masalah, kecenderungan-kecenderungan ini bisa kita ya lihat sebagai tanda bahwa ini sebenarnya cara saya untuk bisa menyelesaikan persoalan, bukan secara psikologis dan emosional saja tapi juga bersama dengan Tuhan. Silakan Pak Pri.
0: Baik, terima kasih Kak Sony. Secara umum beberapa kecenderungan utama kita saat menghadapi masalah, hal yang mendasar ya, ada tiga hal yang seringkali kita lakukan. Kadangkala seseorang ketika menghadapi masalah, antara lawan, lari, atau lumpuh. Ini adalah reaksi biologis paling besar, paling dasar dalam kehidupan kita manusia, saat mendeteksi adanya ancaman, adanya stres. Melawan, muncul rasa marah, rasa defensif, atau dorongan langsung menyerang sumber.

bermasalah secara agresif, bahkan kadang tanpa perhitungan yang matang. Ini kebiasaan secara biologis dalam kehidupan kita. Sebenarnya hal-hal seperti ini harus kita hindari. Kenapa? Hanya akan menambah kerugian dalam kehidupan kita. Ketika Anda menghadapi masalah, lalu Anda mencari kambing hitam, Anda melawan kambing hitam tersebut, dan kalau kambing hitam tersebut juga memberikan perlawanan, maka menguras tenaga kita, menguras waktu kita, menguras kebebasan kita. Tapi kadangkala dalam keputusasaan, dalam kedangkalan berpikir kita, kita justru mengambil langkah ini. Ada juga orang yang mengambil satu langkah, yaitu lari. Kecenderungan untuk menghindar, menyangkal, atau mencari pelarian. Ada masalah, pelariannya kadangkala kita ambil kesempatan hanya tidur berlebihan, berpikir bahwa dengan tidur masalah itu akan hilang. Waktu tidur betul rasanya hilang, tetapi begitu bangun masalah itu akan kembali menghantui kita. Ada orang yang mencari solusi dengan minum mabok agar masalahnya hilang, tetapi ketika efek minum maboknya hilang, masalah itu akan muncul kembali dalam benak pikiran kita. Ada orang yang mencoba kecanduan gadget. Tidak punya pekerjaan, ya sudahlah, saya main game. Ada rasa lega, hilang pergumulan soal tidak ada pekerjaan. Tetapi begitu Anda melihat realita, memang pekerjaan itu belum ada dalam diri kita. Maka kecanduan demi kecanduan seperti ini hanya menyibukkan diri kita dengan hal-hal lain agar tidak memikirkan masalah, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Maka sebenarnya lari dari permasalahan itu tidak dianjurkan. Tapi kenyataannya banyak orang ambil kesempatan ini. Yang ketiga, ada dalam gambaran lumpuh, merasa kewalahan, overwhelmed, merasa kewalahan, hilang bingung, atau hilang akal sampai bingung harus berbuat apa. Akibatnya kita hanya diam, lalu menunda-nunda keputusan, dan merasa terjebak. Maka digambarkan seperti seorang lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah ini yang harus kita lakukan? Tidak. Tetapi mengapa seringkali dilakukan oleh setiap kita yang ketika menghadapi pergumulan? Karena kita tidak punya pengharapan. Hal kedua, seringkali secara umum kecenderungan utama kita adalah kehilangan fokus dan menjadi overthinking. Ketika perhatian kita tersita sepenuhnya oleh masalah, oleh pikiran, cenderung membesar-besarkan dampak buruk yang mungkin terjadi, kita menjadi sulit berkonsentrasi pada rutinitas kita sehari-hari. Karena otak terus-menerus memutar skenario terburuk. Akibatnya hal-hal baik atau solusi kecil yang ada di sekitar kita justru menjadi luput dari pandangan mata kita. Hal ini mirip seperti yang dialami oleh Hagar saat di padang gurun Beerseba. Ia takut Ismail mati oleh karena kehausan. Apa yang dia lakukan? Membuang Ismail di semak-semak. Ia tidak mencoba mencari solusi di sekitar dia, sehingga sumur yang telah ada tidak dapat dia lihat.
Tadi sempat saya ingatkan bahwa sumur itu memang sudah ada. Karena ketika saya membaca Kejadian 21 ayat 22 dan sampai 34. Di padang gurun Bethseba itu ada sumur yang dikeluhkan oleh Abraham kepada Abimelek. Abraham mengklaim bahwa budak-budaknya menggali sumur itu. Tetapi budak-budak Abimelek mengklaim bahwa itu sumur mereka. Lalu dalam upaya membangun kerjasama, upaya membangun persahabatan, Abraham meminta untuk sumur itu tetap menjadi

0: Ketika kita kehilangan fokus menjadi overthinking, hal positif itu seringkali kita lupakan. Pertolongan Tuhan seringkali terasa terlambat. Padahal Tuhan selalu memberi pertolongan bagi umatnya tepat pada waktunya. Dan Tuhan telah menyediakan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana responsi kita di dalam menjalani iman itu sendiri. Hari Minggu lalu kita diingatkan kalau kita yang anggota gereja Gemik misalnya. Dalam pengkhotbahnya itu kita diingatkan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka kita pada prinsipnya juga diingatkan bahwa dalam menjalani iman kita, kita harus mengekspresikan iman itu dalam segala aksi kehidupan kita. Nah, apakah masih ada hal-hal lain berkaitan dengan kecenderungan utama kita ketika menghadapi masalah? Masih banyak sebenarnya. Ada juga kadangkala kita menyalahkan diri kita sendiri. Atau menyalahkan orang lain. Mencari kambing hitam adalah mekanisme pertahanan ego yang sangat umum. Kita selalu memikirkan bahwa gara-gara orang ini, sial saya terjadi. Gara-gara orang itu, saya mendapatkan masalah ini. Kita tidak berfokus pada bagaimana menyelesaikan masalah, tetapi justru kita memikirkan siapa sumber masalah kita. Apakah kalau kita memikirkan siapa yang menjadi sumber masalah kita selesai? Tidak. Masalah tetap kita harus jalani. Karena itu, tidak perlu kita menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain. Pikirkan bagaimana kita mendapatkan solusi ketika menghadapi pergumulan tersebut. Hal yang keempat, kadangkala kita menarik diri dari lingkungan sosial. Banyak orang memilih untuk menutup diri saat menghadapi tekanan. Ada perasaan enggan untuk berbagi beban. Takut dianggap lemah. Merasa bahwa tidak ada orang yang bisa memahami masalah kita. Dan kebiasaan ini justru menjadi salah satu hal yang kita ambil biasanya ketika menghadapi masalah, mengisolasi diri. Sebenarnya langkah ini tidaklah tepat. Maka belajarlah dari apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Berseru kepada Tuhan adalah langkah di mana kita bisa menemukan solusi untuk setiap pergumulan kita. Berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Minta bimbingan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Supaya Tuhan membuka jalan untuk setiap pergumulan kita. Demikian Kak Sony.
1: Baik, terima kasih Pak Pri untuk berbagi pagi hari ini. Ya, sayang sekali kita punya waktu yang terbatas Pak Pri. Baik. Untuk melanjutkan. Dan sebagai penegasan Pak Pri mungkin akan menyampaikan simpulan bagi kita dan juga apa-apa yang bisa kita lakukan. Paling tidak untuk hari ini, silakan Pak Pri.
0: Baik, terima kasih Kak Sony. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa berpikir secara positif. Tatkala kita menghadapi pergumulan kehidupan, masalah hidup, Allah melihat kebutuhan umatnya. Allah membuka mata untuk melihat, untuk kita bisa melihat pertolongannya. Dan hal yang berikutnya adalah Allah itu menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Jadi

0: Jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa, tetaplah hidup dalam iman kita kepada Allah. Karena Allah mampu membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan ini, dan mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa berfirman bagi kami untuk menguatkan kami. Kami sadar Tuhan, terkadang kami menghadapi padang gurun kehidupan yang bagi kami terasa berat, mengancam pikiran kami, mengancam keamanan kami, mengancam kesehatan kami, mengancam kebebasan kami. Tetapi kami bersyukur karena lewat kisah yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami bahwa ada pertolongan Tuhan. Allah mampu membuka mata kami untuk melihat pertolongan-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami dapat menyikapi setiap masalah hidup kami dengan benar, dengan baik, sehingga ketika kami menghadapi padang gurun hidup kami, kami akan terus memandang Tuhan, berserah pada Tuhan, bergumul dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi kehidupan kami. Hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Mari Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Bagi anak-anak kami yang berstudi, biarlah mereka juga dapat berstudi dengan baik. Bagi pekerjaan kami, mari Tuhan memberkati pekerjaan kami agar menjadi sumber berkat bagi keluarga kami. Bagi keluarga kami, mari Tuhan memberikan damai sejahtera, keharmonisan, agar keluarga kami menjadi keluarga yang membawa damai dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan di sekitar kami. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa syukur kami. Kami menaruh harap dan pergumulan kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
1: Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Pri untuk berbagi pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Tetap dengar Perus 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda bisa ikuti Warta NTT Pagi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Pada dasarnya roh dari kegiatan ini, dari program ini adalah ayah harus ikut terlibat dalam pengembangan dan pembangunan keluarga.
2: Total koperasi di Rotendao saat ini itu ada 303, terdiri dari 119 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan ada 184 koperasi non-KDKMP.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Selasa 14 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. P3AP2KB Rotendao dukung gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dinas Koperasi Rotendao dorong penguatan koperasi berkualitas di tengah evaluasi perkembangan koperasi Merah Putih. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Mitra Sinlae. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui dukungan terhadap program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN ini diharapkan membangun budaya pengasuhan yang lebih seimbang antara ayah dan ibu demi mendukung tumbuh kembang anak. Berikut laporan Rudi Hartono.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao mendukung pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN pusat ini mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Mengambil Rapot atau GEMAR. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Rotendao, Diana Bulu, ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Senin 13 Juli 2026 menjelaskan bahwa gerakan ini bertujuan memperkuat peran ayah dalam proses pengasuhan yang selama ini lebih banyak dijalankan oleh ibu. Melalui program tersebut, para ayah diajak aktif menampingi anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.
1: Pada dasarnya roh dari kegiatan ini, dari program ini adalah ayah harus ikut terlibat dalam pengembangan dan pembangunan keluarga. Kita tahu bahwa selama ini parenting di rumah anak-anak itu biasanya lebih berat ke tugas ibu. Ya, ibu yang membina anak, ibu yang menjaga anak, ibu yang menyiapkan, biasanya ibu menyiapkan sarapan anak, bekal anak, lalu kemudian mengantar anak ke sekolah dan juga mengambil rapot. Jadi program ini kami menyambut baik karena program ini mengajak seluruh bapak-bapak untuk terlibat dalam setiap proses parenting anak di rumah maupun di sekolah atau di luar lingkungan sekolah.
4: Diana Bulu menambahkan, pelaksanaan gerakan ayah mengambil rapot di Rotendao mulai menunjukkan hasil positif meski belum dilakukan secara serentak di semua sekolah. Sementara pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru, banyak ayah terlihat mengantar anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.
1: Pada hari ini dalam pantauan kami, banyak ayah-ayah sudah mengantar anak ke sekolah karena untuk program, dua program ini ada kebijakan dari pimpinan daerah, kepala daerah, Pak Bupati sudah membuat surat edaran, dalam bentuk surat edaran mengajak semua ayah-ayah untuk dapat ikut terlibat.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap gerakan Ayah Teladan Indonesia dapat membangun adanya pengasuhan anak yang lebih seimbang antara ayah dan ibu, sehingga tumbuh kembang anak berlangsung lebih optimal melalui keterlibatan aktif kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Koperasi Rotendao dorong penguatan koperasi berkualitas di tengah evaluasi perkembangan koperasi Merah Putih. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendau terus mendorong penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah sejalan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Mengusung tema nasional Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, semangat tersebut diharapkan mampu mewujudkan Rotendau yang semakin mandiri, unggul dan sejahtera melalui gerakan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendau, Adri Tine kepada RRI mengatakan saat ini terdapat 303 koperasi di Kabupaten Rotendau. Jumlah tersebut terdiri atas 119 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan 184 koperasi non KDKMP. Adri menjelaskan dari keseluruhan koperasi tersebut, 61 koperasi masih aktif, 22 koperasi masuk kategori berkualitas, sedangkan 101 koperasi lainnya sudah tidak aktif. Menurutnya, koperasi berkualitas ditandai dengan aktivitas usaha yang berjalan baik serta rutin melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT setiap tahun.
2: Total koperasi di Rotendau saat ini itu ada 303, terdiri dari 119 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan ada 184 koperasi non KDKMP. Dari jumlah itu ada yang aktif itu ada 61 dan yang berkualitas itu ada 22. Sementara yang tidak aktif itu ada 101. Tidak aktif itu hanya badan hukumnya sudah ada, tetapi sampai saat ini aktivitasnya juga tidak ada, itu sudah koperasi sudah macet lah. Kalau untuk yang koperasi aktif itu mereka masih beraktivitas, tetapi mereka tidak secara rutin setiap tahun melakukan RAT. Kalau untuk yang berkualitas yang tadi 22 itu mereka ada punya kegiatan dan setiap tahun itu melaksanakan RAT.
5: Sementara itu terkait perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Adri mengakui pihaknya belum dapat melakukan pemantauan secara menyeluruh. Hal itu karena pembangunan fisik KDKMP berada di luar kewenangan Dinas Koperasi. Sementara masa tugas, para bisnis asisten dan pendamping yang sebelumnya ditugaskan Kementerian Koperasi telah berakhir. Akibatnya Dinas Koperasi mengaku mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi terbaru mengenai progres pembangunan maupun aktivitas usaha KDKMP di lapangan. Selama ini perkembangan koperasi lebih banyak diperoleh melalui laporan para pendamping yang kini sudah tidak lagi bertugas.
2: Jujur bahwa kalau untuk lakukan monitoring khusus terhadap KDKMP, kami sampai saat ini belum melakukan itu. Karena sebagaimana kita tahu bahwa untuk pembangunan fisiknya kan tidak ada di kami. Sebelum-sebelum itu ada tenaga bisnis asisten maupun ada pendamping dari yang diangkat oleh kementerian. Namun sekarang kan mereka sudah tidak lagi. Nah ini yang kita selama ini informasi itu kita hanya dapat dari mereka. Ketika mereka tidak ada lagi, kami juga putus informasi, update informasi terkait dengan perkembangan pembangunan fisik maupun aktivitasnya mereka.
5: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Rotendau berharap seluruh koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, terus berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta memperkuat perekonomian masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat Amfoa antusias pembangunan kembali jembatan Termanuh yang putus sejak tahun 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat dan berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan pada bulan Desember 2026 mendatang. Laporan Vence Sakalias.
6: Bagi masyarakat Kecamatan Amfoang yang selama ini terisolir akibat putusnya jembatan Termanuh, merasa sangat bahagia jembatan tersebut saat ini dalam proses pembangunan kembali oleh TNI Angkatan Darat dan berharap agar sebelum musim hujan mendatang pembangunan telah selesai. Salah seorang warga Manubelon Amfoang Barat Daya, Gusti Lelo, mengatakan hampir 3 tahun akses di desa sangat tertutup. Apalagi pada saat musim hujan, jika terjadi banjir dan air laut pasang tidak bisa melewati jalur sungai. Selain itu, adanya bahaya binatang buas seperti buaya laut mengakibatkan aktivitas masyarakat harus hati-hati ketika akan menyeberang sungai.
7: Amfoang pesisir pantai, kami aksesnya sangat tertutup. Sangat tertutup. Dan kalau kami memelintasi jembatan ini, kalau kami dengan kendaraan bermotor, itu kami pengeluaran bisa, satu kali saja bisa, 100 atau 200. Kalau kita datang, kalau banjir dia pas-pasan, itu 100. Tapi kalau banjir lebih atas, tapi karena kebetulan ini ekonomi, atau pendidikan, kami bisa kasih keluar uang sampai 200.000, diberi 1.000.
6: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Markus Yakob Taek. Ia menegaskan seluruh aktivitas masyarakat jadi terhambat dan penuh dengan bahaya. Pasalnya harus menyeberangi sungai. Ia pun berharap dengan pembangunan kembali jembatan Termanu dapat membuka akses transportasi bagi desa-desa di wilayah Empoang.
8: Nah, kalau musim hujan, kami tidak bisa menyeberang. Tidak bisa menyeberang. Akhir, kami harus seperti itu sudah karena pulang berikutnya. Atas kami. Jadi karena kalau musim hujan, tak lebih sendiri. Jadi karena masyarakat hidup di sumber kera. Lanjutnya airnya. Habis kami mau terpaksa, kami harus di rumah saja. Jadi itu sembako apa-apa kami.
6: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono menegaskan khusus di wilayah Empoang akan dibangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Mempisa. Pembangunan akan dilaksanakan oleh personil Sonipur yang didatangkan dari Jakarta dan diperkuat personil Kompi Konstruksi dari YONTP di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2020. Nah, mendatang.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Universitas Arya Satya Deo Muri mengirimkan 10 mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN tematik Gestakin Gerakan NTT Sehat Kuat dan Inklusif Batch 2 tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 di Nusa Tenggara Timur. Berikut Aris Lake melaporkan.
9: Sebanyak 10 mahasiswa UNADRI ditempatkan di sejumlah wilayah pedalaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belo. Mereka bergabung dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di NTT, serta 4 perguruan tinggi dari luar daerah. Rektor UNADRI, Dr. Patricius Kami menyampaikan KKN tematik Gentaskin 2026 menjadi bagian dari implementasi Tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Ia menilai pelaksanaan Gentaskin bertepatan dengan kalender akademik kampus, sehingga mahasiswa dapat mengintegrasikan kegiatan KKN dengan program magang.
10: Pada dasarnya di UNADRI ini, dengan kegiatan Gentaskin yang diselenggarakan oleh LLD di wilayah 15, kami relevan dengan kurikulum yang ada di UNADRI ini. Hingga dari LP3M betul-betul menjawab itu, dan kami ini pertama kali menerjunkan mahasiswa yang melibatkan diri untuk peduli terhadap kondisi masyarakat, masalah sosial, masalah kesehatan, masalah lingkungan itu. Ada dua prodi yang kami turunkan di situ. Kenapa UNADRI peduli di situ? Karena UNADRI kami di sini menerapkan kurikulum mahasiswa itu menerapkan pengetahuannya dalam kelas itu hanya 100 SKS. Jadi 40 SKS itu masih terjun ke lapangan dalam kategori 2 kali. Dan bertepatan sekali dengan kegiatan Gentaskin ini, tidak jauh waktunya selisih antara kalender akademik kami dengan Gentaskin.
9: Selain itu, Patris juga mengapresiasi inisiatif LL Dikti Wilayah 15 yang telah menggagas program Gentaskin. Ia mengemukakan dari program studi yang ada, mahasiswa bisa menjalankan kegiatan kewirausahaan, bisnis digital, dan bidang keilmuan lainnya yang dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut, Dr. Patris berharap kehadiran mahasiswa UNADRI di lokasi KKN dapat memberikan dampak nyata melalui penerapan ilmu yang dimiliki serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan NTT yang sehat, kuat, dan inklusif. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah dan orang tua memiliki peran penting melindungi anak dari paham radikalisme melalui media sosial. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
11: Penguatan literasi itu penting, terutama literasi digital, literasi berkaitan dengan informasi, dan terutama di satuan pendidikan ini untuk pengembangan karakter, akhlak mulia.
12: Pendidikan karakter dan toleransi menjadi kunci melindungi anak dari faham radikalisme, sementara orang tua menjadi benteng utama di rumah untuk memantau pergaulan dan aktivitas digital anak. Widya Suara, Ahli Media, BGTK, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Miki Dakumbah kepada RRI menegaskan peran dunia pendidikan menjadi penting karena aktivitas anak di sekolah selain lebih banyak di rumah. Akan tetapi sekolah juga harus menyiapkan ruang untuk bagaimana melakukan interaksi sosial melalui pemanfaatan media.
11: Perkembangan abad 21 dengan pemanfaatan media sosial, dengan penggunaan gadget dan seterusnya, maka ini tentu juga punya pengaruh langsung kepada sekolah. Karena pemanfaatan digital untuk belajar juga ini menjadi hal yang diperlukan, tapi di satu sisi menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Tentu sekolah juga melakukan berbagai langkah-langkah konkret untuk bagaimana membatasi ruang-ruang bagi murid.
12: Koordinator Prodi Psikolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Dina Sarlota Lirik mengatakan, anak dan remaja memiliki otak untuk mengatur sistem emosi, takut, cemas, dan agresif untuk mengingat sesuatu yang pernah terjadi dan kurang kuat untuk menghentikan emosinya.
13: Kelompok yang dia musuhi itu harus dihilangkan gitu kan, semacam ada keinginan untuk agresif yang tinggi meniadakan orang lain. Nah ini kan orang tua sudah perlu waspada ya kalau udah di tahap yang seperti ini. Kemudian ada juga tahapan di mana kadang anak menggunakan teknologi digital itu sembunyi-sembunyi, kayak merasa jangan sampai ketahuan gitu loh. Itu kan kita juga jadi berpikir pasti ada sesuatu nih. Nah, itu peran orang tua itu penting di sana.
12: Perubahan perilaku anak di rumah saat bermain media sosial seperti mengembalikan layar ponsel saat didekati, rajin menghapus riwayat penelusuran histori hingga mendadak mengunci perangkat dengan kata sandi baru, orang tua wajib melakukan pendekatan dialog terbuka, memanfaatkan aplikasi parental control untuk memantau aktivitas digital secara transparan, serta mengajak anak beraktivitas fisik di dunia nyata guna mengalihkan perhatian mereka dari layar. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki masa tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor atau ATK dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
14: Salah satu toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apola Stationery, mengaku kewalahan melayani membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apola Stationery, Valen Apola, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan sebelumnya. Untuk menarik minat konsumen, Apola Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, ballpoint, buku, penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
15: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat ramai, udah mulai dari 1 minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi. Kalau ketersediaannya kita pasti ada, karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun. Jadi kita jauh hari itu kita udah stok, khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
14: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yedimbura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu, hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
16: Kalau beta pun harapan, meminta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku. begitu. Jadi saya dibebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
14: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Air bersih dan perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Selengkapnya laporan Ferdi Asi.
17: Warga Dusun Lakai Kiri, Desa Dua Laus, Kabupaten Belu mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap kehidupan warga setempat. Hal ini menyangkut perumahan layak huni serta pemenuhan akan akses layanan air bersih yang sangat dibutuhkan. Warga dusun setempat Yohanes Rangga kepada RRI saat disambangi Kamis 9 Juli 2026 mengatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah menyangkut layanan air bersih dan rumah layak huni untuk bisa ditempati. Pasalnya wilayah setempat belum tersambung perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari bergantung pada unit sumur gali itu pun memasuki musim kemarau panjang, debit air menurun bahkan sampai mengering, terpaksa membeli tangki air. Sementara dikarenakan persoalan ekonomi banyak warga masih menempati rumah tidak layak huni. Di lokasi desa sebenarnya sudah terbangun satu unit sumur artesis dekat lokasi desa persiapan lakefean. Aliran air yang ada bisa melayani kebutuhan warga baik untuk memasak, mandi, cuci. Kendati demikian, sumur artesis yang dibangun tahun 2018 silam, pemanfaatan tidak berselang lama. Hal ini diakibatkan adanya kerusakan pada salah satu mesin genset oleh pemerintah desa dengan alokasi anggaran dana desa sudah dalam perbaikan. Sebulan terakhir kembali beroperasi sedikit bisa menjawab persoalan air bersih.
18: Kebutuhan di sini sangat ya banyak, Bapak. Pertama itu air minum itu. Sekarang kami sementara ada sumur bor, sudah jalan dan sudah jalan ya dua bulan. Jadi bulan pertama itu dibiayai oleh desa persiapan untuk ya dari masyarakat belum. Kalau seandainya ini bulan airnya agak lancar kemudian itu nanti diminta per kakak yang sudah nikmati itu air bersih ini.
19: Swadaya itu.
18: Ya, swadaya. Ha.
19: Itu berapa nanti per kakak?
18: Per kakak sekitar ya 25.000.
19: 25.000 ya. Per bulan enggak?
18: Per bulan, Bapak.
19: Karena ini biasanya jadi ribut ya, ini. Ya. 20 ya, sekitar 20.000. Selain itu untuk perumahan, karena saya dengar masih banyak juga kakak numpang.
18: Oh
19: situ.
18: Iya, sangat banyak sekali ini di bukan hanya di Kerang, di setiap dusun itu kakak numpang terlalu banyak.
17: Sementara warga setempat sangat membutuhkan perumahan layak huni, pasalnya terdapat puluhan kepala keluarga khususnya ex-Timur Timur maupun warga lokal masih menempati rumah sederhana yang sekiranya patut mendapat perhatian pemerintah.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. P3A P2KB Rotendao dukung gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dinas Koperasi Rotendao dorong penguatan koperasi berkualitas di tengah evaluasi perkembangan koperasi Merah Putih. Sekian Warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlay dan rekan saya Yona Sape di pagi hari ini. Ya, pendengar saja, kita akan masuk dalam program acara Rote pagi ini. Dan nanti di 7.30 kita akan masuk dalam program acara Rote menyapa untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Ya pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra dan Yona. Nanti kami akan membagikan berbagai informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Berikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mie uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dari bicara, Dik. Ya. Menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar satu informasi untuk Anda, Menteri Komunikasi dan Digital Mautia Hafid menegaskan teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Pendengar, dalam kesempatan itu Menkom Digi menyatakan Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat. Teknologi digital dikatakannya harus bertumbuh dengan ruang dalam pelestarian bahasa daerah, pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal. Menurut Mautia, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau besarnya nilai ekonomi digital. Namun dijelaskannya untuk menjaga keberagaman budaya, memperluas akses, dan menciptakan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. Lebih lanjut diungkapkan Menkom Digi bahwa Indonesia terus memperkuat fondasi transformasi digital dengan melakukan berbagai hal, mulai dari percepatan infrastruktur digital hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi baru. Pendengar, hal itu ditegaskan diselaraskan dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan mudah diakses. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen dalam mengoperasiasi Satelit Satria 1, optimalisasi jaringan Palapa Ring, dan perluas layanan 5 giga. Dengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Arya Satya Deomuri mengirimkan 10 mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN tematik Gestakin Gerakan NTT Sehat, Kuat dan Inklusif Batch 2 tahun 2026. Pendengar, program tersebut merupakan upaya mendukung penanganan kemiskinan ekstrim dan percepatan penurunan angka stunting di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 10 mahasiswa Unadri dari program studi ilmu hukum dan akuntansi ditempatkan di sejumlah wilayah pedalaman di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Belu. Mereka bergabung dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur serta 4 perguruan tinggi dari luar daerah. KKN tematik Gestakin ini juga menjadi bagian dari implementasi Tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Melalui program tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Sebelum diterjunkan ke lokasi KKN, para siswa mengikuti pembekalan pada 22 hingga 24 Juni 2026. Menteri materi yang diberikan meliputi pemberdayaan masyarakat, edukasi gizi, kesehatan ibu dan anak, penguatan ekonomi keluarga dan UMKM desa, meningkatkan sanitasi lingkungan dan akses air bersih, literasi, pendidikan keluarga hingga penguatan kelembagaan masyarakat dan inovasi lokal. Unadri telah menerapkan kurikulum yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk lebih banyak belajar di lapangan. Dari total 100 SKS yang ditempuh mahasiswa, sebanyak 40 SKS dialokasikan untuk kegiatan magang 1 dan magang 2. Ia menilai pelaksanaan Gestakin bertepatan dengan kalender akademik kampus sehingga mahasiswa dapat mengintegrasikan kegiatan KKN dengan program magang. Pendengar, ia berharap kehadiran mahasiswa Unadri di lokasi KKN dapat memberikan banyaknya dampak nyata melalui penerapan ilmu yang dimiliki serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan NTT yang sehat, kuat, dan inklusif. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar satu informasi untuk Anda, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswanan, SAMH, menggelar rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana hukum keempat di kampus Stikum Nasipanah, Penfui Kecamatan Taibeno, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 31 lulusan resmi diwisuda dalam proses tersebut. Acara dihadiri perwakilan LLDI KTI wilayah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopinda Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Kupang, Akademi Civitas Akademika serta keluarga para wisudawan. Dalam orasi ilmiahnya menegaskan bahwa hak asasi manusia atau HAM tidak dapat dipisahkan dari hukum. Mengutip filsufi Inggris, anak kandung hukum sehingga keberadaannya hanya dapat dijamin melalui negara hukum. Menurut Yohanes, perlindungan HAM di Indonesia memiliki landasan yang kuat karena berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia juga menyinggung Universitas Declaration of Human yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Namun menurutnya Indonesia telah lebih dahulu menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui dasar negara yang lahir pada 1945. Yohanes menekankan bahwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Konsekuensinya seluruh penyelenggaraan negara mulai dari kepala desa hingga presiden wajib bertindak berdasarkan hukum. Pendengar, ia menjelaskan konsep negara hukum modern atau well-self-state mengharuskan pemerintah ikut campur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan sebagai contoh kewajiban mengenakan helm saat berkendaraan bukan sekedar aturan lalu lintas, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap keselamatan warga. Di sisi lain, Indonesia juga menerapkan prinsip negara hukum formil yang menitikberatkan pada fungsi negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Mengutip pemikiran Yohanes juga meningkatkan bahwa penghormatan terhadap HAM harus berjalan seiring dengan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlai dan rekan saya Hiona Sape di pagi hari ini. Ya, pendengar saja kita untuk mengakhiri program acara Rote pagi ini dan juga Rote menyapa untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Mitra Sinlai dan rekan saya Hiona Sape, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, pendengar saja kita untuk bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita ikuti informasi cuaca hari ini disampaikan Ibu Riris dari BMKG Eltari. Kita tersambung bersama Ibu Riris. Selamat pagi, Ibu Riris.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya, informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya seperti apa? Silakan Ibu Riris.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.